0: การต้อนรับที่สุดแสนอบ
1: พอ pada kesempatan tersebut Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware, jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: kiat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PBB yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau memperlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik. Terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui Kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
13: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS, diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama informasi atau penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belum ada.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagus. Bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Heran betul Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Baik, pendengar, Anda yang saat ini sudah melakukan berbagai aktivitas Anda, baik itu di instansi pemerintah juga swasta, selamat pagi, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda, pendengar. Salam semangat. Dari saya, Meike Bachtiar, yang tentunya terus menemani Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti bersama Toli-Toli menyapa dialog pagi dengan topik Merah Putih di Hati, Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-Hari, yang akan dipandu oleh rekan kami Datra Hasan. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Bol dan Parik Motong menyapa Anda di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Tentunya seperti biasa kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, yakni Merah Putih di Hati, Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-Hari. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini pendengar, saya perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Yang pertama dari Kepala Staf Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Bapak Mayor Infanteri Roy Kalalembang. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roy.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Baik, baik. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua dari Sekretaris Lurah Baru, Bapak Heri Dwi Putra. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Heri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana
5: selamat
3: kabar?
5: Pagi. Alhamdulillah, baik.
3: Baik. Baik. Kemudian narasumber kita yang ketiga dari Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Toli-Toli, Bung Muhammad Yogi Sentanu. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Yogi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat.
3: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaan, saran maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, topik kita Merah Putih di Hati, Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-Hari. Tentunya kita sudah memasuki di bulan kemerdekaan, di mana hari ini tanggal 4 Agustus 2026. Tentunya semangat kebangsaan kita tentunya semakin membara, sehingga di puncak 17 Agustus kita bisa dapat merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-81. Ya, topik itu kita akan bahas di pagi hari ini. Tentunya pendengar, Anda bisa bergabung juga di pagi hari ini. Ya, saya pertama ke Pak Roy Kalalembang. Tentunya kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah memasuki bulan Agustus, 4 Agustus. Nah, tentunya perayaan kemerdekaan ini tidak lama lagi. Nah, seperti apa sebenarnya perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menyambut kemerdekaan ini dengan suasana nasionalisme sehingga bisa dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Roy.
7: Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ya, bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Jadi seperti biasanya dari tahun ke tahun, kalau di kami TNI itu tanggal 1 Agustus itu sudah pasang umbul-umbul dan bendera merah putih. Ya. Baik itu di kantor maupun di rumah-rumah, termasuk di asrama. Jadi itu adalah wujud dari menghargai para pahlawan kita yang terdahulu yang sudah memerdekakan negara kita. Kita sebagai generasi muda, generasi penerus, berkewajiban untuk melakukan atau mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek kita dulu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah mendapatkan surat telegram. Jadi untuk pemasangan umbul-umbul bendera itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Artinya sepanjang bulan ini kita diwajibkan itu untuk memasang umbul-umbul maupun bendera Merah Putih di masing-masing rumah. Itu adalah menumbuhkan rasa cinta kepada negara kita.
3: Ya.
7: Dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, yang pastinya itu perayaan tanggal 17 itu sudah pasti. Kemudian kami tanggal 7 ini, hari Jumat nanti itu sudah ada siara rombongan KTMP.
3: Ya.
7: Kemudian biasanya nanti malam 17 juga itu ada lagi siara yang dikoordinir oleh Pemda, yang semua Porkopimda terlibat di dalamnya. Dan selanjutnya pada saat tanggal 17 itu akan dilaksanakan upacara penaikan maupun penurunan pada sore harinya. Demikian.
3: Baik, baik. Baik, saya ke Pak Seklur, Sekretaris Lurah Baru, Bapak Heri Dwi Putra. Nah, tentunya kita ketahui bersama bahwa instruksi 1 Agustus ini sudah seluruh masyarakat bisa memasang bendera Merah Putih dan umbul-umbul. Nah, sejauh ini bagaimana untuk Kelurahan Baru? Apakah juga sudah diberikan pengumuman dan himbauan juga kepada masyarakat Kelurahan Baru untuk bagaimana memasang nuansa Merah Putih? Silakan, Bu, Pak Heri Dwi Putra.
5: Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan hal tersebut, kami pemerintah Kelurahan Baru sesuai dengan arahan dan petunjuk dan surat yang kami terima terkait dengan pemasangan bendera Merah Putih dan umbul-umbul, tentunya kami pemerintah Kelurahan Baru sudah menghimbau melalui RT, RW, rumah ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya agar kepada seluruh masyarakat yang ada di khususnya di pemerintah di Kelurahan Baru ini untuk memasang umbul-umbul dan bendera Merah Putih. Selanjutnya juga terkait dengan perayaan kemerdekaan ini, kami juga menginginkan agar masyarakat meningkatkan euforianya. Jadi agar perayaan kemerdekaan ini lebih semarak euforianya. Terima kasih.
3: Baik, baik. Baik, saya ke Bung Yogi Sentanu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Tolitoli. Nah, kita ketahui bersama bahwa tadi sudah disampaikan nuansa Merah Putih di bulan Agustus. Nah, untuk Merah Putih di hati, nah sebenarnya apa yang kalau untuk HMI sendiri untuk bagaimana menanamkan Merah Putih di hati itu seperti apa untuk di tahun ini? Silakan Bung Yogi.
8: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pikir bicara persoalan Merah Putih di hati ini tidak hanya dilaksanakan atau tidak hanya dilakukan di bulan Agustus saja, tetapi memang harus terus dilakukan, kemudian terus ditumbuhkan dalam kepribadian kita masing-masing sebagai seorang warga negara Indonesia. Nah, itu saya pikir satu hal yang wajib untuk kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Kemudian berbicara persoalan Agustus ini, ya tentu ini menjadi sebuah ajang refleksi bagi kita, khususnya masyarakat negara Republik Indonesia ini, kemudian untuk merefleksi kembali perjuangan para pendahulu kita, sehingga kemudian kita bisa menghargai dengan bentuk-bentuk yang real, bentuk-bentuk yang nyata, sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan kalau tadi sempat dibahas mengenai pemasangan bendera, kemudian dan sebagainya, saya pikir itu hal yang berbentuk seremonial yang memang wajib kita lakukan, baik ada instruksi maupun tidak, harusnya dari kesadaran diri sendiri sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara ini. Tetapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita kemudian mewujudkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk mungkin toleransi antar umat beragama, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan. Saya pikir itu adalah bentuk-bentuk real yang hari ini agak mungkin sedikit kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir kemudian dalam 17 Agustus ini, dalam usia negara kita yang ke-81, saya pikir sudah tidak muda lagi, sehingga regenerasi itu terus berlanjut dari tahun 1945 sampai dengan sekarang 2026, maka generasi hari ini khususnya di kalangan pemuda memang harus bagaimana bisa mencontoh para pendahulu-pendahulu kita, para pemuda-pemuda zaman dahulu untuk betul-betul mencintai negara kita ini, sehingga kita tidak hanya menikmati hasil kemerdekaan, ya, tetapi juga mempertahankan dan memperjuangkan hasil kemerdekaan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
3: Baik, baik, baik. Saya kembali ke Pak Heri Dwi Putra, Sekretaris Lurah Baru. Nah, tadi disinggung mengenai bagaimana tidak hanya mungkin memasang nuansa merah putih, bendera merah putih, umbul-umbul, tapi juga bagaimana kesadaran terkait dengan kebersihan. Nah, ini juga bagaimana dari pihak Kelurahan Baru dalam memberikan juga motivasi kepada warganya agar tetap juga mempertahankan keindahan maupun kebersihan lingkungan, sehingga ini juga jadi bagian tidak hanya di bulan Agustus ini tapi juga di mungkin di dalam bulan-bulan lainnya. Silakan Pak Heri.
5: Ya, terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tidak hanya pada saat perayaan kemerdekaan ini, tentunya kami pemerintah Kelurahan Baru juga tidak henti-hentinya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya terkait dengan kebersihan itu perlu dimulai, ya, dari diri kita sendiri pun, dimulai dari lingkungan kita sendiri pun, mulai dari taman di rumah, bahu jalan di depan rumah, sampah-sampah di depan rumah, tentunya kan itu menjadi bagian kesadaran dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, itulah perlunya kami juga selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan. Mungkin demikian. Terima kasih.
3: Baik, baik. Baik, saya kembali ke Pak Roy. Tentunya melihat juga masyarakat yang saat ini juga mungkin sikapnya acuh terhadap lingkungan maupun bagaimana juga kesadaran mereka dalam memasang bendera. Nah, ini sejauh mana juga langkah yang dilakukan oleh dalam hal ini Kodim untuk juga memiliki peran dalam hal di masyarakat sehingga masyarakat ini juga bisa terdorong. Bagaimana juga peran dari Babinsa juga untuk mengajak kepada seluruh di kelurahan maupun desa sehingga semangat kebangsaan ini juga lebih dapat ditanamkan di kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Roy.
7: Iya, betul Pak. Jadi masyarakat kita sekarang kan agak kurang peduli, ya, dengan situasi khususnya pemasangan bendera. Umbul-umbul itu kalau tidak diingatkan selalu itu akan mereka kadang mengesampingkan. Dengan adanya Babinsa kami di lapangan, kami sudah sampaikan kepada Babinsa agar senantiasa berkolaborasi dengan kepala desa, lurah, kemudian menghimbau masyarakat di desanya melalui masjid atau toa di rumah-rumah ibadah untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar memasang simbol-simbol khususnya umbul-umbul, bendera, yeah, merah putih masing-masing pasang di rumah. Kemudian juga mengkoordinir masyarakat untuk melaksanakan pembersihan lingkungan untuk menjaga kebersihan, kemudian hal-hal yang menyangkut dengan nasionalisme, yeah, itu supaya betul-betul tertanam juga di masyarakat dan tanpa nantinya tanpa disampaikan mereka otomatis melihat satu rumah sudah ada bendera, satu rumah sudah ada umbul-umbul, otomatis dengan adanya nasionalisme, jiwa nasionalisme masyarakat kita tanpa diberitahu dia sudah otomatis pasang juga umbul-umbul. Kemudian berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan. Kemudian hal-hal lain, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian rela berkorban. Rela berkorban dalam hal ini, meluangkan waktu kita untuk misalnya gotong royong, meluangkan atau tenaga kita untuk membantu sesama, dan lain sebagainya. Saya kira itu dulu.
3: Baik, baik, baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Merah Putih Hati, Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-Hari. Seperti kita ketahui bersama bahwa bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, kita lanjut. Saya kembali ke Bung Yogi Sentanu. Tentunya selain pernak-pernik maupun nuansa merah putih, tentunya ada hal yang perlu dilakukan oleh generasi muda saat ini. Bagaimana juga mendorong agar kegiatan pemberdayaan itu lebih diaktifkan sehingga bisa lebih maksimal ya. Namun sebelum kita lanjut Bung Yogi, kita sapa penelpon. Ya, halo.
9: Ya, halo, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi dengan Bapak Sandy ya.
9: Iya, ya. Merdeka.
3: Siap, Pak Sandy Dinalu, silakan.
9: Ini kan tingkat nasionalisme masyarakat kita semakin berkurang. Hari ini di lorong saya nyaris tidak ada yang mendirikan simbol-simbol negara seperti Merah Putih. Yeah. Padahal itu sangat penting di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dan itu selalu terulang setiap tahun perayaan kemerdekaan kita. Ya kan? Jadi untuk pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Bapak pemerintahan desa atau kelurahan, ya mohon dicatat, masukan atau saran dicatat saja. Manakala yang tidak mendirikan bendera umbul-umbul atau merah putih dicatat, manakala ada berhubungan, ada kepentingan dengan ya pemerintahan desa atau kelurahan, atau bisa di tindakan administrasi atau apa namanya, karena gitu. Nah, begitu juga dari Bapak Kodim, hari ini saya pikir juga tidak perlu semacam himbauan. Mereka tidak peduli Pak kalau semacam himbauan. Ini jauh-jauh hari meski saya Pak sudah diumumkan mulai tanggal 1 dan sudah ada surat edaran dari pemerintah kelurahan lalu untuk mendirikan merah putih dan umum, tapi sampai hari keempat di bulan Agustus ya nyaris di lorong saya tidak ada yang mendirikan merah putih. Ya, jadi mungkin dari pihak TNI atau Polri bisa door to door untuk menyadarkan masyarakat kita. Saya pikir itu saja masukan dan saran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi di Nalu yang sudah memberikan saran maupun pertanyaan. Ya, mungkin saya lanjut dulu ke Pak Seklur, Pak Heri. Tentunya tadi ini Pak Kendi menyarankan masih ada beberapa masyarakat yang belum memasang juga simbol-simbol kemerdekaan, dan ini juga perlu diperhatikan kepada seluruh aparat juga, bagaimana juga memberikan ketegasan dan sanksi terkait dengan masyarakat yang mungkin masih belum sadar. Silakan Pak Heri.
5: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Kendi tadinya di Nalu atas masukan dan saran yang diberikan kepada kami. Oleh karena itu sebelumnya pada saat momen-momen perayaan seperti ini, pengalaman dari tahun lalu, kami itu pemerintah Kelurahan Baru bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas turun langsung di door to door. Yeah. Karena melihat kesadaran masyarakat yang masih kurang, oleh karena itu kami sendiri pemerintah Babinsa dan Babin Kamtibmas langsung turun secara langsung kepada rumah-rumah masyarakat, termasuk juga kompleks-kompleks pertokoan, bahwasanya harus memasang umbul-umbul dan bendera merah putih. Dan pada saat kami turun itu kondisi harus terpasang. Jadi kendati Pak Babinsa, Pak Ibu Babin Kamtibmas pada saat itu kita mengupayakan mulai dari bambu bersama masyarakat kita sediakan dan langsung dipasang sehingga tidak ada lagi tunda-menunda. Jadi pengalaman kami di tahun lalu seperti itu dan ke depan ini kami pun akan turun langsung.
3: Baik.
5: Terima kasih.
3: Baik. Kita tahan dulu Pak Heri. Ada penelpon lagi yang masuk. Ya, halo.
10: Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Al-Fayed ya di Twilai.
10: Betul.
3: Ya, silakan Pak Al-Fayed.
10: Iya, saya ringkasannya Pak. Saya memberikan kalau bisa saran mengisi kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia, tanah air kita semua. bisakah tidak, karena ini sudah beberapa tahun kita suarakan, Pak. Bisakah tidak dari apa Pak Tentara dalam hal ini Kodim, bisa kombinir warga yang di Malosong, khususnya Chinatown, ya, mohon maaf ini, dibuat acara pengambilan bendera merah putih. Lokasinya sudah kita sarankan dulu di Pasar Susumbolan, di terminal itu. Undang semua orang-orang warga Cina sebagai bentuk nasionalis. Itu sudah suarakan, Pak, tapi belum ada. Ya, bagaimana apakah memfasilitasi dari kelurahan? Kebetulan Malosong itu adalah wilayahnya kelurahan baru.
3: Baik.
10: Kerjasama. Iya, itu satu.
3: Baik.
10: Karena sudah berapa kali kita sarankan, Pak, gitu. Undang semua warga Cina itu sebagai bentuk apa nasionalisnya. Kalau mau mengaku warga negara Indonesia sudah, satu. Kemudian, yang kedua, kami juga sarankan kepada Bapak Komandan dari Kodim, khususnya dalam mengisi kemerdekaan yang ke-81 ini, adakah dari tentara yang kerjasama dengan instansi terkait, kalau tidak salah itu Pak, dulu itu dari Kesbangpol, membagi-bagikan bendera merah putih kepada warga-warga yang tiada benderanya. Gratis, Pak, gitu. Iya, saya kira itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alpayet di Tule yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ya, mungkin saya langsung saja ke Pak Roy terkait dengan bagaimana tanggapannya Pak Alfayet, bagaimana sih mengkoordinir mungkin warga Tionghoa di Malosong agar membuat upacara bendera, kemudian juga bagaimana ini juga pembagian bendera gratis mungkin yang dilaksanakan oleh Kesbangpol. Silakan Pak Roy.
7: Iya, terima kasih Pak Alfayet yang dari Tole. Ya, jadi untuk masalah pemanggilan orang di zaman sekarang ini tidak semudah di zaman Orde Baru dulu. Kami TNI di zaman Orde Baru itu gampang menggerakkan masyarakat. Namun kondisi saat ini tidak semudah dulu. Kami TNI mengumpulkan masyarakat, apalagi orang-orang Cina, itu akan sangat susah. Karena mereka tidak bisa dipaksa. Kalaupun diundang, yang datang 1-2 perwakilan. Karena mereka adalah pengusaha. Waktu mereka itu adalah, bagi mereka adalah uang. Sehingga kondisi-kondisi seperti itu sangat susah dilaksanakan saat ini. Memang seharusnya begitu, mereka wajib sebagai warga negara Indonesia. Namun itu tadi kendalanya. Kemudian yang kedua tentang pembagian bendera merah putih. Kita kepingin, Pak, tapi di pemerintah daerah itu atau instansi-instansi khususnya OPD di daerah itu semua bergerak atas anggaran. Jadi untuk bendera mereka harus beli, sementara di mata anggaran mereka itu kan tidak ada. Sehingga kalau pembagian-pembagian seperti itu harus dianggarkan. Nah, kalau tidak ada anggarannya, dan itu sepertinya tidak bisa dianggarkan, memang tidak ada, tidak bisa mereka laksanakan atau tidak bisa mereka anggarkan karena memang tidak ada mata anggarannya. Nah, biasanya kita memang kami berusaha ke biasanya pengusaha-pengusaha yang besar itu meminta mereka untuk bisa menyumbangkan bendera seperti itu. Namun itu kembali lagi ke kondisi sekarang. Kami TNI, khususnya TNI, sangat susah kalau kami datang ke pengusaha-pengusaha itu untuk mengkoordinir seperti zaman-zaman dulu itu agak susah. Karena mungkin mereka tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kami. Misalnya biasanya mereka agak takut itu kalau aparat hukum. Jadi agak segan dia. Tapi kalau kami kan betul-betul murni hanya karena kemasyarakatan saja. Tetapi tidak bisa memaksa mereka. Sehingga Orang-orang kaya seperti itu kalau ada tidak ada tekanan sedikit dia agak ini, tapi kalau dia kaitannya dengan mungkin aparat hukum yang meminta mereka itu agak tergerak dia karena ada rasa kekhawatiran di situ. Tapi kalau kami menyampaikan seperti kami dari TNI kan murni diplomasi, permintaan sukarela. Jadi kalau tidak direspon ya tidak bisa lagi kita paksakan mereka.
3: Baik.
7: Tidak bisa kita tekan. Nah, karena zaman sekarang itu jiwa membantu itu juga terkikis.
3: Nah, baik.
7: Jadi saya pikir itu.
3: Baik, baik, baik. Kita tahan dulu Pak Roy. Ya, ada penelpon yang masuk. Ya, halo.
11: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Pasha di Bul ya.
11: Iya, betul Pak Datuk.
3: Silakan Pak Pasha.
11: Iya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi buat para narasumber. Jadi memang topik kita tentang pemasangan bendera merah putih menjelang 17 Agustus ya. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi penelpon yang pasti ini kalau saya tidak salah, memang betul kenyataan juga dibuat seperti itu ya. Sampai dengan tanggal 4 hari ini masih jarang juga yang pasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Nah, ini kalau saya bandingkan dengan, ini saya kaitkan ya Pak Datra dan para narasumber ya.
3: Ya.
11: Ini beda sekali dengan kejadian pada saat Piala Dunia Pak.
3: Ya.
11: Pada saat Piala Dunia itu tanpa diperintah masyarakat memasang bendera jagoannya
3: bendera,
11: dengan ya. Setinggi-tingginya Pak. Nah ini juga makanya pertanyaan saya untuk Bapak narasumber ini aturan juga memasang bendera negara lain ini seperti apa?
3: Baik.
11: Apakah sebebas itu atau bagaimana ini aturannya Pak? Apa tidak sebaiknya misalnya pasang bendera negara lain ada bendera merah putih yang kecil saja di atas kan seperti itu lebih bagus Pak, kita masih sifat nasionalisme kita itu masih tergambar di situ Pak.
3: Baik, baik, baik.
11: Jadi saya kira ini saja tanggapan dan pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasha yang sudah bergabung dari Kabupaten Bol. Baik, pendengar dan pemirsa RNN dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut dan menjawab dari pertanyaan dari Pak Pasha, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
12: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih?
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan program Tuli-Tuli Menyapa edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 dengan topik Merah Putih di Hati, Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-Hari. Ya, kita lanjut dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya ke Bung Yogi. Tentunya ini dari juga tanggapan dari Pak Pasha dari Buol ini menanggapi terkait dengan mungkin juga baru-baru ini kita melaksanakan maksud saya Pesta Piala Dunia. Artinya banyak orang yang mencintai beberapa negara. Nah, banyak juga memasang bendera di luar bendera kita. Nah, ini tentunya bagaimana sikap selaku pemuda dalam mengutamakan bendera kita daripada bendera negara lain. Silakan, Bung Yogi.
8: Iya, baik. Terima kasih. Berbicara persoalan Piala Dunia di tahun ini ya.
3: Iya.
8: Baru selesai berapa minggu yang lalu. Saya pikir euforianya sangat besar di tahun ini. Tapi kemudian yang saya mau fokuskan adalah jangan sampai euforia sejenis Piala Dunia itu mengalahkan euforia daripada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yeah. Karena memang kita boleh dan berhak mengidolakan negara manapun dalam kontestasi sepak bola dunia.
3: Yeah.
8: Kemudian saya juga menyikapi bahwa saya pikir tidak masalah untuk memasang bendera-bendera negara lain di depan rumah ataupun di manapun. Yang penting tidak melanggar aturan dan tidak melanggar hukum ya harusnya. Cuman memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penelpon tadi, saya pikir itu suatu hal yang bijak dengan kemudian memasang juga bendera negara Republik Indonesia, bahkan ya posisinya harus lebih tinggi dibanding bendera negara lain. Itu sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa negara kita tidak lolos Piala Dunia di kualifikasi kemarin. Yeah. Tapi jangan sampai itu kemudian mengalahkan kecintaan kita terhadap negara kita sendiri. Nah, saya pikir bentuk dari memasang bendera itu adalah bentuk rasa cinta, kemudian juga bentuk terima kasih kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tempat kita hidup dari awal kita lahir gitu.
3: Ya.
8: Jadi sebagai saya pikir kalau hanya bicara persoalan memasang bendera itu bukan hal yang sulit harusnya.
3: Ya.
8: Dibanding dengan perjuangan para pendahulu kita. Hari ini kita bebas untuk memasang bendera kapanpun di depan rumah maupun dimanapun kita bebas memasang.
3: Tidak ada yang larang.
8: Tidak ada yang larang. Berbeda dengan perjuangan para pendahulu kita yang harus sembunyi-sembunyi dalam memerdekakan Indonesia atau memasang simbol-simbol negara, kemudian bahkan kadang ada yang bertarung nyawa hanya untuk mengibarkan bendera Republik Indonesia setinggi-tingginya. Artinya kalau kita hari ini menganggap pemasangan simbol-simbol itu sebagai hal yang sulit, saya pikir rasa terima kasih kita terhadap para pendahulu kita itu kurang. Itu yang harus kita refleksi di usia Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Kurang lebih seperti itu.
3: Baik. Saya kembali ke Pak Roy. Ya, tentunya tadi seperti yang disinggung oleh Pak Pasha tadi di Buol. Nah, ini bagaimana sebenarnya aturan terkait dengan pemasangan bendera negara kita terkait dengan juga bendera negara lain? Mana yang lebih, apakah ada aturannya Pak? Silakan Pak Roy.
7: Iya, terima kasih Pak Pasha. Pak Pasha ini setiap ada dialog pasti bertanya dan selalu aktif. Ya, itulah kondisi masyarakat kita sekarang. Jadi jiwa nasionalisme itu sudah terkikis.
3: Ya.
7: Kita sudah ajarkan kita sudah masuk sekolah-sekolah juga termasuk mahasiswa juga kalau ospek biasanya kita memberikan materi bela negara dan cinta tanah air. Tapi kita generasi muda kita itu sudah terkikis oleh budaya asing, budaya kita ditinggalkan tetapi mereka bangga dengan budaya asing. Dan itulah kami selalu ajarkan ke anak-anak kita, kami sesekali masuk ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan mereka tentang rasa cinta tanah air. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Terkait dengan Piala Dunia tadi, bendera negara lain dipasang, saya pikir itu euforia tersendiri ya.
3: Yeah.
7: Dan itu dia ada masanya. Dan itu berlangsung, saya kira itu tidak melanggar aturan. Tapi memang kelihatan dari situ bahwa itulah jiwa nasionalisme kita terkikis.
3: Yeah.
7: Mereka memasang misalnya bendera negara lain itu karena di situ ada idolanya.
3: Yeah.
7: Dan saya pikir itu tidak ada hukum yang melarang. Tetapi memang kelihatan dari situ bahwa itulah jiwa nasionalisme masyarakat kita sekarang terkikis. Seharusnya mereka, kalaupun misalnya mendukung negara lain, harusnya ya seperti tadi yang disampaikan sama rekan kita pemuda, bahwa ya harusnya bendera negara kita disandingkan dengan itu, bahkan yeah, bendera kita itu lebih harus tinggi, lebih tinggi, sehingga terlihat bahwa jiwa nasionalismenya itu tetap ada. Tetapi ya kembali lagi ke itu, pribadi lepas pribadi, bahwa kita tidak bisa memaksakan, dan itu ada Eropa tersendiri karena dia waktu tertentu. Saya kira itu.
3: Baik. Baik, saya ke Pak Seklur, Pak Heri. Tentunya dalam membangun semangat nasionalisme ini juga erat kaitannya dengan mungkin kegiatan-kegiatan pemberdayaan di lingkungan kelurahan, entah itu apakah memberdayakan peran pemuda, karang taruna, dan sebagainya. Bagaimana juga dari lurah sendiri melihat bagaimana semangat nasionalisme yang sudah mulai terkikis ini agar kembali untuk dibangkitkan. Silakan Pak Heri.
5: Baik, terima kasih. Terkait dengan hal tersebut, kami pemerintah Kelurahan Baru memang terkait dengan hal yang terjadi sekarang, bahwasannya kita melihat dari event Piala Dunia kemarin, euforia yang sangat luar biasa, bahkan penyambutannya dari masyarakat kita itu sangat luar biasa, dan ini adalah menjadi tantangan dan PR kita, bahwasannya kami juga ingin mengajak masyarakat untuk menyambut momen kemerdekaan ini dengan euforia yang sama, bahkan lebih tinggi, maksud saya begitu. Dan terlihat pada saat ini mungkin beberapa di wilayah kami juga masyarakat itu sudah mulai menghias lorong gang dengan nuansa-nuansa kemerdekaan, dan ini menjadi suatu hal yang sangat kami apresiasi tentunya. Dan bahwasannya kami juga mengajak kepada masyarakat-masyarakat yang lain, kompleks-kompleks mungkin RT/RW yang lain, untuk mengajak masyarakatnya minimal melalui pemuda-pemudanya untuk menghias gapura kah, menghias pos-pos kamling yang ada di masyarakat kah, mungkin seperti itu.
3: Baik, saya ke Bung Yogi Sentano. Tentunya dalam momentum kemerdekaan ini juga, apakah juga HMI juga memiliki peran atau ada kegiatan-kegiatan dalam menyambut kemerdekaan atau bagaimana untuk di tahun ini? Silakan Bung Yogi.
8: Iya, baik. Saya kira setiap tahun HMI itu selalu berpartisipasi dalam hal memeriahkan HUT Republik Indonesia, bahkan dari tahun ke tahun, karena memang HMI secara sejarah erat kaitannya dengan bangsa ini, karena kami lahir itu 2 tahun pasca kemerdekaan, yang mana kita ketahui bersama bahwa Indonesia pada saat itu belum benar-benar merdeka. Karena kita ketahui secara sejarah Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh itu di tahun 1949. Nah, tentu peran HMI sangat besar dari awal awal kemerdekaan itu ada, atau awal Indonesia itu berdiri. Nah, tentu untuk kami di HMI Cabang Toli-Toli ada beberapa agenda-agenda penting yang kemudian akan kami laksanakan di 17 Agustus ini, atau di Agustus inilah, dalam hal memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Salah satunya kemudian ke depan kami akan berkolaborasi dengan instansi pemerintah, dalam hal ini mungkin bentuknya adalah bakti sosial, dalam artian bukan hanya kerja bakti di lingkungan, tetapi juga bagaimana menyentuh para masyarakat-masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli khususnya, ya, sehingga masyarakat-masyarakat Kabupaten Toli-Toli juga melalui kami para pemuda bisa merasakan euforia yang sama dengan apa yang kemudian kita rasakan di perkotaan gitu. Entah apapun bentuknya, saya pikir akan kami upayakan, kemudian akan kami laksanakan. Kemudian juga tentu yang paling penting seperti yang saya tekankan tadi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nasionalisme yang ada di diri para pemuda, sebagaimana tugas kami sebagai organisasi kepemudaan adalah bagaimana pemuda ini harus betul-betul memahami konsep nasionalisme secara utuh, tidak hanya dipahami hanya pada saat Agustus saja gitu. Contoh kecil adalah kami selalu memberikan pengertian, kemudian memberikan campaign kepada anak-anak muda untuk selalu taat berkendara misalnya. Jangan sampai kita hanya menanamkan diri mahasiswa atau diri pemuda bahwa oh ini loh, ini cinta tanah air itu seperti ini, dengan cara meneriakan merdeka. Itu saya pikir kurang. Salah satu bentuk yang paling konkret adalah bagaimana kita bisa mematuhi aturan yang ada di Republik ini. Contoh kecil adalah tertib berkendara. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa kita cinta tanah air sementara pajak kendaraan kita tidak bayar? Yeah. Atau misalkan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita cinta Indonesia kalau kita tidak tertib berlalu lintas, kita melanggar aturan-aturan lalu lintas? Kan hal-hal kecil seperti itu yang harusnya saya pikir kita tanamkan kepada diri pemuda hari ini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Terima kasih.
3: Baik, baik. Saya kembali ke Pak Roy. Tentunya untuk Kodim sendiri bagaimana dalam menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini, Pak? Apakah juga punya rencana kegiatan terkait juga bagaimana pengembangan semangat nasionalisme ini? Silakan, Pak Roy.
7: Iya, Pak. Ya, betul. Jadi untuk kami sendiri, Kodim 1305 Bol Toli-Toli itu akan melaksanakan lomba-lomba tertentu di Kodim maupun di Koramil-Koramil. Ya. Yang akan dilaksanakan biasanya itu tanggal 16 dan 17 Agustus. Ada beberapa lomba yang akan dimeriahkan oleh keluarga besar Kodim 1305 Bol Toli-Toli dan Koramil-Koramil, keluarga besar Koramil-Koramil di jajaran Bol Toli-Toli. Jadi kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial seperti itu. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat juga, seperti yang Pak Pasya tadi, Pak Kendi,
3: ya, okay.
7: Jadi jangan berharap hanya TNI saja atau anggota tentara saja yang bisa menggerakkan masyarakat.
3: Ya.
7: Jadi kepada bapak-bapak yang masih jiwa nasionalismenya tinggi itu, sebetulnya tidak masalah menyampaikan kepada masyarakat tetangganya untuk memasang bendera, umbul-umbul. Jadi saya pikir tidak harus kami dari TNI. Masyarakat pun saling mengingatkan,
3: ya,
7: untuk sekedar memasang bendera merah putih. Saya juga paham mungkin kesulitan mereka karena mungkin bambu terbatas, mungkin bambu yang digunakan tahun lalu sudah digunakan untuk keperluan lain, sehingga mungkin kesulitan mereka di situ. Tetapi ya, kalau misalnya kita saling mengingatkan, bukan harus dari aparat TNI, aparat kelurahan desa yang mengingatkan, tetapi masyarakat juga saling mengingatkan. Karena tidak mungkin kita mau datangi satu persatu. Dimulailah dari diri kita masing-masing, keluarga kita. Kita kasih contoh dengan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, memasang umbul-umbul kalau ada.
3: Yeah.
7: Sehingga otomatis nanti tetangga-tetangga yang akan melihat itu tergerak sendiri hatinya untuk mengikuti. Ya, itulah harapan kami nanti.
3: Baik, baik. Baik, saya kembali ke Pak Seklur, Pak Heri. Nah, tentunya untuk dari kelurahan sendiri juga bagaimana untuk ke depan, dari beberapa hari ke depan sampai dengan tanggal 17, apakah juga ada perayaan dan bagaimana peringatannya di Kelurahan Baru? Silakan, Pak Heri.
5: Terima kasih. Untuk saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya kami masih menghimbau kepada masyarakat untuk menyambut momen kemerdekaan ini dengan menghias-menghias dan terlepas dari memasang bendera merah putih dan umbul-umbul, tentunya sangat baik apabila di lingkungannya itu juga kita meningkatkan keindahan dengan menambahkan pernak-pernik kemerdekaan seperti itu. Dan terkait dengan lomba-lomba seperti yang disampaikan tadi, untuk saat ini juga kami masih mungkin memikirkan, karena kalau pengalaman tahun lalu kami pernah buat momen event bola dangdut yang terletak di Kabinduang di Tanah Merah, lapangan Tanah Merah. Tentunya itu salah satu juga kegiatan untuk menyambut kemerdekaan ini. Selanjutnya juga kami pemerintah Kelurahan Baru, seperti yang disampaikan Komandan Roy tadi dari Kodim, bahwasannya usaha kami sebagai pemerintah kelurahan, Babinsa dari TNI dan Polri melalui Babin Kamtibmas telah berupaya menghimbau kepada masyarakat agar lebih baik masyarakat itu juga saling mengingatkan. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin demikian. Terima kasih.
3: Baik, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Twitter. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung di 0853-438-31230 atau di 0821-948-30965. Namun sebelum kita lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
13: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih?
13: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 dengan topik Merah Putih di Hati, Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-Hari. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita, Merah Putih di Hati, Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-Hari. Namun di pagi hari ini kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya pertama ke Bung Yogi Sentano. Tentunya di menyambut Hari Kemerdekaan Merah Putih di Hati ini, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, utamanya juga generasi muda, sehingga semangat nasionalisme ini dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyambut kemerdekaan ini. Silakan sekaligus closing statement-nya Bung Yogi.
8: Iya, baik. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, tentu banyak sekali harapan yang kami harapkan, khususnya bagi kalangan kaum muda, yang mana tentu harapan itu disertai dengan pesan-pesan yang harusnya memang kita lakukan. Nah, harapannya adalah hari ini kita merasa memang bahwa nilai-nilai nasionalisme dalam diri pemuda itu sangat berkurang, karena mungkin arus perkembangan ya, globalisasi yang begitu pesat hari ini, perkembangan digital yang begitu pesat hari ini, sehingga itu mulai mengikis nasionalisme dari pemuda. Tentu saya pikir yang menjadi harapan adalah bagaimana kita hari ini kaum muda saling merangkul satu sama lain untuk kemudian bisa menjaga nasionalisme kita, yang mana kita bukan hanya sebatas menjaga, tetapi betul-betul mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang susah payah diupayakan oleh para pendahulu kita. Kemudian juga saya berpesan kepada para anak-anak muda, khususnya ya, para rekan-rekan pemuda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, untuk sama-sama memerangi segala bentuk tindakan yang bersifat non-nasionalis atau yang bersifat mengancam terhadap kedaulatan bangsa kita. Karena saya pikir kalau bukan anak muda yang bergerak hari ini, tidak akan berdampak sangat besar gitu. Anak muda hari ini punya pengaruh yang begitu signifikan, sehingga anak muda harus betul-betul bersatu sehingga tidak bisa dipecah belah. Kita harus betul-betul menjaga toleransi antar umat beragama, kemudian bagaimana betul-betul mematuhi aturan, sehingga aturan-aturan yang dibuat hari ini di Indonesia harus betul-betul kita patuhi.
3: Baik.
8: Harapannya itu bisa menjadi contoh bagi adik-adik kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
3: Baik. Merdeka. Baik. Merdeka. Baik. Saya ke Pak Heri Dwi Putra, Sekretaris Lurah Baru. Apa yang menjadi harapannya di momentum kemerdekaan? Tentunya bagaimana merah putih dan semangat nasionalisme ini tetap ada di hati masyarakat, terutama di masyarakat Kelurahan Baru. Sekaligus closing statement ya Pak Heri, silakan.
5: Baik, terima kasih. Tentunya kami berharap bahwasannya nasionalisme ini bukan hanya simbol, melainkan tertanam dalam diri kita pribadi masing-masing, bahwasannya kita itu cinta terhadap tanah air kita, bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga saya mengajak kepada seluruh masyarakat bahwasannya kecintaan terhadap negara kita ini tidak lagi seperti di zaman dahulu, nenek moyang kita, para pahlawan pahlawan kita. Bahwasannya saat ini kita sebenarnya lebih mudah. Kita di momen yang sangat merasakan senang ini, tentunya juga dari perjuangan para pendahulu kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari sama-sama kita meningkatkan persatuan, kedaulatan kita tidak mudah tergores dengan hal-hal yang sepele, tidak mudah terpecah belah, termakan berita-berita hoax. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan, mungkin dari hal-hal yang sekecil itu. Pada momen kemerdekaan ini juga tentunya mari kita semarakan, mari kita tunjukkan bahwasannya kita masih Indonesia, kita masih cinta terhadap bangsa dan negara kita. Mungkin sekian.
15: Baik, baik. Terima kasih Pak Sekretaris Lurah Baru, Pak Heri Dwi Putra yang sudah hadir di studio di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Roy. Tentunya apa yang menjadi harapannya dan motivasinya kepada seluruh masyarakat agar semangat merah putih di momentum kemerdekaan ini dapat digelorakan sehingga nasionalisme juga ini bisa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus closing statement-nya Pak Roy, silakan.
7: Iya, terima kasih. Jadi merah putih di hati. Merah adalah berani, putih adalah suci. Kepada masyarakat harus berani mengatakan kebenaran, kemudian taat pada aturan-aturan, apakah itu aturan lalu lintas, aturan hukum, aturan yeah. pajak, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pengejawantahan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus cinta tanah air dengan contoh seperti cinta produk lokal yeah. atau produk negara kita sendiri. Kemudian rela berkorban, mau gotong royong. Nah itu semua adalah salah satu contoh untuk menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme kita. Kemudian terakhir tadi bahwa saya harapkan kepada seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan untuk pasang bendera merah putih walaupun itu hanya simbol.
15: Ya.
7: Kemudian kami juga berharap kalau bisa masing-masing lingkungan atau RT RW berpotensi untuk melakukan atau melaksanakan lomba-lomba tertentu. Jadi harapan kami ke depan untuk 17 Agustus ini nanti masing-masing di lingkungan-lingkungan ada yang mau membuat lomba-lomba.
15: Baik.
7: Terima kasih.
15: Baik, terima kasih Pak Mayor Infanter Roy Kalalembang, Kepala Staf Kodim 1305 Boltotel yang sudah ada di studio di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ketua HMI Cabang Toli-Toli, Bung Muhammad Yogi Sentaru yang sudah hadir di studio. Kemudian Sekretaris Lurah Baru Heri Dwi Putra yang sudah hadir di studio. Kemudian Mayor Infantri Roy Kalalembang, Kepala Staf Kodim 1305 Boltotul yang sudah hadir di studio di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
16: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
17: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pendengar, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Emy Darmoswito, siang hari ini menemani Anda di Toli-Toli Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan seperti biasa, kebersamaan kita akan berakhir pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah nanti. Musik dan informasi akan mengawali kebersamaan kita di edisi hari ini 4 Agustus 2020.

Baik, musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dari rri.co.id dilaporkan. Ini yang kami lansir dari rri.co.id, pendengar, mengenai Cut Nyadin merupakan salah satu pahlawan nasional perempuan yang memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan Indonesia. Keberanian dan ketangguhan Cut Nyadin menghadapi penjajah Belanda menjadikan namanya dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Aceh. Perjuangan Cut Nyadin untuk Indonesia lahir dari situasi Aceh yang terus diguncang agresi militer Belanda. Konflik yang dikenal sebagai Perang Aceh mulai berkecamuk pada tahun 1873 dan mengubah kehidupan masyarakat secara drastis. Melansir buku Ensklopedia Pahlawan Nasional karya Sa'i dan tim, serangan Belanda diawali dengan penyerbuan ke wilayah Aceh. Pembakaran Masjid Raya Baitur Rahman oleh Belanda memicu kemarahan rakyat dan memperkuat semangat perlawanan di Aceh. Pasukan Aceh yang dipimpin Panglima Polim bersama Sultan Mahmud Syah memberikan perlawanan sengit terhadap Belanda. Dalam satu pertempuran, Jenderal Koller tewas sehingga menjadi pukulan besar bagi Belanda. Demikian pula kekuatan militer Belanda terus bertambah di Aceh pada periode 1874 hingga 1880. Sebagian wilayah Aceh termasuk 6 mukim berhasil diduduki sehingga banyak warga terpaksa meninggalkan kampung halaman. Di tengah situasi tersebut, suami pertama Cut Nyadin, Tengku Ibrahim, terus mengangkat senjata melawan penjajah. Ia gugur di Gletarum pada 1878 saat memimpin perlawanan. Iya, pendengar. Kehilangan suami tidak membuat Cut Nyadin menyerah dalam melawan Belanda. Sebaliknya, peristiwa itu semakin menguatkan tekadnya untuk meneruskan perjuangan demi mempertahankan tanah kelahirannya. Pada 1880, Cut Nyadin menikah dengan Tengku Umar. Keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan pejuang yang menyusun berbagai strategi untuk menghadapi Belanda. Salah satu strategi paling terkenal dilakukan Tengku Umar pada 1890. Ia berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk memperoleh senjata, logistik, dan kekuatan militer sebelum akhirnya kembali menyerang pemerintah kolonial. Strategi tersebut dikenal dalam sejarah sebagai Het Verraad van Tengku Umar atau pengkhianatan Tengku Umar. Taktik itu membuat Belanda mengalami kerugian besar karena persenjataan mereka justru digunakan untuk melawan pasukan kolonial. Perjuangan pasangan pejuang itu kembali diuji ketika Tengku Umar gugur dalam pertempuran di Melaboh. Meski kembali kehilangan pendamping hidup, Cut Nyadin memilih tetap memimpin perjuangan bersama pasukan Aceh. Dan memasuki usia senja, kondisi kesehatan Cut Nyadin terus menurun. Meski demikian, ia tetap menolak menghentikan perjuangan melawan Belanda. Kemudian pada 1907, Cut Nyadin akhirnya berhasil ditangkap. Penangkapan itu terjadi setelah keberadaannya diketahui akibat pengkhianatan salah seorang panglimanya, Pang Laut. Setelah ditawan, pemerintah kolonial mengasingkan Cut Nyadin ke Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pengasingan itulah ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada 1908. Perjuangan Cut Nyadin tidak hanya dilakukan melalui peperangan. Berdasarkan skripsi perjuangan Cut Nyadin dalam perspektif dakwah karya Elvira Asna, nilai-nilai Islam menjadi landasan utama dalam setiap langkah perjuangannya. Sejak kecil, Cut Nyadin tumbuh di lingkungan keluarga bangsawan Aceh yang menjunjung tinggi ajaran Islam. Pendidikan agama membentuk karakter kepemimpinan sekaligus keberaniannya menghadapi penjajah, pendengar. Dan baginya, mempertahankan tanah air merupakan bagian dari menjaga kehormatan agama. Semangat jihad fisabilillah menjadi kekuatan moral yang mendorongnya tetap berjuang di tengah berbagai keterbatasan. Dalam setiap kesempatan, Cut Nyadin mengajak rakyat Aceh untuk tetap berpegang pada nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Ia menolak segala bentuk penindasan serta mengajak masyarakat mempertahankan martabat dan keyakinan.
Keteguhan imannya juga terlihat ketika ia kehilangan orang-orang terdekat kepada keluarga dan para pengikutnya. Ia menanamkan keyakinan bahwa gugur di medan perjuangan merupakan kehormatan yang harus diterima dengan keikhlasan. Sikap itu kembali terlihat ketika Pang Laut menyarankan lagi agar ia menyerah demi memperoleh pengobatan. Cut Nyadin menolak usulan tersebut karena menganggap menyerah kepada penjajah bertentangan dengan prinsip perjuangannya. Dan warisan perjuangan Cut Nyadin terus dikenang hingga saat ini. Ia tidak hanya dikenang sebagai pejuang perempuan, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang memadukan keberanian, keimanan, dan pengorbanan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai sejarah Cut Nyadin, pejuang perempuan Aceh yang mengguncang Belanda. Anda masih bersama kami di Toli-Toli siang ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
4: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
5: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Itulah sebuah lagu yang baru saja hadir mewarnai kebersamaan kita dengan judul Surat Cinta. Dan nanti juga ada beberapa informasi lainnya setelah tadi terkait dengan pahlawan kita Cut Nyadin, pendengar ya. Bagaimana perjalanan beliau, seorang wanita yang berperang melawan penjajah Belanda untuk Indonesia.

Satu informasi dilansir dari laman rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan sektor budaya harus dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi besar. Fadli mengatakan perkembangan industri budaya Indonesia menunjukkan tren positif. Hal itu terlihat dari meningkatnya dominasi karya nasional di berbagai sektor. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan karya anak bangsa mampu bersaing di negeri sendiri, bahkan musik luar negeri semakin sulit mendominasi pasar nasional. Fadli menilai budaya harus terus dikembangkan menjadi industri yang memberikan manfaat ekonomi. Pembangunan itu mencakup pengembangan itu mencakup musik, film, seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Ia mengatakan pemerintah terus membangun 5 ekosistem seni melalui manajemen talenta nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri budaya Indonesia. Fadli berharap budaya semakin berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Penguatan industri budaya juga akan membuka lebih banyak peluang bagi para pelaku seni. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id untuk siang ini.

Baik, dilansir kembali dari rri.co.id, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaedah jurnalistik. Hal itu disampaikan Menkomdigi merespon maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Menkomdigi menegaskan bahwa konten tersebut tidaklah benar. Ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh lini media massa. Lebih lanjut, Menkomdigi juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah melalui Menkomdigi ditegaskannya mendorong media massa untuk meliput setiap kegiatan aksi demonstrasi dengan kecepatan dan ketepatan informasi itu sebagai salah satu upaya memerangi konten hoax yang beredar di ruang digital. Itulah informasi mengenai Menkomdigi tidak ada larangan meliput aksi demonstrasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: Anda masih di Toli-Toli siang ini dan satu informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk Selasa 4 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Satria Frista mengatakan dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera meliputi Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, dan Palembang berawan tebal, Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Bengkulu dan Pangkal Pinang berawan, Bandar Lampung udara kabur. Kemudian untuk wilayah Jawa, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Semarang cerah berawan, Yogyakarta berawan, Surabaya berawan tebal. Untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram udara kabur, dan Kupang cerah berawan. Sementara untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Samarinda berawan tebal, Palangkaraya cerah berawan, Banjarmasin berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Sulawesi meliputi Mamuju hujan dengan intensitas ringan, kemudian Makassar dan Palu berawan tebal, Gorontalo berawan, dan wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Sorong, dan Merauke berawan tebal, Ambon dan Manokwari hujan dengan intensitas ringan, Nabire dan Jayawijaya berkabut, serta Jayapura berawan. Itulah informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 4 Agustus 2026 yang kami lansir dari rri.co.id. Anda masih bersama kami di Toli-Toli siang ini.

Baik pendengar, itulah separuh nafas persembahan dari Dewa 19 dan kita dengarkan sebuah lagu dari Andin berikut ini. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, nanti Anda bisa mengikuti Cek Fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau phishing, yaitu pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Dan informasi ini berkategori hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dibakar massa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Officially News dan Kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026, tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Itulah informasi dalam cek fakta, video Presiden Prabowo marah karena gedung DPR RI dibakar adalah hoax. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga termasuk kemampuan berhitung, memahami dan memecahkan masalah, dan menggunakan informasi dalam berbagai konteks. Literasi yang baik akan membuat seseorang mampu berpikir kritis, kemudian menganalisis serta mengambil keputusan yang efektif. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwa literasi menjadi landasan yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemampuan literasi perlu untuk terus ditingkatkan, terutama bagi Indonesia yang memiliki tingkat literasi dalam kategori masih rendah. Dan pendengar, merujuk hasil kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM yang dihimpun Perpusnas, tingkat literasi masyarakat Indonesia tahun 2023 berada di angka 69,42 dari skala 100. Adapun tahun 2024 ini atau 2024 lalu, pemerintah menargetkan tingkat literasi tersebut naik menjadi 71,4. Nah, berbicara mengenai literasi, ternyata ada 6 komponen literasi dasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Apakah ke-6 komponen literasi tersebut? Informasinya akan bersama Anda siang hari ini setelah kita dengarkan lagu Bunga Maaf The Latins.

Pendengar, merujuk hasil kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM yang dihimpun Perpusnas Tingkat Literasi Masyarakat Indonesia tahun 2023 itu berada di angka 69,42 dari skala 100, dan tahun 2024 pemerintah menargetkan waktu itu tingkat literasi naik sebesar 71,4. Nah, berikut ini pendengar, komponen literasi yang pertama adalah literasi baca tulis. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk membaca dengan memahami teks tertulis, mengenali huruf, kata-kata, dan kalimat, serta kemampuan menulis dengan jelas dan efektif untuk menyampaikan pesan atau informasi. Kemampuan membaca memungkinkan seseorang untuk memahami informasi yang diterima. Sementara itu, kemampuan menulis memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara tertulis dengan jelas dan efektif kepada orang lain. Contoh literasi baca tulis seperti memahami informasi pada label produk, memahami petunjuk penggunaan suatu produk, dan memahami instruksi serta informasi yang diberikan dalam berbagai konteks. Sementara literasi numerasi ini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan berpikir kritis terkait dengan angka dan matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Literasi ini mencakup pemahaman konsep matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan, dan prosentase. Literasi numerasi dapat diterapkan dalam situasi praktis seperti mengukur, berhitung, mengelola anggaran, atau mengevaluasi informasi statistik. Kemampuan literasi numerasi akan membantu seseorang untuk lebih kompeten dalam berpikir analitis, membuat keputusan yang baik, dan berkontribusi dalam masyarakat yang semakin terhubung dan berbasis data. Pendengar, informasi numerasi lainnya ya, informasi mengenai literasi lainnya akan kami persembahkan tentunya. Sebuah lagu dulu kita akan dengarkan bersama Ungu, Hati Yang Kau Sakiti.

Baik, Emi juga menyapa ini Pak Kades Lelean Nono. Pak Darman Isol, apa kabar? Sehat selalu untuk Pak Darman Isol dan keluarga. Juga Emi ucapkan selamat ya atas terpilihnya sebagai Kades Lelean Nono. Kedepan semoga Lelean Nono semakin maju dan berkembang. Pertaniannya yang ada di Desa Lelean Nono juga semakin maju. Insya Allah pelantikan nanti sehat selalu.

Pendengar, literasi yang selanjutnya bernama literasi sains ini merupakan kemampuan atas pengetahuan dan kecakapan ilmiah yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek ilmu pengetahuan dan konsep-konsep sains. Literasi sains meliputi pemahaman tentang metode ilmiah mulai dari mengamati, menguji, hingga mengumpulkan data untuk mengembangkan pemahaman tentang dunia. Melalui literasi sains, seseorang dapat lebih memahami dunia, mengambil keputusan yang lebih baik, berpartisipasi dalam dialog ilmiah, dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong kemampuan masyarakat dan peradaban. Selanjutnya ada literasi digital, pendengar. Nah, ini merupakan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi digital, mulai dari komputer, smartphone, maupun aplikasi pemrograman. Literasi digital juga mencakup aspek kemampuan navigasi di internet untuk mencari informasi, mengelola riwayat penelusuran, dan menghindari resiko online. Tak kalah penting, literasi digital berkaitan dengan aspek berkomunikasi dan berbagi, termasuk berkomunikasi melalui media sosial, email, dan aplikasi pesan, serta berbagai informasi secara aman. Selain itu, ada pula aspek pemahaman atas privasi dan keamanan, yaitu kesadaran tentang privasi online dan cara melindungi data pribadi. Literasi digital menjadi semakin penting ketika teknologi digital mendominasi hampir semua aspek kehidupan seperti saat ini. Literasi digital harus terus dipupuk seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, pendengar. Kita masih di Toli-Toli Siang ini.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Iya, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
3: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
2: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
3: Iya, ribet amat sih.
2: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
3: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
2: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
5: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Pasti kembali, kita kembali ke mengenal beberapa 6 literasi primer ya. Selanjutnya tadi literasi finansial, yaitu kemampuan dalam mengelola keuangan baik pribadi maupun kelompok. Dalam hal ini juga meliputi pemahaman atas berbagai konsep keuangan seperti tabungan, investasi, utang, dan manajemen anggaran. Literasi finansial akan membantu seseorang dalam membuat keputusan keuangan yang bijak, termasuk investasi untuk masa depan, manajemen utang, dan perencanaan pensiun. Selain itu, literasi finansial juga membantu menghindari jebakan keuangan serta mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Berikut literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini merupakan kemampuan untuk memahami dan berpartisipasi dalam berbagai aspek budaya dan masyarakat, termasuk pemahaman tentang nilai-nilai, norma, dan praktek budaya, serta peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Literasi budaya dan kewargaan sangat penting dalam masyarakat yang semakin multikultural. Saat ini, pendengar, kita perlu memiliki pengetahuan tentang dunia sekitar serta berpartisipasi secara efektif dalam upaya memajukan perubahan sosial positif dan masyarakat yang inklusif. Itulah informasi yang kami lansir dari Olenka. Kebersamaan kita sudah pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Michel. Bagus. Michel.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Jadi di segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPM MFC dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1.5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Junarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
4: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kok dipelanin, mah?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.

0: Pendengar, setelah kita ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta, siang hari ini saatnya kami temani Anda di Toli-Toli siang ini untuk Zona Musik Indonesia. Dan ya, Zona Musik Indonesia tadi sudah diawali dengan sebuah lagu yang berjudul Semusim. Silahkan Anda bisa bergabung di line telepon Pro 1 untuk siang hari ini di Zona Musik Indonesia. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan aja ini.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Suasana Lakatan cerahkah hari ini?
1: Ya.
0: Lakatan cerah?
1: Cerah, panas sekali.
0: Panas sekali, panas Roma. Oke, Bunda Rahma silakan menyapa ini Bunda Rahma.
1: Menyapa ada Loki, ada Kemasnya, ada Sherly, ada Gaby, ada Mas Yara, ada Pak Yasil, ada Pak Yasil juga semuanya selalu, ada Fatima, Sumanti, Hamzah, Nur Iman, dan Rusbin, dan semua-semuanya yang kita tambah terkecuali.
0: Iya.
1: Lagunya Jemmy.
0: Lagunya nanti kita siapkan saja ya.
1: Oh, ya,
0: oke, okay, terima ya, kasih.
1: Itu aja Cik Imi buat
0: baik. Terima kasih. Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia. Ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, Zona Musik Indonesia, Haja Imi.
0: Iya, betul. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fatimah di Ogomoli.
0: Fatimah di Ogomoli. Sehat selalu Fatimah.
2: Alhamdulillah, Jenny.
0: Alhamdulillah. Silahkan Fatimah.
2: Ada pendengar di Parimo, Manado, ada Nurmin Maya, Hamsa dan Rusin Kampung Bol, ada Tadi Rahma, Sherly, Sumanti, Aninda Malangga, ada Pak Arifin di sekretariat bersama istrinya. Sawal, Nuriman, ada Gaby, hampir saya lupa Gaby.
0: Iya, Mbak Gaby.
2: Bunda Ama, sehat selalu Bunda Ama. Ada Roy, dan semua-semua tanpa terkecuali. Dan Mbak Haja ini, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Zona Musik Indonesia, Mbak Imi.
0: Zona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
3: Dengan Winarto di Buntuna nih, Mbak Imi.
0: Winarto, Buntuna, apa kabar Winarto?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat selalu Winarto, sudah santap siang ya?
3: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, menyapa dulu buat empat lima kali. Ada Dian di Salu, Pemasyara Loi. Ada Mbak Gaby di Lalu Sedana, Papa Sia, Roy.
0: Terus?
3: Ada para ya, semua pendengar perusahaan. Ada Haryanti, aduh lupa Haryanti.
0: Haryanti.
3: Ya, buat Mbak ini selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga. Makasih.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Darman Isol, Pak Kades tadi juga sempat kirim pesan ya, menyapa untuk semuanya. Terima kasih katanya atas support dari AFC semuanya ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam. Bunda siapa ini?
4: Bunda Ama Mbak Emi.
0: Bunda Ama Lemba, sehat selalu Bunda Ama.
4: Alhamdulillah ini ada baring-baring Mbak Emi.
0: Lagi baring-baring. Oke, silakan Bunda Ama.
4: Oh, tidak boleh lagu.
0: Tidak usah request lagu supaya lebih banyak. Oke, yang baik. Ini ya. Oke,
4: menyapa
0: silahkan.
4: Menyapa dulu, pertama-tama saya menyapa buat Bapak Kepala Desa yang baru, Bapak dan Mak Isol. Isol, Pak?
0: Mm-hmm.
4: Semoga sehat selalu, selamat bertugas dengan baik. Dan semoga jadi pengayom masyarakat yang baik.
0: Oke. Okay.
4: Dan buat teman-teman yang ada di Buol, semua tempat terkecuali, semoga semua dalam keadaan sehat.
0: Amin.
4: Dan buat teman-teman yang ada di Toli-Toli juga tempat terkecuali. Dan buat Mbak Emi, semoga sehat selalu. Dan juga salam sehat buat keluarga.
0: Amin.
4: Oke, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Kabupaten Buol.
0: Kabupaten Buol loh. Ti Ibu Titin.
5: Aduh, bukan main Ibu Aji eh.
0: Itu Ibu Titin, kita selupa kasane ini Ibu Titin. Sonanya pernah masuk di sini Ibu Titin.
5: Tidak mau datang di Buol, si Ibu Aji.
0: Tunggu ke sana itu kita semua datang ke Buol. Kalau kita sudah di Buol,
5: mana? Jangan... ada yang bilang tidak mau kemari.
0: Siapa ada yang bilang itu? Coba ramas kemari DP bibir itu. Tetaplah, Emi harus ke Buol. Tapi nanti ya, belum sekarang.
5: Insyaallah ketemu di Buol.
0: Iya, nanti baku dapat. Pokoknya kalau ada Amy di sana sudah jangan pernah kasih sepi itu studio, nah.
5: Iya,
0: okay.
5: No.
0: Oke. Silakan Ibu Titin.
5: Lagu.
0: Tidak request cinta. Lagu, tidak request lagu, udah disiapkan lagunya. Mm-mm. Hari ini. Silakan kirim salam saja Ibu Titin.
5: Semua-semua jo penggemar RRI Toltoli, RRI Buol. Semoga sehat selalu. Torang PRRI Buol sopi gaga.
0: Ibu oh Aji. Iya, boleh itu Emi sebentar malam iya, jalan no. Ke sana ya.
5: Oh hama.
0: Nanti mau jalan-jalan ke Buol. Oke Bunda.
5: Oke, okay.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam juga untuk Om John. Ada babise-bise di belakang Om John. Awas ya Om John. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Emi. Sona Musik Indonesia.
0: Sona Musik Indonesia dengan siapa di mana?
6: Dengan Masni di Lekatan.
0: Masni, silakan Masni.
6: Semuanya apa? Ada Bunda Kristi, ada Sherly Rahma. Ada Bunda, ada Lini, ada Patrick Carlos, ada Gaby, ada Roy, ada Barawi. Buat Mbak Emi, selamat bertugas. Buat semua keluarga, makasih Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
7: Halo, assalamualaikum dan selamat siang Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ke itu Darman?
7: Iya, Ani.
0: Iya, Ani. Waduh, senang sekali Emi bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Kades Leleanono. Sudah bisa dibilang Masya Pak Kades Allah. Walaupun belum dilantik ya, sudah bisa ya.
7: Masya Allah, okay. Luar biasa.
0: Bung Darman Isol, apa kabar dulu ini Pak Kades?
7: Iya, alhamdulillah sehat walafiat Mbak Emi.
0: Sehat walafiat. Emi mau nanya dulu, memang cita-citanya Pak Darman Isol ini jadi Kades ya atau bagaimana?
7: Istinya cita-cita saya sih sebenarnya memang kalau dulu-dulunya belum ada terbayangkan untuk jadi kepala desa. Tapi karena kita punya kesempatan, diberi kesempatan untuk berkompetisi di situ, dan saya melihat juga dari kemampuan saya memang bisa untuk jadi pemimpin ya, maka saya maju. Alhamdulillah mendapatkan respon dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat Leleanono.
0: Iya, luar biasa dukungan dari masyarakat Leleanono. Terus saat ini kegiatannya apa ini Pak Darman Isol sambil menunggu nanti pelantikannya bulan apa ya? Bulan
7: iya, Oktober. Kayaknya bulan September, kalau berdasarkan tahapan pilkades untuk 2026 itu di September.
0: Di September. Iya. Nah, ini mau tahu perasaannya ketika penghitungan suara terus namanya itu terbanyak, bagaimana perasaannya itu Pak Darman Isol?
7: Yang pasti awal-awalnya itu deg-degan sih pasti. Iya, ada khawatir, ada rasa cemas.
0: Iya.
7: Tapi setelah suara itu melambung di atas, itu memang terasa agak terharu, kemudian senang, bercampur baur di situ Mbak Emi.
0: Iya.
7: Artinya saya punya rasa senang, saya punya rasa terharu itu karena saya merasa rupanya saya dicintai sama
0: dicintai
7: masyarakat.
0: Oleh masyarakat. Iya. Oke deh, luar biasa. Nanti kita ngobrol banyak sama Pak Kades ini ya, karena beliau ini dari Emi masih
7: Mbak
0: cimit-cimit.
7: Emi belum Pak Kades Mbak Emi.
0: Iya belum. Dilantik. Nanti dilantik, tapi sudah bolehlah Emi panggil Pak Kades walaupun belum dilantik.
7: Iya bolehlah, terserah maumu.
0: Dan iya Bung Darman Isol ini memang dari dulu ya pencinta radio, dari Emi juga masih gadis ting-ting ini ya. sampai betul. Sekarang. Tapi ini Pak Kades, Pak Darman Isol ini awet muda memang pembawaannya ya. Apa sih resepnya awet muda ini?
7: Kan sudah belajar sama Mbak Emi rahasia
0: ya,
7: awet muda.
0: Emi lagi yang kena getahnya ya. Oke, silahkan kalau begitu kesempatan menyapa pendengar.
7: Ya, saya mau menyapa untuk pendengar RRI di mana saja berada. Khusus ya, wabil khusus untuk teman-teman RRI yang sudah memberikan ucapan selamat, kemudian menitip harapan untuk menjadi apa, untuk amanah dan menjadi pemimpin yang baik. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah menyapa, dan saya mudah-mudahan doa dan harapan yang sama juga berlaku sama yang sudah memberikan selamat. Tadi ada Bunda Ama. Juga buat Bung Lois kemarin-kemarin kayaknya sudah informasi dari rumah sudah memberikan ucapan. Dan saya juga ini mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan RRI, teman, sahabat yang luar biasa. Jadi memang benar kata Mbak Emi, saya kenal radio itu dari tahun 97 Mbak Emi ya. Makanya kalau... saya kedengaran dekat akrab sama Mbak Emi, enggak, jangan heran.
0: Jangan kau heran, hei. Dari masih ini
7: memang
0: ya.
7: Memang sejak 97 memang kita sudah kenal.
0: Iya, aduh, jangan dipertegas iya, nanti sama-sama. Orang langsung berpikir begini, berarti Emi sudah tua ini sekarang ya.
7: Iya. Sama juga dengan yang alhamdulillah hari ini sudah jadi camat Dondo. Bung Yasin.
0: Iya.
7: Kita sahabat dulu.
0: Iya. Jadi ingat beliau masa-masa itu, panen durian, makan durian ya.
7: Masa-masa tour ke desa-desa, iya. Itu luar biasa memang waktu itu.
0: Waktu itu ya.
7: Kayaknya enggan mau melupakan kenangan
0: iya.
7: lama.
0: Semoga tetap terpatri di hati ya. Oke.
7: Saya juga mau menyapa ini Mbak Emi buat seluruh masyarakat Lelean Nono. Wabil khusus para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah memberikan dukungan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Juga ada pendengar setia RRI, orang tua saya, izin saya sebut namanya Bapak Usman Daimajala, yang selalu mensupport saya, memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa, yang membagikan pengalaman beliau, dan beliau adalah guru saya dalam berpolitik.
0: Yeah.
7: Juga buat tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak Wisnu Mokodompis, juga ada di Siapo, di Dusun Bunga. Ini tokoh-tokoh yang sudah mendukung saya ini luar biasa sekali. Insya Allah saya bisa menjadi seperti apa yang diharapkan oleh warga.
0: Insya Allah.
7: Dan ucapan terima kasih juga ini buat istri saya yang selalu mendampingi dalam segala kegiatan. Dan terima kasih juga ini buat orang tua saya. Alhamdulillah ibu saya masih hidup. Dan beliau adalah malaikat untuk saya.
0: Iya, salam ya.
7: Iya, mungkin mohon maaf ini Mbak Emi sudah berlama-lama.
0: Okay.
7: Buat Mbak Emi tetap sehat.
0: Amin.
7: Dan tetap semangat dalam beraktivitas.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Darman Isol, terima kasih untuk atensinya. Langsung ke penelpon, satu penelpon lagi ya. Halo.
8: Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Bung Lois, penantian yang ya. Pasti.
8: Assalamualaikum yang kedua.
0: Yang
8: Kadis termuda Darman Isol.
0: Termuda ya Darman. Oh berarti Emi masih muda. Kalau Darman masih muda ya Emi termasuk masih muda berarti ya. Oke. Baik Bung Lois.
8: Salam buat Bunda Ama. Ada Rahma, Fatima, Gedi, Arianti, Dinalu, sama Pak Kendi, dan semua-semuanya. Teristimewa buat Kades terbaru Darman Isol. Selamat Pak ya. Terpaksa dipanggil Pak Kades.
0: Iya, tunggu mi nanti pelantikannya, baru kita rame-rame panggil Pak Kades. Begitu.
8: Ditunggu tanggal mainnya. Terima kasih Mbak Emi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi pendengar ya, diterima penelpon, kita dengarkan lagu berikut ini. Untuk semuanya yang sudah bergabung, Darman Isol tadi, kemudian ada Bung Lois, ada Mas Nik di Lakatan, Ibu Titin di Buol, halo Ibu Titin, Bunda Ama di Lembah, Winarto di Buntuna. Bunda Fatimah di Ogomoli dan Rahma di Lakatan. Kita dengarkan lagu berikut ini. Supaya Bung Loi sama Darman ingat masa-masa dulu ya.

0: Baik, itulah sebuah lagu dengan sepanjang jalan kenangan. Dan dibuka lagi line telepon Pro 1. Silakan yang mau bergabung. Tadi terima kasih yang dari Buol, ada Ibu Titin. Sampai ketemu nanti di Buol ya Ibu Titin. Masa Emi gak mau, tetap mau dong. Apalagi sudah kangen sama Ibu Titin, Ibu Mama, siapa namanya itu, Mama Purkon, dan yang lain-lain. Hampir setahun ya Bunda ya. Belumlah, baru berapa bulan sepertinya. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Ade Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Kan Bunda.
0: Sherly di Lakatan. Oke, silakan Sherly Lakatan.
1: Untuk semua teman yang pada masuk, ada Dharma Inson tadi, juga Dama, ada Fatima juga, ada Masnya, ada Rahma, ada Bunda Eli, halo Bunda, masuk, ada Rui, ada Papa Sya, ada pemasyara juga, dan semua anggota Pro satu tambah terkecuali. Untuk Aja ini, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Aja ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Orang di Lampasio.
0: Lampasio, Pak Yasil. Halo, Pak Yasil.
2: Halo juga.
0: Pak Yasil, apa kabar? Sudah santap siang belum?
2: Ya, sudah.
0: Sudah dong ya. Makanya sekarang santai nih. Silahkan, Pak Yasil.
2: Lagu?
0: Lagunya sudah di format ini, Pak. Kirim
2: oh,
0: salam.
2: Oh, iya, terima kasih.
0: Iya.
2: Ya, seluruh pendengar tanpa terkecuali. Ini supaya ini agak dingin-dingin nih kalau ada angin-angin karena panas sekali.
0: Oke, betul.
2: Jadi seluruh pendengar tanpa terkecuali, dengan ucapan, marilah kita bersama-sama bersatu di udara, menggotong RRI toli-toli supaya selalu tetap di udara, selalu menyapa kepada masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, terputus ya. Silakan, masih ada waktu yang mau kirim salamnya. Dan oke, ada penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Dengan Roy.
0: Roy Tinigi, halo Roy.
3: Halo juga.
0: Oke, silakan Roy.
3: Kirim untuk Pak Yasin, ada Mas Tiara, Sherly, Arianti, Fatima, Jeji, Masmi. Mbak Emi, selamat bertugas ya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya Roy. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Dari Pak Salman ini di Magamu.
0: Oh, Pak Salman di Magamu, apa kabar Pak Salman?
4: Alhamdulillah, Madeceng Moa.
0: Madeceng Moa, pada ini Madeceng Toh.
4: Alhamdulillah.
0: Madeceng Toh, oke. Pak Salman, semoga laris manis ya dagangannya hari ini. Insya Allah.
4: Baik. Ya, mau jumpa-jumpa ini Mbak.
0: Boleh.
4: Buat Bunda Ama, kemudian Fatima di Ogomoli, Bung Lois, Mbak Gebi, dan Nur Aini.
0: Iya.
4: Tak ketinggalan buat Pak Mas Yara juga, Mbak.
0: Pak Mas Yara juga.
4: Ucapannya semoga sehat-sehat selalu, tetap jaya di udara kita semua. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Pak Salman di Magamo ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Opa Rusli. Apa salah?
5: Bukan, salah. Pak Asrul.
0: Oh, Pak Asrul. Mirip-mirip suaranya Opa Rusli sama Pak Asrul ini, betul. Mirip sekali. Orangnya mungkin mirip ya. Oke, apa kabar ini, Pak Asrul?
5: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
0: Dalam keadaan sehat. Emi sudah kangen sama teman-teman di Buol, swear.
5: Oh, iya.
0: Iya, tunggu-tunggu saja.
5: Tiba tanya Jasmine yang berdatang tanggal 6.
0: Ya, sudah, Jasmine. Pukul rata, Jasmine. Oke, okay. Pak Asrul sibuk apa ini?
5: Ada di kebun ini.
0: Tanam apa lagi, Pak Asrul?
5: Jagung, tapi yang lain mati gara-gara kemarau.
0: Gara-gara kemarau, oke. Okay. Iya, memang cuaca panas ini, Pak, ya?
5: Panas sekali ini.
0: Panas sekali, oke okay lah. Silahkan Pak Asrul menyapa buat siapa?
5: Menyapa dulu sama Haja Eli yang ada di Dondo.
0: Mm-hmm.
5: Bunda Ama yang ada di Lembang.
0: Iya.
5: Clara, Ibu Clara yang ada di Tilei.
0: Mm-hmm.
5: Pak Hamid yang ada di Tobloid.
0: Terus?
5: Semuanya Jo, di mana saja berada.
0: Iya.
5: Terutama Haja Emi secepatnya ke Buol.
0: Oke. Okay. Pokoknya kalau ke Buol mau ke kebunnya Pak Asrul, penasaran ini seperti apa kebunnya Pak Asrul ya?
5: Nah, seperti biasa.
0: Iya. Salam
5: kalau
0: juga.
5: Kalau orang Pak Ilham dengan Pak Sabah sudah kesini, Pak Jasmine.
0: Jangan-jangan Mama Purkon sudah dari situ, baru Emi nggak diajak.
5: Mama Purkon lagi standby, dia ada di rumah dengan DP anak ini.
0: Oke lah, oke. Baik, Pak Asrul, terima kasih.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Kabupaten Buol, ada Pak Asrul, terima kasih atensinya Pak Asrul. Juga di sana ada, semuanya ya, A2. Kemudian ada Pak Pasya, ada Pak Ilham, terus ada Tamrin Timumon T2. Semuanya, salam bahagia selalu. Kita dengarkan sebuah lagu The Mercies ini. Punya The Mercies dalam kerinduan. Siapa yang lagi menahan rasa rindu? Kita dengarkan lagu ini, semoga terhibur.

Baik, tuntas sudah kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Terima kasih yang sudah bersama kami hari ini. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami persembahkan. Untuk Bunda Rahma, Fatima, Winarto, Bunda Ama, Ibu Titin, kemudian Ibu Masni, Bung Darman Isol, kemudian Bung Loi, Sherly, juga ada Pak Yasil, Pak Roy, dan Pak Salman, serta ada Pak Asrul. Terima kasih untuk atensi semuanya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: main judi online.
1: Gen kos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
6: Gencana.
7: Excuse me.
8: Thank you.
7: Kumao.
5: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
8: Tabe.
6: Matur nuwun.
9: Dagawel.
10: Rancak bana.
5: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
11: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
12: Hei, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
11: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
12: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
11: Usaha apaan? Bingung nih.
12: Punya hobi kan?
11: Ada.
12: Punya minat kan?
11: Punya juga.
12: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
11: Nah, tapi kan gak mudah.
13: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Si di lagu-lagu dari daerah Mandar, pendengar, semoga warga Mandar di Toli-Toli Bual Parigi Mautong atau dimanapun Anda berada terhibur dengan lagu-lagu yang kami persembahkan, bahkan bisa mengobati kerinduan akan kampung halaman tercinta. Kapan terakhir Anda ke Mandar?

Pendengar, sambil mendengarkan sajian musik tradisional dan budaya, kami punya informasi mengenai Kalindagdag. Ini adalah budaya dari Sulawesi Barat, tepatnya suku Mandar, pendengar ya. Kalindagdag merupakan sastra lisan, bisa dibilang semacam puisi, namun memakai syair bahasa Mandar yang kerap diimplementasikan pada acara pernikahan, acara akikah hingga khatam Al-Quran. Umumnya para pakalindagdag, sebutan untuk orang yang berpuisi kalindagdag, dilakukan di depan kuda pada acara atau tradisi totama. Mereka pun akan berpantun dengan syair kalindagdag berbalas kata dengan nada dan tempo suara yang mendayu-dayu. Nah, biasanya kalindagdag disampaikan berupa sindiran-sindiran yang bisa membuat lawan tertegun. Kalindagdag juga bernuansa sebagai puisi rayuan kepada wanita dan bahkan terkadang juga berisikan motivasi atau semangat kepada pejuang dalam perebutan wilayah kekuasaan para raja di tanah Mandar pada masanya, pendengar. Namun, eksistensi kalindagdag, syair atau puisi khas Mandar yang syarat makna filosofis dan nilai kearifan lokal menjadi sorotan dalam dialog kebudayaan yang digelar di Stain Majene. Dalam forum tersebut, budayawan Mandar Zainuddin menegaskan bahwa kalindagdag merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Mandar yang kini mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Ia menjelaskan kalindagdag secara umum terbagi menjadi 4 jenis yang masing-masing memiliki fungsi dan konteks penggunaan berbeda dalam kehidupan masyarakat. Pembagian tersebut mencerminkan kekayaan ekspresi budaya Mandar, mulai dari penyampaian nasihat, sindiran, ungkapan perasaan hingga penggunaan dalam konteks adat dan pergaulan sosial. Namun demikian, keberadaan kalindagdag saat ini semakin jarang dikenal, terutama di kalangan generasi muda. Minimnya pemahaman terhadap bahasa Mandar menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tradisi ini kian ditinggalkan, pendengar. Dan dalam diskusi tersebut, peserta diajak kembali mengenal dan menghidupkan kalindagdag sebagai bagian dari warisan budaya yang tidak ternilai. Di tengah arus modernisasi dan digitalisasi, tradisi lisan seperti ini dinilai sangat rentan hilang jika tidak segera didokumentasikan dan diajarkan kembali. Itulah salah satu tradisi budaya kalindagdag yang ada di Majene, pendengar ya. Kita masih di program acara musik tradisional dan budaya.

Dengar yang berbahagia, itulah persembahan kami dalam seni budaya tradisional, musik dan budaya. Sesaat lagi kita jelang bersama penyampaian Warta Berita Daerah.

0: sama yang buat di perkantorannya yang butuh background masih ready, masih ada. Buat di auto ada, ya buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil ada.
1: Korban belum mau melaporkan karena malu, karena biasanya terjadi kekerasan pada perempuan dan anak ini apa dilakukan oleh
2: semua orang tua dari peserta Jambore. Ini juga memberikan bantuan yang luar biasa, memberikan kontribusi juga yang luar biasa, yang seharusnya untuk kegiatan untuk Jambore itu adalah kurang lebih 7 juta per orang, itu dari orang tua memberikan kontribusinya setengah dari 7 juta.

0: Rencana mengenai 50 peserta pramuka Kuarcap Toli-Toli dipersiapkan mengikuti pelaksanaan Jambore Nasional ke-12 di Cibubur 14 sampai dengan 21 Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Saudara, jelang HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli. Berikut laporan Sardono.
1: Jelang hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Taufik penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung ketika ditemui RRI mengatakan menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rejeki selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan cukup tinggi dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
2: Banyak jenisnya ini bermacam variasi, umbul-umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi, ada macam-macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya, yang butuh background-background masih ready, masih ada. Buat di oto, ada. Ya buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil ada.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan kepada RRI mengatakan mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Karenanya dirinya mengajak semua masyarakat di daerah ini memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus.
3: Saya juga meminta kepada masyarakat Toli-Toli, mari kita memasang bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan juga ekspresi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga kepada Toli-Toli yang tercinta.
1: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Toli-Toli mulai desa hingga perkotaan mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
0: DP3A Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan sebuah platform sebagai wadah pelaporan berbagai bentuk kekerasan serta layanan pendampingan bagi masyarakat. Alfian Syah melaporkan.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya perlindungan bagi perempuan dan anak melalui pengembangan platform. Platform tersebut disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai bentuk tindak kekerasan secara lebih mudah, cepat, dan aman. Kepala DP3A Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Yudiawati V. Winda Ruslina SKM MKES mengatakan, kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya data kasus yang tercatat hingga saat ini masih merupakan fenomena gunung es sehingga jumlah kejadian di lapangan diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan laporan yang masuk. Ia menjelaskan pada masa lalu banyak korban memilih tidak melapor karena diliputi rasa malu, takut, maupun berbagai pertimbangan lainnya.
5: Jadi perempuan meningkat, anak lebih meningkat lagi. Artinya bahwa pertama kesadaran masyarakat. Dan memang yang kedua, data kemarin itu menggambarkan sebenarnya fenomena gunung es. Dulu orang atau korban belum mau melaporkan. Apakah malu? Karena biasanya terjadi kekerasan pada perempuan dan anak itu dilakukan oleh orang terdekat. Nggak mungkin orang dari provinsi lain datang melakukan kekerasan. Itu hampir tidak ada, kecil sekali. Selebihnya itu baik perempuan dan anak itu lingkungan keluarga, minimal tetangga.
4: Melalui platform tersebut nantinya korban maupun masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan tindak kekerasan secara langsung kepada DP3 Sulawesi Tengah. Setiap laporan yang diterima selanjutnya akan ditindaklanjuti dan ditelusuri oleh pihak berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Dr. Yudiawati mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan fungsi dan cakupan layanan platform agar semakin komprehensif serta mudah diakses masyarakat. Selain digunakan untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, platform tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh korban konflik sosial untuk memperoleh penanganan awal. Platform tersebut juga akan dilengkapi layanan pendampingan psikologis melalui psikolog klinis yang diharapkan mampu memberikan respon awal terhadap keluhan masyarakat sekaligus mendukung proses pemulihan korban sebelum memperoleh layanan lanjutan.
5: Ya, lewat platform ini kita juga kuat nanti. Jadi begitu dia melapor, kita langsung tidak lanjuti. Kita juga sudah punya sih sebenarnya aplikasi Superi. Tapi kita ingin

0: komprehensifkan semua kita jadikan satu. Pemda juga ada comment center. Nah, comment center. Nah, kalau di kita begitu masuk nanti itu langsung akan kita proses. Dan dia juga bisa di platform itu bukan hanya melapor, mungkin juga korban-korban yang lalu. Anak-anak itu bisa menceritakan di platform itu. Nah, kami punya psikolog klinis nanti yang akan menjawab.
1: DP3 Provinsi Sulawesi Tengah berharap kehadiran platform tersebut dapat mendorong masyarakat lebih berani melaporkan setiap tindak kekerasan maupun persoalan sosial yang dialami. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penanganan kasus sekaligus memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak di Sulawesi Tengah.
2: Kita beralih ke informasi lain. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Toli-Toli Yogi Sentanu mengajak seluruh generasi muda untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tetap menjaga dan memperkuat semangat nasionalisme. Berikut laporan Datra Hasan.
3: Ketua HMI Cabang Toli-Toli Yogi Sentanu mengajak seluruh generasi muda untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tetap menjaga dan memperkuat semangat nasionalisme. Menurutnya, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui tindakan nyata. Ia mengatakan salah satu bentuk kepedulian terhadap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan menciptakan suasana yang bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing. Khususnya kalangan pemuda diharapkan aktif memasang bendera merah putih maupun umbul-umbul sebagai simbol penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Dan itu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar melalui pemasangan bendera merah putih dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan.
4: Maka generasi hari ini khususnya di kalangan pemuda memang harus bagaimana bisa mencontoh para pendahulu-pendahulu kita, para pemuda-pemuda zaman dahulu untuk betul-betul mencintai negara kita ini. Sehingga kita tidak hanya menikmati hasil kemerdekaan, tetapi juga mempertahankan dan memperjuangkan hasil kemerdekaan itu sendiri.
3: Sementara itu, Sekretaris Lurah Baru Heri Dwi Putra terus mendorong agar masyarakat segera memasang bendera maupun umbul-umbul bernuansa merah putih, sehingga kecintaan terhadap nilai kebangsaan dapat ditumbuhkan melalui langkah sederhana yang berdampak pada kehidupan bernegara.
5: Tidak hanya pada saat perayaan kemerdekaan ini, tentunya kami pemerintah Kelurahan Baru juga tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya terkait dengan kebersihan itu perlu dimulai dari diri kita sendiri pun, dimulai dari lingkungan kita sendiri pun, mulai dari taman di rumah, bahu jalan di depan rumah, sampah-sampah di depan rumah, tentunya kan itu menjadi bagian kesadaran dari diri kita sendiri.
3: Untuk itu, melalui peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh generasi muda untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan, gotong royong, serta semangat nasionalisme.
2: Jajaran Satlantas Polres Toli-Toli, Polda Sulawesi Tengah mencatat angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2026 mengalami kenaikan yang signifikan dengan korban meninggal dunia dari Januari hingga Agustus 2026 sebanyak 17 orang. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, dari Januari hingga Agustus 2026 jajaran Satlantas Polres Toli-Toli mencatat jumlah angka kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan korban meninggal dunia dari bulan Januari hingga Agustus 2026 sebanyak 17 orang. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli Aibtu Arifin G. Setiawan saat diwawancara RRI mengungkapkan, jika jumlah tersebut dirata-ratakan setiap bulannya, kurang lebih ada 2 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik yang melibatkan kendaraan roda 2 maupun 4, di mana kecelakaan tersebut lebih diakibatkan karena kelalaian pengendara itu sendiri dengan cara berkendara yang tidak safety atau berkendara tidak sesuai dengan aturan lalu lintas yang berlaku. Di antaranya, tidak menggunakan helm serta tidak memperhatikan kendaraan yang ada di sekelilingnya, di samping memutar arah tidak memperhatikan kendaraan yang ada sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, berkendara pada malam hari tidak menggunakan lampu utama. Dari korban kecelakaan itu, mayoritas merupakan masih berusia remaja atau usia belasan tahun.
7: Dari korban kecelakaan itu ya, sebagian besar anak-anak remaja, usia belasan tahun, dan juga ada beberapa orang tua yang mungkin pada saat pulang ke kebun, mereka beranggapan ini kan motor gunung, sehingga tidak dilengkapi kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang ada. Contohnya lampu utama, ya pada saat pulang kebun mungkin sudah malam, di jalan berpapasan dengan kendaraan lain, akhirnya terjadi kecelakaan karena tidak kelihatan oleh pengendara pengguna jalan yang lain.
6: Juga dibandingkan dengan tahun 2025 pada periode yang sama, jumlah angka laka lantas saat ini jauh lebih banyak atau mengalami peningkatan. Pengawasan dari orang tua sangat dibutuhkan dengan tidak memberikan kendaraan secara leluasa kepada putra-putrinya berkendara jalan raya agar angka laka lantas yang kerap disumbangkan oleh kalangan pelajar dapat diminimalisir.
7: Tentu peran orang tua dalam menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan sangat dibutuhkan. Karena anak-anak remaja ini apalagi pada malam Sabtu, malam Minggu, mereka menggunakan kendaraan bermotor bahkan sampai tengah malam. Nah tentu mereka ini kan ada orang tuanya, ada keluarganya. Tentu kepedulian orang tua dan keluarga sangat berpengaruh dengan pergaulan anak-anak kita. Karena lingkungan ini menentukan pergaulan dan menentukan juga masa depan anak-anak.
6: Untuk itu Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli ini berharap kepada seluruh orang tua yang ada di daerah ini agar tidak leluasa memberi kendaraan putra-putrinya untuk berkendara di jalan raya guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Buol bersama Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Buol dijadwalkan akan menggelar acara pelepasan resmi 23 peserta yang tergabung dalam kontingen Pramuka Kabupaten Buol pada sore hari ini. Acara pelepasan peserta Jambore Nasional ke-12 tersebut rencananya dilaksanakan di Aula Seni Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Berikut Reynaldi melaporkan.
9: Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Buol, Kak Muhammad Singara, kepada RRI menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga kontingen ini siap dilepas dan diberangkatkan. Keikutsertaan kontingen Buol dalam ajang nasional ini berkat sinergi nyata antara pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui bantuan dana hibah, jajaran sekolah, serta partisipasi aktif para orang tua peserta. Dikatakan, orang tua murid secara swadaya memberikan kontribusi hingga setengah dari total estimasi biaya kegiatan yang mencapai sekitar 7 juta rupiah per peserta. Mengingat Jambore Nasional merupakan ajang luar ruangan atau outdoor skala besar yang syarat dengan berbagai aktivitas fisik dan ketangkasan, Ketua Kuarcap Buol selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Kak Muhammad Singara, juga memberikan penekanan khusus terkait standar keselamatan. Seluruh peserta dan pembina pendamping diimbau untuk senantiasa disiplin, menjaga kesehatan, serta mematuhi seluruh panduan teknis yang telah dibekalkan selama masa pemusatan latihan atau training center.
10: Juga terkhusus pada semua orang tua dari peserta Jambore ini juga memberikan bantuan yang luar biasa, memberikan kontribusi juga yang luar biasa, yang seharusnya untuk biaya kegiatan untuk Jambore itu adalah kurang lebih 7 juta per orang, itu dari orang tua memberikan kontribusinya setengah dari 7 juta. Sehingga saya mengatakan bahwa ini luar biasa.
9: Sementara itu, Kak Rusman Usia selaku pimpinan kontingen cabang Pinkoncap Buol mengungkapkan telah mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut gelaran Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Proses panjang yang melibatkan seleksi ketat hingga pemusatan latihan kini telah melalui tahap-tahap akhir sebelum pemberangkatan resmi. Dirinya menjelaskan bahwa pembentukan kontingen Jamdas ke-12 diawali melalui proses seleksi ketat di tingkat gugus depan hingga kuartir ranting yang tersebar 11 kecamatan se-Kabupaten Buol dengan puncak seleksi memanfaatkan momentum Hari Pramuka ke-64 pada tahun 2025 lalu. Dari hasil seleksi tersebut, sebanyak 23 peserta terbaik yang terdiri dari 11 putra dan 12 putri berhasil terpilih serta telah secara resmi menyelesaikan seluruh tahapan pembekalan administrasi maupun kelengkapan prasyarat yang ditentukan. Dalam proses pembekalan di training center, materi yang diberikan difokuskan pada kesiapan spesifik Jamnas dan pemanfaatan teknologi, bukan lagi sekedar materi dasar penggalang.
11: Kita berharap ini bukan akhir dari segalanya. Di kepengurusan ini masih ada agenda-agenda nasional di sampai 2028 nanti, 29 itu di kepengurusan kakak ketua Kuarcap yang baru Kak Singara tentunya. Yeah. Banyak yang bisa kita berikan dari sisi bagaimana kita memajukan, memberikan nama harum daerah itu dari sisi kita sesuai dengan provinsi kita di Pramuka.
9: Setelah prosesi pelepasan sore nanti, kontingen Kuarcap Buol dijadwalkan langsung bersiap menuju Palu untuk bergabung dengan kontingen yang ada di seluruh Sulawesi Tengah sebelum akhirnya menuju Cibubur, bertemu dengan puluhan ribu anggota Pramuka penggalang dari seluruh penjuru Nusantara.
2: Kurang lebih 50 peserta Pramuka Kuarcap Tolitoli dipersiapkan mengikuti pelaksanaan Jambore Nasional ke-12 di Cibubur 14 sampai 21 Agustus 2026. Lantas bagaimana kesiapan dari Kuarcap Tolitoli jelang event tersebut? Selengkapnya dalam wawancara singkat reporter Setiadi bersama Aibtu Arifin Gestiawan selaku Wakil Ketua Bidang Satuan Karya dan Satuan Komunitas Kuarcap Tolitoli.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Setiawan.
13: Assalamualaikum wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian.
12: Ya, baik. Ini terkait dengan pelaksanaan Jambore Nasional untuk Pramuka yang ke-12 ya, tahun 2026. Ya. Ya, ini bagaimana dengan Pramuka kita untuk Kuarcap Toli-Toli, apakah memang akan mewakilkan atau mungkin ada anggota kita yang akan diwakilkan ke Cibubur atau bagaimana Pak?
13: Baik, terima kasih. Jadi untuk kontingen Kuarcap Toli-Toli, alhamdulillah tahun ini bisa mengikuti kegiatan nasional yaitu Jambore Nasional yang akan diselenggarakan di Cibubur, Jakarta pada tanggal 14 sampai 21 Agustus. Untuk kontingen Toli-Toli tahun ini mengutus sebanyak 59 ya peserta, jadi 37 peserta didik yang ikut mengikuti kegiatan Jambore dan 22 pembina dan pembina damping serta pimpinan kontingen. Dan pada kegiatan ini juga Kuarcap Toli-Toli memberangkatkan pramuka berkebutuhan khusus ya dari SLB yang ada di Kota Toli-Toli untuk kegiatan Jambore Nasional. Jadi kegiatan pramuka ini juga ada pramuka berkebutuhan khusus yang kita berangkatkan pada kegiatan tahun ini. Demikian.
12: Ya, Bang, ini kalau kita melihat ada sekitar 50 kontingen kita terdiri dari siswa. Nah, ini siswanya sendiri tingkatannya mulai dari SD sampai SLT atau gimana Pak?
13: Jadi kalau untuk kegiatan Jambore ini kan golongan penggalang ya. Ya. Jadi golongan penggalang itu usia dari 11 sampai 15 tahun.
12: Okay.
13: Walaupun dia masih SD, tapi kalau usia sudah mencukupi masuk ke penggalang. Begitu juga sudah SMA, usianya masih usia 15, boleh diikut sertakan. Jadi untuk tahun ini pesertanya kita seleksi dari beberapa gugus depan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, hampir semua kecamatan juga mewakilkan siswa-siswinya dalam kegiatan Jambore ini.
12: Ya, Bang, tentunya proses seleksi ini tidak mudah dan juga ada kriteria-kriteria khusus. Itu meliputi apa saja, Pak, sampai ada yang terseleksi ini?
13: Baik, jadi dalam seleksi untuk calon peserta Jambore Nasional ini menyangkut tanda kecakapan khusus ya, tanda kecakapan khusus, begitu juga dengan SKU, syarat kecakapan umum itu harus terpenuhi semua. Dan untuk Jambore tahun ini mereka harus berstatus Pramuka Garuda. Nah, kalau untuk Pramuka Garuda ini tentu skill dan keterampilannya lebih daripada Pramuka Penggalang biasa. Nah, untuk tahun ini semua kontingen diwajibkan harus bersertifikasi Pramuka Garuda. Okay. Jadi alhamdulillah untuk Toli-Toli yang berangkat ini sudah masuk kategori Pramuka Garuda semua dan insya Allah mereka bisa ikut berkompetensi di kegiatan ajang nasional tahun 2026 ini.
12: Ya, untuk mendapatkan status Pramuka Garuda itu Bang, gimana?
13: Tentu untuk mendapatkan status Pramuka Garuda ini kita lewat uji kompetensi, baik dari tanda kecakapan khusus TKK, begitu juga syarat kecakapan umum, menyangkut skill, baik ketangkasan maupun keterampilan, baik tali temali maupun kegiatan lapangan seperti mountaineering dan hiking. Kemarin juga kami dapat dukungan dari Kodim 1305 Bol Toli-Toli untuk mendapatkan pembekalan materi tentang sar darat, PBB, dan YEL-YEL. Tentu itu juga menambah skill buat anak-anak kita.
12: Ya. Bang, tadi sempat Abang sebutkan bahwa kita tahun ini memberangkatkan pramuka istimewa atau salah satu atau mungkin ada anggota yang istimewa dari SLB kita. Nah, ini mungkin perdana ada utusan seperti ini atau bagaimana, Bang?
13: Kalau saya kebetulan baru tahun ini untuk kepengurusan di Kuarcap Toli-Toli, yang saya tahu tahun ini ada diberangkatkan. Kalau untuk yang tahun kemarin saya belum monitor apakah ada atau tidak. Namun setiap kegiatan nasional pasti ada juga adik-adik kita, siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ikut di ajang tersebut. Bahkan bukan hanya yang berkebutuhan khusus, termasuk putra-putri kita yang berada di KBRI-KBRI negara lain yang mengikuti juga kegiatan tersebut di Jakarta. Demikian.
12: Ya, untuk kegiatan nanti di Cibubur itu apa saja, Pak?
13: Kalau kegiatan di Cibubur itu mereka sistem lomba ya, keterampilan dan ketangkasan, ada juga penampilan seni ya, seni dan budaya dari masing-masing kontingen yang ada di Indonesia. Jadi hampir setiap daerah itu menampilkan kesenian dan budayanya sehingga kontingen lain tahu ini loh budaya Tolitoli, ada istiadat dan seni dari Tolitoli. Jadi yang ditampilkan oleh peserta semua ya, baik tarian maupun sejarah dan budaya, nanti setiap kontingen menampilkan daerahnya masing-masing.
14: Oke.
13: Begitu juga di kegiatan tersebut ada juga paket wisata. Di paket wisata ini hampir setiap hari mereka keluar yang sudah kami laksanakan, contoh mengunjungi Monas, Jingle Land, begitu juga apa Lubang Buaya. Jadi objek wisata maupun objek sejarah yang ada di Jakarta, insya Allah mereka akan kunjungi, demikian.
14: Ya, itu kegiatan-kegiatan tadi itu dilombakan ya Bang di sana atau gimana?
13: Kalau untuk skill dan ketangkasan dilombakan, tapi kalau untuk budaya dan rekreasi hanya menambah ini saja untuk wawasan tentang budaya dan kesenian daerah lain, demikian.
14: Baik, untuk pembinaan kita ini sampai pada pemberangkatan dan juga pelaksanaan kegiatan nanti ini, pembinaan kita bagaimana Bang? Apakah memang ini intens adik-adik kita atau bagaimana?
13: Jadi untuk pola pembinaannya, karena mereka kan ini sudah ada SK-nya masing-masing pembina, ada pembina damping, baik putra maupun putri, jadi selama dalam perjalanan juga masih dalam pengawasan, sambil mengisi waktu untuk menambah skill mereka, mungkin ada yang masih kurang mahir, kita permantap kembali, sehingga pada saat tiba di lokasi mereka siap tampil, dan insya Allah mereka juga bisa menyelesaikan dengan kegiatan sama peserta yang lain.
14: Baik, Bang, terakhir apa harapannya Bang sebagai pengurus Kuarcap Kabupaten Tolitoli terhadap adik-adik kita nanti yang akan mewakili Kabupaten Tolitoli ini ke depan, untuk bagaimana pramuka kita di daerah bisa lebih baik lagi ke depan?
13: Ya, tentu harapan kami kepada peserta jambore ini, mereka adalah perwakilan dari Kabupaten Tolitoli, yang pertama tentu bisa menjaga nama baik Kabupaten Tolitoli, begitu juga nama baik keluarga dan nama baik sekolahnya. Yang kedua, mereka pulang bisa mendapat wawasan serta pengetahuan yang baru, serta menjadi generasi muda yang berkarakter dan mandiri, demikian.
14: Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Terima kasih, selamat malam.
2: Dan saudara, wawancara reporter Setiadi bersama Aibtu Arifin G. Setiawan selaku Wakil Ketua Bidang Satuan Karya dan Satuan... Ya, wawancara rekan Setiadi Marhum bersama Aibtu Arifin G. Setiawan selaku Wakil Ketua Bidang Satuan Karya dan Satuan Komunitas Kuarcap Tolitoli, di mana kurang lebih 50 peserta pramuka Kuarcap Tolitoli dipersiapkan mengikuti pelaksanaan Jambore Nasional ke-12 di Cibubur 14 sampai dengan 21 Agustus 2026. Sekaligus mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Tolitoli, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Dava Raihan dan Darwis menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar di manapun Anda berada. Ya, bahagia di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samsu bisa kembali hadir menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dan seperti biasa di kesempatan kali ini Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230. Dan sudah ada yang bergabung, kita coba langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Bu Ancu Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Mas Ni di Lakatan.
1: Iya.
0: Oke, Mas Ni di Lakatan bagaimana?
1: Lagi panas, Bu Ancu, mau tabakar ini.
0: Oh, jangan minta-minta tabakar. Oke. Oh, ada pakai bedak lotong, Mas Ni.
1: Bukan, belum kenal, Watari.
0: Oh, Mas Ni di Lakatan.
1: Iya.
0: Mas Ni.
1: Di Lakatan dulu, baru ke Tinigi.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Nah, Mas Ni.
1: Lagunya Bang Ancu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Nesiltia, Panas Membara.
0: Panas membara.
1: Soalnya dunia lagi panas.
0: Panas membara ini dikirim buat siapa?
1: Industri Tia, Bu Ancu.
0: Iya, maksudnya dikirim sama siapa lagunya?
1: Ada Pendama, semua cepat sehat. Ada Serini juga, ada Rahma, ada Rizki, ada Parawi. Ada juga Alif Mikina Pasan, ada Nur Andika Betan. Ada Fatima, ada Gaby, ada Pasha. Bu Ancu, selamat bersama.
0: Halo. Halo. Rana Rani, Hati Panas Membara. Oke, yuk. Kasih. Assalamualaikum.

0: Ya, di belakangnya Mas nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, assalamualaikum dangdut. Adalah kita Bung Antu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Putri Lemba.
0: Putri Lemba. Oke, Putri Lemba. Bagaimana kabarnya?
1: Kabar apa ini? Kabar habis makan, kata habis mandi, kata habis bobo.
0: Terserah. Yang mana?
1: Kalau kabar Lemba, panas, hujan deras.
0: Oh, ada hujan.
1: Hujan deras di badan.
0: Oh, gitu. Oke. Putri Lemba.
1: Panas sekali.
0: Tapi
1: kiri kanan dikupas angin ini.
0: Tapi Mbak Emi kayaknya sejuk saja itu.
1: Kenapa?
0: Iya, Mbak Emi sejuk-sejuk aja kayaknya.
1: Lagu John.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Shirley Kak, itu dia. Nanti kau di pintu surga.
0: Wah, duluan Mi. Ku nanti di pintu surga duluan Mi.
1: Siapa yang duluan Mi? Nanti kan di pintu surga.
0: Iya. Ada Intan Ali, ada Shirley KDI. Oh, Shirley KDI, oke. Okay.
1: Iya.
0: Soalnya. Oke.
1: Kirim salam dulu. Pertama-tama teman-teman yang di udara dari RRI Buol, ada Pak Arul. Ada Pak Pasca bersama Ibu Ida, ada Pak Ilham, ada Pak Tamrin Simumun, ada Arman Armin, ada Mama Purkon, ada Ibu Titin, ada Ibu Mama Emi, ada Putri, ada Umi. Pokoknya semua tempat terkecuali tempat negara yang dari RRI World, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan ada juga Maya dari Gorontalo, semoga juga dalam keadaan sehat. Semua dari Solo ada Mas, terima kasih sapaannya Mas Medan, kota sekali menyapa sana.
0: Oke.
1: Ada Terli juga, Terli KDI. Terli KDI dari Lakatan. Ada Rahma juga. Gimana kabarmu Rahma? Apakah masih ada kamu?
0: Kenapa Rahma biasa hilang-hilang kah?
1: Biasa hilang-hilang.
0: Jadi. Aduh, perlu diantisipasi kalau biasa hilang-hilang itu.
1: Perlu disemprot dia itu. Agak nunggu waktu itu Rahma ya waktu itu. Agak nur air nih di Cabetan maupun di kata-kata di mana kata-kata nur air saat ini topiknya. Ada Papasya, bagaimana kabar Papasya untuk sudah sampai dan ada juga Pangeran, ada juga Bunda Sarah, pasti Mama Sumanti, ada Baby juga yang masuk Baby, ada penggemarmu yang terbaik dari anak Baby. Ada siapa ini yang Dianin, yang Rambuah Dianin yang masa di Pro 2 tadi. Dan juga ada juga yang dari Tarimo. Semua tanpa cocok juali. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Dan buat Bung Anju, selamat bertugas. Sisi salam buat si bucil-bucil di rumah. Semoga sehat-sehat bersama ibu.
0: Oke,

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih kita buka line telepon 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Assalamualaikum, Bung Ancu, dan kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Rahma, Bung Ancu.
0: Bunda siapa?
1: Rahma.
0: Bunda Rahma?
1: Iya.
0: Rahma di mana?
1: Di Lakatan,
0: Lakatan, oke. Belum pindah-pindah?
1: Belum, masih di sini. Ini lagi pasang bendera.
0: Bendera apa?
1: Merah putih dan umbul-umbul.
0: Oke, sadar. Harus ya, dari tanggal 1 itu sudah mulai. Ya, oke.
1: Boleh lagu, Bung Anju?
0: Lagu apa nih?
1: Lagu Roma Irama.
0: Yang mana?
1: Perjuangan dan doa.
0: Yang mana?
1: Perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa. Apa yang diperjuangkan dan didoakan?
1: Merah putih.
0: Oke. Dikirim buat siapa semua nih?
1: Ada Bunda Ahmad tadi. Saya terlalu berusaha. Bagaimana kabarnya? Sehat ke? Ya, Mas, ada Jerry, ada Louis, ada juga ada Roman Isra sama dia. Kepala desa, semua sukses selalu ke depannya dan sehat selalu. Kecuali depannya selamat sore buat semua kita sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Bunda Rahma. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita, burung berkelip.
0: Oke, Pati Mali. Mau apa, Pati Mali?
1: Mau request lagu dan siapa mau nyapa, Bu Ngati.
0: Fatima, gimana kabarnya di Ogomoli?
1: Alhamdulillah sehat, lagi panas.
0: Iya, Fatima.
1: Ya.
0: Mau jumpa siapa?
1: Lagu dulu, Bu Ngati. Lagunya Novita Sari, Cintaku Nempel Terus.
0: Cintaku Nempel Terus sama?
1: Iya, Novita Sari.
0: Novita. Cintaku Nempel Terus. Oke,
1: iya.
0: Novita Sari.
1: Oke. Ada Pak Salman di Jalan Megamu, Hams dan Rus di Kampung Buol.
0: Aha.
1: Dama, Rahma, ada Pak Rawi dan Mas Nidit Tiniki, Mas Yara Lois. Ada Salman itu, maaf atas perjuangannya. Ada Winarto. Ada Mbak Gaby, ada Haja Eli, dan semua-semua kecuali Bung Andi, selamat menjalankan tugas,
0: okay.
1: Siap bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Fatimah. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya.
1: Dengan Ibu Marna di Tambun.
0: Dengan Ibu?
1: Marna di Tambun.
0: Ibu Mar...
1: Nah.
0: Marna di Tambun. Halo, Ibu Marna.
1: Halo juga.
0: Bagaimana Tambun?
1: Tambun panas.
0: Ah.
1: Mendung sepotong.
0: Ada mendung saya lihat dari sini tuh. Hah? Ada bah hitam-hitam sedikit di sana.
1: Oh, hitam apa itu?
0: Oke. Bagaimana? Lagu apa?
1: Lagunya Dayu Age Tabah.
0: Tabah.
1: Dayu Age.
0: Kenapa kesian?
1: Yang di kemarin kita ada kedukaan secara tangga yang meninggal mendadak.
0: Belum jadi kebaran.
1: Iya, meninggal mendadak kemarin.
0: Tidak ada info.
1: Tanggeri itu kan di salu. Pertanyaannya dia.
0: Oh, kasihan. Tidak ada yang bakasi info.
1: Pertama, Mbak Gaby.
0: Aha, Gaby, ngana so dijumpai terus pe banyak yang jumpai ngana baru ngat belum nongol-nongol Gaby.
1: Mbak Gaby buka pintu tadi.
0: Baru dia cuma ketawa-ketawa ada pada dengar itu.
1: Ibu Ferli, siapa pagi. Ada Prawinarto.
0: Aha.
1: Baca.
0: Aha.
1: Yang seorang yang aktif di AC. Untuk
0: Sangsu,
1: salam kenal.
0: Oke, salam kenal juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi untuk menerima atensi Anda di kesempatan kali ini, ya kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang mau ikutan gabung bersama kita di kesempatan kali ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Motto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli, yang artinya membangun daerah. Maka arti dari motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda pecinta lagu-lagu dandut ya. Kembali kami terima partisipasi Anda di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Dandut pada kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Oma.
0: Siapa?
1: Dengan Oma di Dondo.
0: Bun. Oh, dengan Oma Eli di Dondo.
1: Iya.
0: Oke, Oma Eli di Dondo. Oma Eli, gimana kabarnya Oma?
1: Kabar baik
0: selalu. Oke. Ada juga Oma Sitorus yang di Kilo 4 ya.
1: Ya.
0: Nah, Oma. Lagu apa Oma?
1: Lagunya Mansur.
0: Lagunya siapa?
1: Terkenang.
0: Iya. Bisa cari tempat yang stasioner, Oma. Terputus-putus suara Anda.
1: Halo.
0: Iya, halo. Lagunya siapa?
1: Lagunya Mansur, Pengorbanan.
0: Pengorbanan, Mansur S. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Pengorbanan.
1: Ya,
0: aha. Pengorbanan dikirim buat?
1: Aha. Ada Adi Landesia.
0: Aha.
1: Mantul yang di Palasa, ada di Bungi, ada Pak Guru, Pak, ada di Bor. Terima kasih sudah memberikan ilmu kepada keluarga ku yang ada di Dondo selama 40 tahun sambung. Terima kasih. Buat Tatina, ada Perli, ada Rahma, semua-semua tanpa terkejut di rumah sama sudah.
0: Kenapa sampai dilupa kasihan? Kalau Yuni tidak dilupa toh?
1: Iya, terima kasih tatanya semuanya. Bunda Caca juga tak lupa. Untuk Bung Anjo, selamat bertugas sehat bersama keluarga.
0: Oke, kasih Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Pro Dandut, sebelumnya kita ikuti dulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, dibakar massa. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official News dan kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pejanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Mendengar demikian, cek fakta dari Pro 1 RRI Tolitoli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ini request dari Abah Syakri. Ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng multi projobang dan juga cumi-cumi.

0: Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda pecinta pro dandut ya. Saat ini tidak lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena itu marilah kita sejenak menundukkan hati, meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas, sembari kita mendengarkan kumandang azan asar yang akan segera berkumandang. Semoga menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga ibadah dan menambah amal kebaikan. Dan pendengar, inilah kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, kumandang azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk ke hati kita untuk segera menunaikan sholat di awal waktu. Bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara Pro Dangdut akan kembali hadir setelah jeda yang singkat ini. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Pro Dangdut kembali kita lanjutkan. Dan kini kita kembali menyapa pendengar kita yang sudah bergabung di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Hamid di Toboloid. Oke, okay, Pak. Pak Hamid, silakan.
1: Boleh lagunya lagi.
0: Apa lagu apa ini?
1: Penjagaan Roma Irama.
0: Roma Irama dengan Kegagalan Cinta.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kegagalan Cinta.
1: Mungkin dulu sama Bupati Ima.
0: Mm-hmm. Merasa gagal sama terus. Hmm.
1: Ada Rama.
0: Mm-hmm.
1: Ada Sumadi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oke. Iya, sayang sekali ya Pak Hamid. Ya, terputus. Ya, di belakangnya Pak Hamid, siapa lagi? Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dian di Salu.
0: Dengan siapa?
2: Dian
0: di Salu. Oke, Dian di Salu, bagaimana kabarnya? Oke, silakan Dian.
2: Aku kesukaannya Nabila Elia.
0: Judulnya
2: Aku di Barat, Engkau di Timur.
0: Aku di Barat, Engkau di Timur. Tidak ketemu itu. Aku cuma di
2: handphone saja.
0: Siksanya mi. Aku di Barat, Engkau di Timur.
2: Di Timur. Jadinya Nabila.
0: Itu jadinya asam di gunung, garam di laut. Aku di Barat, kamu di Timur.
2: Engkau di Timur.
0: Kau di Barat, aku di Timur, itu ya?
2: Aku di Barat, engkau di Timur.
0: Oh, berarti di sini Asep Irama. Ah, Asep Irama. Ada ini Nabila Velia. Aku di Barat, engkau di Timur.
2: Iya.
0: Oke, Nabila Velia, silakan. Dikirim buat siapa?
2: Banyak
0: kali.
2: Ibu Marma. Aha. Soalnya buat semua saja.
0: Aha.
2: Satu teritori.
0: Aha.
2: Semuanya.
0: Aha.
2: Yang buat keluarga Salu. Selamat sore semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bu Andi Nusantu, selamat bertugas, tetap semangat, pastinya selamat bersama keluarga tercinta.
0: Makasih Dian.
2: Selamat. Oke, okay. Bu Andi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Dian. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Assalamualaikum, Bung Andi.
0: Ya, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, Ita itu.
1: Dengan Sherly Lakata, Bung.
0: Oke, Sherly Lakata. Nihi, Sherly Lakata.
1: Itu boleh lagu, Bung?
0: Boleh.
1: Lagunya Setengah Hati, Bung. Kalau lupa nyanyinya, Bung.
0: Kalau cuma minta setengah hati sudah, Jo.
1: Cuma lagu aja, Bung.
0: Oh, lagu. Saya kira cuma iya, setengah hati buat telepon.
1: Aja. Cuma mau dengar aja, Bung.
0: Hah?
1: Cuma mau dengar aja.
0: Ih, tidak, memang betul-betul cuma setengah hati dia. Tidak ada yang kirim. tidak ada yang mau kirim kasih iko. Siapa, kek? Setengah hati. Deh.
1: Ya, Bu.
0: Oke, Dandut Setengah Hati. Oke. Yang muncul pop semua. Hati ini.
1: Hah? Cinta Setengah Hati, Bu.
0: Cinta Setengah
1: Hati.
0: Oh, ada cintanya. Oh, ada cinta. Oh, saya kira cuma setengah hati.
1: Kirim teman aja, Bu.
0: Aha.
1: Ada Bunda Amat tadi. Awas, Bu Bunda. Ada Masni, ada Rama juga.
0: Aha.
1: Opa Bunda. Salam, Bunda. Iya, ada Semasi juga. Ada Rui, ada Papa Seth. Mas Yara, ada Lois juga, dan semua anggota pro, satu sama terkecuali untuk Bung Andi, bersama keluarga di rumah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Sherly. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum, Dandut.
0: Iya, nggak pakai ketawa.
1: Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Sumanti.
1: Iya.
0: Gimana, Sumanti?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Bahagia kayaknya ya.
1: Iya, bahagia lah.
0: Katanya mau tarik meja panjang, iya.
1: Hah? Iya, itu.
0: Oh, bohong itu. Oh, berarti doang kasih bang info bohong-bohong terus. Aduh. Oke, Sumanti, lanjut.
1: Oke.
0: Aha.
1: Ya. Intan Ali.
0: Apa? Oke, pelan-pelan karena suara Anda putus-putus. Kayaknya jaringan saat ini kurang mendukung ya.
1: Ya.
0: Siapa judulnya?
1: Tangis Perpisahan.
0: Oh, Tangis Perpisahan.
1: Iya, saya lupa penyanyinya, Bu Sendi.
0: Tangis Perpisahan. Tangis Perpisahan. Aduh, yang ada penyesalan. Ini sosok Mbak Iko semua sama Adin. Cuma kasih tahu, Lip. Tangis penyesalan. Ini sotatular semua sudah sama Adin. Adin PK lakuan semua ini. Langsung bilang lupa penyanyinya. Oke, kirim buat siapa tangis penyesalannya?
1: Tangis. Tangis perpisahan.
0: Oh, tangis perpisahan.
1: Iya.
0: Yang ada muncul tangis penyesalan.
1: Itu saja bunga yang mutiara.
0: Oke, okay, tangis perpisahan Aurelia.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Saya ada apa lagi, Arin? Saya sudah apa, Mu Adin? Mau dibikin PR?
1: Kenapa Arin yang tersalah?
0: Anu, dia yang mulai. Saya lupa judulnya. Kuat sekali bikin PR.
1: Oke,
0: itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, maksud hati masih ingin terus menerima atensi partisipasi Anda bersama kami. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, ya kami cukupkan dulu untuk yang ingin bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Kali ini kita langsung dengarkan sebuah lagu atau dengarkan lagu-lagu dandut yang sudah dipilih oleh rekan-rekan kita yang sudah bergabung di acara Pro Dandut ya di 0853-4383-1230. Ada Pak Hamid di Toboloid, Dian di Salu, Sherly dan juga Sumanti ya. Dan juga Masni, Putri Lembar, Rahma, Fatima, Marna, dan Oma Eli. Ya, semoga kami jumpai semua dalam keadaan sehat. Dan seluruh pendengar, pecinta lagu dandut, ya semoga selalu berbahagia bersama keluarga.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Waktunya kentongan.
4: Tips mengenal arti kebencanaan dan manajemen bencana adalah dua hal yang penting dan juga berkaitan erat. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak yang negatif. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan juga lingkungan. Sedangkan manajemen bencana adalah upaya terorganisir untuk mengurangi dampak buruk dari bencana melalui tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana itu.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di kesempatan sore hari ini dalam program Kentongan, ya, untuk menemani Anda di selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Ya, semoga di kesempatan ini Anda kami jumpai tetap dalam keadaan yang sehat, aman, dan tentu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar di manapun Anda berada, bencana dapat datang tanpa diduga. Karena itu, kesiapsiagaan, kepedulian, dan kebersamaan merupakan kunci untuk mengurangi resiko. Dan lagu dari Pasha Ungu, ya, Baku Jaga, ya, ini merupakan semangat untuk kebersamaan. Semangat baku jaga yang mengajarkan bahwa keselamatan ini merupakan tanggung jawab bersama. Saat bencana terjadi, dahulukan keselamatan jiwa. Bantu kelompok rentan, ya, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kepedulian kecil ini tentu dapat menjadi penyelamat bagi banyak orang pada saat terjadi bencana. Dan pendengar, dalam kebencanaan, ya, rumah ini bukan sekedar bangunan, melainkan tempat pulang untuk menyimpan kenangan dan kasih sayang. Karena itu, mari kita jaga lingkungan tempat tinggal kita, ya, dengan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Anda harus mengenali jalur evakuasi dan tentu selalu menyiapkan tas siaga dan saling membantu sesama tetangga.

Pendengar, harapan selalu ada bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Mari kita tetap optimis dan tentu pada saat terjadi bencana, ya kita harus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Dan tentunya tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Informasi yang benar tentu dapat menyelamatkan banyak nyawa.

Pendengar, di balik setiap ujian selalu ada jalan untuk bangkit. Bagi Anda yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga, ya tentu di kesempatan kali ini menjadi momen penting untuk bisa saling mengkomunikasikan tentang upaya-upaya penanganan bencana. Dan tentu mari bersama-sama kita selalu menguatkan dengan doa dan tentu bantuan dan semangat kemanusiaan pada saat terjadi bencana.

Nanda berada kekuatan terbesar lahir dari persatuan. Saat masyarakat saling bergandengan tangan pada saat terjadi bencana, tentu proses pemulihan akan menjadi lebih cepat. Gotong royong ini merupakan warisan bangsa yang harus terus kita hidupkan dalam setiap situasi darurat.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

0: Definisi dan jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan non-alam. Dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, disebutkan pula bencana juga dapat terjadi selain karena kejadian alam dan non-alam. Bisa juga terjadi karena disebabkan oleh faktor utama sehingga menimbulkan korban jiwa berupa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hindari bencana dengan tidak merusak tatanan harmoni di sekitar kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk menyiarkan Gema Saripati Maju.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk sajian musik dan informasi di sore hari ini ya. Dan selanjutnya kita nantikan pukul 17

0: Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, menemani Anda di sore hari ini dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan untuk Anda liputan berita Sekorwil 4 dalam Gemas Saripati Maju untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau bersama saya Mega Pika. Pendengar, untuk informasi pertama kita akan menemukan

0: perusahaan yang melibatkan sejumlah perusahaan media serta lembaga mitra. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti bersama laporan Muhammad Siddiq.
1: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako kembali menggelar Communication Academic Week atau KOMIK sebagai bagian dari rangkaian pengenalan mahasiswa baru.

0: Asian Academic Week atau KOMIK sebagai bagian dari rangkaian pengenalan mahasiswa baru tahun 2026. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan kelima ini menghadirkan pameran karya mahasiswa, seminar yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan perusahaan termasuk RRI dan TVRI, serta beragam kompetisi kreatif untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa. Ketua Panitia Komik 2026 Dwi Rohma Wulandari mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan ruang lingkup ilmu komunikasi kepada ratusan mahasiswa baru, sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai bidang peminatan yang dapat dikembangkan selama menempuh pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mulai berkolaborasi dan berkontribusi sesuai dengan minat serta kompetensi yang dimiliki.
1: Kalau pekan komunikasi yang kita tahun ini adalah tahun 2026, pekan komunikasi yang kelima. Ini tujuannya adalah memperkenalkan ilmu komunikasi ke mahasiswa-mahasiswa baru, terutama mahasiswa ilmu komunikasi yang angkatan 2026. Harapannya, tujuan kegiatan ini kita mengajak mahasiswa mengenal prodinya, mengenal ilmu komunikasinya, terus bisa berkolaborasi, kemudian bisa berkontribusi. Kontribusi berdasarkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Masing-masing mahasiswa punya peminatan, tapi mereka memilih ilmu komunikasi sebagai bagian dari masa studi sarjananya. Maka kita memperkenalkan ke mahasiswa baru ini seperti apa sih ilmu komunikasi dan seluas apa sih bidang kita di ilmu komunikasi.
0: Dwi Rohma Wulandari menambahkan, selama 3 hari pelaksanaan, para peserta akan mengikuti berbagai kompetisi yang dirancang untuk mengasah kreativitas dan keterampilan. Beberapa di antaranya meliputi Creative Briefing Sprint, Podcast Battle, News Anchor, Photography Challenge, Newsroom Wars, hingga TikTok Creator Challenge. Mengusung tema Explore the Universe, Komik 2026 diharapkan mampu memperkenalkan luasnya cakupan ilmu komunikasi, sekaligus mendorong mahasiswa baru untuk mengeksplorasi potensi diri, menjawab tantangan perkembangan industri komunikasi, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidang dan minat masing-masing.
2: Untuk informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Palu, saya Waude Rina Mustika bersama Juan dan Edi Firmansyah, kembali ke Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Rina dari RRI Palu. Pendengar, dari Palu kita menemui rekan Sofian di RRI Ampana. Selamat sore, Sofian.
4: Selamat sore, rekan Omega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sipepa 7, Wakil Bupati Tojono memberi motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka tahun jelang HUT ke-81 kemerdekaan RI.
5: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tujuh Una-Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin dihadiri para calon anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
6: Akan dilaksanakan paski, adik-adik harus siap disiplin. Karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama. Ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
5: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon paskibraka dapat menjalankan

0: menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menekankan bahwa pengalaman anggota Paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon Paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Yampana. Kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Sofian dari RRI Yampana. Pendengar dari Yampana, kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
3: Iya, selamat sore rekan Mega Pika di RRI.
2: Silakan informasi Anda.
3: Baik, jelang HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli. Informasi selengkapnya dilaporkan Sardono.
4: Jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Topik penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung ketika ditemui RRI mengatakan menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rejeki selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan cukup tinggi dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
5: Banyak-banyak jenisnya. Ini bermacam variasi, umbul-umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi, ada macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya, yang untuk background-background masih ready, dia ada. Buat di oto, ada. Ya buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil, ada.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan kepada RRI mengatakan mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Karenanya dirinya mengajak semua masyarakat di daerah ini memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus.
6: Saya minta kepada masyarakat Toli-Toli, mari kita memasang bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan juga ekspresi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga Kabupaten Toli-Toli yang tercinta.
4: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Toli-Toli mulai desa hingga perkotaan mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
3: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan selanjutnya kami kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli. Pendengar, kita akan menemui rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan.
7: Selamat sore Mega.
2: Baik, silakan informasi Anda.
7: Baik, kami informasikan untuk Anda, wawancara Gemas Saripati Maju kali ini dari RRI Makassar akan membahas pungutan liar di fasilitas publik bersama dengan pengamat kebijakan publik Dr. Andi Sumandiar yang akan dipandu oleh Alfianus Baka.
8: Assalamualaikum Bapak Dr. Andi Sumandiar.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Alfian.
8: Sehat-sehat Pak Adi ya.
9: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Pak Alfian juga demikian.
8: Baik, Pak. Kita tahu ini masalah layanan publik yang ada di Kota Makassar cukup mendapat sorotan tatkala apabila fasilitas publik tersebut seperti anjungan tunai mandiri yang seharusnya tidak berbayar itu kemudian ada oknum yang melakukan pungli di situ yang berkedok tukang parkir. Ya. Bagaimana Pak Adi melihat adanya aksi-aksi yang seakan tidak terkontrol ini, Pak?
9: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan di pagi hari ini. Semoga pendengar RRI juga dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkaitan dengan maraknya ya, tanda petik, aksi-aksi pungli di tempat publik, tentunya ini menaruh rasa kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa fasilitas publik itu adalah fasilitas yang dijamin kebebasannya oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah melakukan semacam patroli, sinergi dengan aparat-aparat yang ada di sekitar wilayah yang diduga sering terjadinya pungli sendiri? Katakanlah misalnya Babinkan Tipmas, Binmas, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan, mengingat bahwa kegiatan-kegiatan pungli itu tentunya sudah melakukan operasi yang sudah diorganisir, baik dari jam, waktu, lokasi, hingga siapa saja melakukan kegiatan pungli. Seperti itu untuk sementara.
8: Oke. Okay. Ya. Nah, apa sih yang menurut pandangan Anda perlu dilakukan dalam hal ini pemangku kebijakan? Mungkin dalam hal ini Satpol PP, Dinas Satpol PP, atau juga dari PD Parkir, bagaimana supaya wilayah-wilayah yang seharusnya bebas dari praktik-praktik pungli itu tidak ada begitu yang berkeliaran. Kalaupun mungkin ada, itu mungkin terkoordinasi, dan juga kemudian tarif yang di yang ditarik ide dari masyarakat itu akan masuk dalam kas daerah. Bagaimana menurut pandangan Anda?
9: Ya, tentunya yang diharapkan adalah sikap tegas, komitmen dan konsisten dari pemerintah Kota Makassar untuk menertibkan kawasan yang diduga terjadinya marak aksi pungli-pungli di wilayah publik itu sendiri. Khususnya dalam hal ini, PD Parkir melakukan komunikasi bersinergi dengan wilayah-wilayah yang diduga terjadinya aksi-aksi pungli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peran daripada Satpol PP juga membantu, ya, membantu melakukan semacam patroli, bahkan aspek pencegahan, sehingga wilayah yang diduga terjadinya pungli itu dapat dicegah sedini mungkin. Dan yang terakhir adalah setidaknya masyarakat yang sudah istilahnya dia menjadi korban pungli, rekam, laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bukti untuk bahan evaluasi di wilayah-wilayah yang diduga marak terjadinya pungli itu sendiri. Seperti itu,
8: Pak. Kalau menurut Anda aturan yang ada saat ini apakah sudah cukup begitu? Atau mungkin masih perlu ditambah lagi?
9: Mengenai aturan, kita sudah melihat bahwa aturan itu sudah sangat tegas dan jelas. Tinggal implementasi, ya, penegasan dari aparat itu sendiri. Pemerintah Kota Makassar melalui Satpol PP-nya, melalui komunikasinya. Baik dari sektor yang ada di kecamatan hingga di kelurahan yang ada di pelosok di wilayah Kota Makassar itu. Sehingga aturan yang telah diberlakukan itu dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Jadi inilah menjadi alat pencegahan dan alat ukur bagi oknum-oknum yang diduga akan melakukan kegiatan pungli dan dia berpikir dua kali untuk melakukannya.
8: Seperti apakah itu, perlukan ya, juga space publik tersebut ditempatkan papan bicara bahwa area ini adalah area bebas dari tarif apapun begitu. Jadi tidak ada pengenaan tarif parkir misalnya ataupun tarif apa ya, bagi masyarakat mungkin yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas publik tersebut.
9: Iya, betul sekali Pak Alfian. Boleh dicantumkan papan reklame atau papan bicara dan sebagainya, dan ini juga perlu dikuatkan oleh peran daripada media sosial khususnya di pemerintah Kota Makassar. Ya. Yang kedua adalah peran daripada masyarakat itu sendiri ketika melakukan atau menemukan adanya kegiatan yang ada unsur punginya, segera lakukan pelaporan, ya, rekam kegiatan itu sehingga ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak pemerintah Kota Makassar untuk terus melakukan gencar kegiatan-kegiatan saber pungli yang ada di Kota Makassar.
8: Satu pertanyaan yang terakhir, ya, Pak Adi, kita tahu bahwa masih ada kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di Kota Makassar seperti pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu begitu. Nah, apakah ini mungkin menjadi salah satu penyebab adalah masalah gejolak sosial yang masih ada di masyarakat begitu, yang terkadang mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka terkadang turun ke jalan-jalan melakukan pungli menjadi tukang parkir liar begitu yang tidak atau yang ilegal sehingga kemudian ini yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Pandangan Anda?
9: Betul sekali. Ini terjadi gejolak sosial mengingat bahwa kondisi ekonomi yang saat ini dialami oleh bukan hanya di Indonesia tapi di hampir di setiap negara mengalami kelesuhan ekonomi. Nah, ini bisa saja dampaknya juga menjadi sebuah dampak problematika sendiri bagi masyarakat kita ketika mereka misalnya mendapatkan perilaku ataukah semacam PHK dari tempatnya dia bekerja inilah yang menjadi maraknya terjadi praktik kegiatan pungli sendiri. Nah, peran daripada pemerintah Kota Makassar, lakukanlah pemberdayaan khususnya kepada masyarakat-masyarakat agar kegiatan pungli ini dapat dicegah sedini mungkin. Seperti itu, ya.
8: Pak. Baik, Pak Adi Sumandiar, terima kasih banyak ulasannya bersama kami. Sehat selalu, sukses selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfian, semoga sehat selalu.
7: Demikianlah wawancara yang dilakukan oleh rekan kami kembali bersama rekan Mega Pika yang ada di RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam liputan berita Gema Saripati Maju Sekorwil 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Pelarian RA buronan kasus pengeroyokan di Kecamatan Tapalang, Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO. Tersangka dibekuk tim Polresta Mamuju dalam hutan wilayah Tapalang. Kami hadirkan informasi dari Muhammad Rusdiansyah.
11: Pelarian RA pengeroyokan di Kecamatan Tapalang Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO. Tersangka dibekuk tim Resmo Polresta Mamuju di dalam hutan di wilayah Tapalang. Kasat Reskrim Polresta Mamuju Kompol Agustinus Pigai mengonfirmasikan penangkapan RA dilakukan berkat hasil cyber tracking dan kerjasama dengan Polrestabes Makassar, karena sebelum ditangkap ia diketahui berada di Makassar. Insiden pengeroyokan ini sejatinya terjadi pada pertengahan Maret lalu di lingkungan Tebeng, Kelurahan Kasambang. Motifnya pun terbilang sepele, pelaku tersulut emosi hanya karena tidak terima saling tatap dengan korban saat berada di SPBU. Pelaku kemudian memburu korban hingga ke tempat tongkrongannya dan melakukan aksi penganiayaan bersama rekannya berinisial MI. Saat ini RA telah diamankan di sel Mapolresta Mamuju dan terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara.
12: Pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan ini bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 di mana pelaku tidak menerima ketika yang bersangkutan ketika korban melotot kepada pelaku, di mana kejadian tersebut terjadi pada saat pelaku ini mengisi BBM di SPBU. Kemudian dari situ, berawal dari situ, pelaku ini tidak menerima dan kembali lagi memburu atau mencari korban sampai ke tempat tongkrongannya, kemudian melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Untuk motif pelaku sendiri melakukan pengeroyokan karena emosi sesaat atau spontanitas. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 262 ayat 1 KUHP, di mana ancaman hukumannya 4 tahun atau denda kategori 5. Kemudian kami sub untuk pasalnya di 466 pasal penganiayaan ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan atau denda kategori 5, di mana pasal ini termasuk dalam KUHP 100 itu pasal pengecualian.
11: Sementara itu, polisi terus melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya, yakni MI, dan mengimbau agar tersangka segera menyerahkan diri secara kooperatif. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
2: Pendengar, dari informasi RRI Mamuju yang disampaikan Muhammad Rusdiansyah, kami akan menemui rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Selamat sore, Rizka.
13: Selamat sore, Mega Pita.
2: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi terkait penguatan kapasitas kader institusi masyarakat pedesaan kelurahan IMP terus dilakukan untuk meningkatkan peran kader sebagai ujung tombak pembangunan keluarga berkualitas melalui program Bangga Gencana di Kota Bau-Bau. Berikut laporan Heru Mulku.
14: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat peran kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan, atau IMP sebagai ujung tombak pembangunan keluarga melalui kegiatan pembinaan IMP dan program pembangunan keluarga berencana atau Bangga Kencana di lini lapangan. Kegiatan berlangsung di kantor Kecamatan Wolio pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, pembangunan yang berkualitas harus dimulai dari keluarga. Menurutnya, program Bangga Kencana tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kontrasepsi, tetapi mencakup pembangunan keluarga sejak pranikah, kehamilan, pengasuhan anak, pembinaan remaja hingga pemberdayaan lanjut usia sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
15: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan, bagaimana kita membekali para penyuluh-penyuluh kita di lapangan sehingga mereka itu dapat benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagaimana mereka membina masyarakat, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang dengan masyarakat terkait dengan masalah-masalah kependudukan.
14: Abdul Rahman menegaskan kader IMP, PPKBD, dan sub-PPKBD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan melalui edukasi, pendampingan, serta penyampaian informasi yang benar mengenai pembangunan keluarga. Abdul Rahman menambahkan berbagai tantangan seperti stunting, pernikahan usia anak, perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dan persoalan pengasuhan menuntut penguatan kapasitas kader agar semakin profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
15: Indonesia emas, sehingga kita perlu persiapkan generasi kita mulai dari hari ini. Tentu anak-anak kita perlu mendapatkan pengasuhan yang baik, sehingga benar-benar bisa memasuki Indonesia emas itu dengan baik.
14: Melalui pembinaan ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap koordinasi antar petugas lapangan semakin kuat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, tangguh, dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau dan kembali ke Mega Pita, RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kita akan menemui rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Selamat sore, Ulfa. Silakan informasi Anda. Rekan Ulfa.
16: Informasi dari RRI Bone hari ini mengenai Pemkab Bone yang mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba tradisional dan kebersihan. Informasinya disampaikan Suryani Arifin.
17: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan menggelar berbagai kegiatan kerakyatan yang fokus menggerakkan ekonomi lokal dan mempererat. JK, Malengkeng, dan Magasing hingga kompetisi kebersihan lingkungan yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan sekolah-sekolah di Bone. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menjelaskan bahwa perayaan tahun ini tidak sekedar mengejar gelar juara, melainkan menjadi wadah evaluasi dan memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Selain perlombaan rakyat dan kebersihan, panitia juga menyiapkan agenda malam kesenian untuk menjadi wadah unjuk bakat serta kreativitas bagi para siswa-siswi di Kabupaten Bone.
18: Beberapa kegiatan termasuk lomba olahraga, baik olahraga yang menjadi potensi untuk kita berkomunikasi untuk menjadi atlet, kemudian ada olahraga tradisional seperti kegiatan ada majika, kemudian ada yang kegiatan magasing itu. Kemudian tentunya yang paling penting kita ada lomba kebersihan. Lomba kebersihan festival, lomba kebersihan toilet, lomba sekolah, lomba kantor, kemudian lomba P2M, lomba produksi.
17: Rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Bone ini diharapkan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi lokal, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat.
16: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama Mega Pika.
2: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone. Pendengar, kami akan hadirkan laporan langsung dari rekan Irsyad menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Indonesia ke-81. Penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di sejumlah sudut kota Mamuju. Disampaikan langsung Irsyad.
19: Ya, terima kasih rekan Mega.
2: Baik, silakan informasi Anda.
19: Ya, menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di sejumlah sudut kota Mamuju. Kondisi tersebut dimanfaatkan para pedagang musiman untuk meraih penghasilan tambahan. Dalam wawancara kami bersama salah seorang penjual umbul-umbul musiman, Faisal, ia mengaku tahun ini merupakan tahun keduanya menggelar lapak bendera dan atribut kemerdekaan di lokasi sudut kota Mamuju. Menurutnya, minat masyarakat mulai meningkat seiring meningkatnya semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan. Ia mengatakan bendera merah putih menjadi produk yang paling banyak dicari dan diminati masyarakat, baik untuk dipasang di depan rumah maupun di perkantoran. Sementara itu, harga atribut yang dijual bervariasi, mulai dari sekitar Rp30 hingga Rp40.000 untuk umbul-umbul dan bendera sederhana. Sedangkan bendera dengan ukuran yang lebih besar, sekitar 10 meter, dijual dengan harga hingga Rp400.000.
20: Ya, tahun kemarin kami jual, tahun kemarin.
19: Berarti sudah tahun kedua ini, Pak?
20: Oh iya, tahun kedua. Oh iya, merayakan kan 17 Agustus. Nah, alhamdulillah sudah ramai. Karena sedikit kurang datang, saya hanya bilang, wajib kita pasang bendera. Kita ini kan warga Indonesia. Yang larisnya itu bendera saja. Ditaruh di apa kantor kantor dengan depan rumah.
19: Harganya berapa?
20: Harga 30. Kalau kantoran 40.
19: Dengan semakin dekatnya peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, para pedagang berharap permintaan terhadap bendera dan berbagai atribut kemerdekaan terus meningkat. Demikian laporan langsung dari saya, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Irsyad atas laporan langsung Anda. Dan pendengar, kami akan menemui rekan Jihan di RRI Kendari untuk menyampaikan informasi. Jihan. Baik. Silakan laporan Anda.
21: Ya, baiklah, dari RRI Kendari akan kami hadirkan news feature mengenai Kalandue Lumpur Teluk Kendari untuk masa depan keluarga bersama dengan Dina Fadilah Azmi.

0: mulai surut, seorang wanita paruh baya tampak perlahan menelusuri lumpur dengan tangan kosong. Ia mencari karang duit, sejenis kerang yang hidup tersembunyi di balik lumpur pesisir yang sejak lama menjadi sumber penghidupannya. Dia adalah Ibu Salma, pencari karang duit lumpur yang telah menekuni pekerjaannya lebih dari 10 tahun. Pekerjaan tersebut ia lakoni sejak mengikuti kedua orang tuanya karena keterbatasan pilihan kerja dan tuntutan ekonomi keluarga.
1: Saya mencari kalandue itu sekitar 2012. Awalnya ya ikut-ikut orang tua, tapi karena dari dulu keluarga memang mata pencariannya dari laut, jadi nggak ada pilihan lain sih. Saya langsung saja turun ikut-ikut orang tua, jadi sampai sekarang jadi pekerjaan tetap.
0: Setiap pagi, Ibu Salma berangkat sebelum matahari naik. Sambil menunggu air laut surut, ia masuk ke area berlumpur dan meraba satu persatu kalandue yang tersembunyi. Pekerjaan ini menuntut kesabaran dan tenaga ekstra, karena lumpur yang dalam kerap menyulitkan langkah.
1: Biasanya itu saya setiap hari berangkat subuh atau pagi-pagi sekali, sekitar jam-jam 7 atau jam 8, tergantung saja bagaimana kapan air lautnya surut. Nah, kalau sudah sampai di lokasi tempat saya mencari, saya turun itu di lumpur. Biasanya saya itu pakai alat parang atau besi atau kayu-kayu. Biasa sampai siang, tergantung pasang surutnya air dengan cuaca juga.
0: Dalam sehari, hasil yang didapat Ibu Salma tidak selalu sama. Jika beruntung, ia bisa mengumpulkan hingga 8 kg kalandue. Namun, saat kondisi laut kurang bersahabat, hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
1: Kalau hasil pencarian sebenarnya itu tidak menentu. Tergantung kalau lagi bagus cuaca bisa dapat 5-8 kilo. Tapi kalau lagi sepi-sepi, kadang cuma 2-3 kilo. Harganya itu untuk 1 kilo biasa saya jual itu 20-25 per kilo. Tapi tergantung lagi dari banyaknya yang didapat.
0: Ibu Salma mengaku penghasilan dari mencari kalandue belum sepenuhnya menjamin kestabilan ekonomi keluarga. Meski demikian, pekerjaan ini tetap ia jalani demi menopang kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, Ibu Salma merasakan perubahan di wilayah pesisir. Kalandue yang dulu mudah ditemukan kini semakin sulit. Pencemaran dan aktivitas manusia di pesisir dinilainya menjadi salah satu penyebab berkurangnya hasil tangkapan.
1: Dulu itu kalandue itu gampang sekali didapat, mudah untuk kita temukan. Tapi sekarang harus jauh lagi kita masuk di dalam lumpur, kita meraba, maksudnya pakai alat kah, pakai tangan. Karena mungkin ya habitatnya ini juga, apalagi kan biasa cuaca juga kadang-kadang, belum lagi sampah-sampah biasa. Tidak seperti mie dulu yang kayak cepat penuh begitu.
0: Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Ibu Salma menyimpan harapan besar. Ia ingin anak-anaknya kelak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan tidak harus merasakan beratnya bekerja di lumpur seperti dirinya. Kalandue di Teluk Kendari umumnya pada jenis kerang lumpur bercangkang keras. Jika ingin dikonsumsi, kalandue perlu direndam terlebih dahulu dalam air bersih selama 1 malam atau lebih agar kotoran dan lumpur di dalam cangkangnya keluar. Dina Fadila Azmi melaporkan.

0: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, news feature yang disampaikan RRI Kendari menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone, dan RRI Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, tim reporter, dan juga teknik yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro dengan 1 RRI Mamuju untuk turut menyiarkan Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Oma Singka, itu Bapak Parala.
4: Kulit jangan rambut kita indah sama.
5: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
6: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
7: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
8: Kami sadulur.
9: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
10: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
11: Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 1 RRI.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
6: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
7: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
6: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
7: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
6: Masa sih?
7: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
6: Kalau kuliner?
7: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
6: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
7: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
8: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Linear di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, ya, sekedar kami informasikan bahwa untuk waktu azan, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini jam-jam di studio kami telah menunjukkan pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, marilah bersama-sama kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Imad Al-Mansari yang akan membacakan surah Al-Ahqaf.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang dirahmati Allah. Saat senja telah tiba dan matahari terbenam di ufuk barat. Tibalah kini kita memasuki waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sholat maghrib. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas, menundukkan hati dan bersiap menunaikan sholat fardu maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur, seraya berdoa semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas, saatnya sucikan hati, kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI Tolituli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi ke islami ke ruang dengar Anda, kita ikuti dulu cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan artificial intelligence AI, Hype Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing. Selanjutnya, beredar sebuah video di media sosial Instagram yang diklaim merupakan aksi demonstrasi pada 31 Juli 2026 di Jakarta. Unggahan tersebut juga menyebut tidak ada media yang meliput karena dibungkam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Video yang beredar merupakan dokumentasi demonstrasi pada 12 Juni 2026 di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI Jakarta. Video tersebut menampilkan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi Indonesia. Pendengar, demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tafsir Al-Baidawi dijelaskan bagaimana cara kita menjaga diri kita dari api neraka. Di sana disebutkan dengan cara bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'li ta'ati, dan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita menjaga diri kita dari api neraka. Dengan melakukan amal soleh, melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar menjaga diri kita dari api neraka, tapi juga memberikan kebahagiaan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan bagaimana cara kita agar keluarga kita terhindar dari api neraka? Dalam tafsir Al-Baidawi dikatakan antara lain dengan cara nasihat. Memberikan nasihat kepada keluarga kita, menjelaskan kepada mereka mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, menjelaskan kepada mereka arti hidup ini, dan menjelaskan kepada sanak keluarga kita bahwa seluruhnya kita manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita untuk kemudian menjaga dari api neraka.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang, Islam adalah kenikmatan yang paling tinggi dalam hidup kita ini. Dengan Islam, kita memiliki pandangan hidup yang jelas. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Dan kita juga mengerti arti hidup ini, bahwa kita hidup ini adalah untuk beribadah. Dan kemana kita setelah mati juga sangat jelas bahwa semuanya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat Islam, memberikan pandangan hidup. Yang kedua, nikmat Islam adalah memberikan kepada kita standar hidup. Miqyasul a'mal. Dengan Islam, kita memahami mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa bayangkan kalau di dunia ini kita tidak tahu mana sesungguhnya kebaikan yang hakiki, mana sesungguhnya keburukan yang sejatinya. Tapi dengan Islam menjadi jelas bahwa yang baik itu adalah perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang buruk itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kenapa kita merasakan kenikmatan Islam? Karena dengan Islam ini kita memahami makna sa'adah, makna kebahagiaan yang sejati. Bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Pemirsa sekalian, itulah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yaitu Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo mister, where are you from?
6: Bicara bahasa Indonesia saja.
5: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
6: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
5: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
6: Soekarno, benar?
5: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
6: Burung Garuda ya.
5: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
6: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
5: Di mana ya?
6: Pulau Bintan tahu?
5: saya nggak tahu, mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
7: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
5: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, di sesi terakhir kebersamaan kita di depart ketiga Toli-Toli sore ini, ya, kami hadir dalam program Toli-Toli Terkini, ya, menyampaikan beberapa informasi dan juga selingan hiburan yang tentunya telah kami persiapkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan untuk informasi pertama yang ingin kami sampaikan kepada Anda mengenai Sri Yanti Daeng Parba, pimpin PMI Toli-Toli periode 2026-2031. Musyawarah Kabupaten Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Toli-Toli menetapkan Haja Sri Yanti Daeng Parba sebagai Ketua PMI Kabupaten Toli-Toli masa bakti 2026-2031. Penetapan tersebut menjadi awal kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat peran PMI dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Usai terpilih, Sri Yanti menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada seluruh peserta musyawarah yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin organisasi kemanusiaan tersebut selama 5 tahun ke depan. Ia menilai kepercayaan yang diberikan merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen. Dalam sambutannya, Sri Yanti menegaskan bahwa jabatan Ketua PMI bukan sekedar kehormatan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada organisasi, masyarakat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia berkomitmen menjalankan kepemimpinan dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, serta kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kepercayaan ini merupakan amanah yang sangat besar. Saya menerima amanah ini dengan penuh kerendahan hati, disertai tekad untuk bekerja secara sungguh-sungguh, menjunjung tinggi integritas, serta mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ujar Haja Sri Yanti Daeng Parba, Senin 3 Agustus 2026. Pada masa bakti 2026-2031, PMI Toli-Toli akan memprioritaskan penguatan kapasitas organisasi melalui tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Menurut Sri Yanti, keberhasilan PMI tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Selain pembenahan tata kelola organisasi, kepengurusan baru juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tuli-Tuli beserta seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Sri Yanti juga menegaskan bahwa pembinaan relawan akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusannya. Penguatan kapasitas Korps Sukarela KSR, Palemerah Remaja PMR, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PMI diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan. Ia menambahkan, organisasi yang kuat hanya dapat dibangun melalui kerjasama yang solid, komunikasi yang baik, serta semangat kebersamaan seluruh pengurus dan anggota. Dalam kesempatan itu, Sri Yanti turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus PMI Kabupaten Tuli-Tuli periode sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian yang telah menjadi fondasi bagi kemajuan organisasi. Kami mengajak pemerintah Kabupaten Tuli-Tuli, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi bersama PMI. Tantangan kemanusiaan ke depan hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi dan semangat gotong royong, katanya. Menutup sambutan, Sri Yanti mengajak seluruh keluarga besar PMI Kabupaten Tuli-Tuli untuk menyatukan langkah, hati, dan semangat pengabdian dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Ia juga memohon doa, dukungan, dan kerjasama dari seluruh pihak agar kepengurusan PMI Kabupaten Tuli-Tuli periode 2026-2031 mampu mewujudkan organisasi yang profesional, tangguh, dan senantiasa hadir memberikan harapan bagi masyarakat.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu yang mempertemukan kita, waktu jualah yang memisahkan kita. Tidak terasa kebersamaan kita di toli-toli terkini di depart ketiga. Sudah sampai di penghujung waktu dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Namun tentunya Anda jangan kemana-mana karena setelah saya masih ada rekan saya yang nantinya akan menemani Anda di depart keempat. Dan mengakhiri kebersamaan kita, kami hadirkan sebuah lagu dari Dewa 19, Roman Pisisan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Mariani Rauf, kembali bersama Anda untuk toli-toli malam ini, kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 malam nanti.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di suasana bahagia ketika Anda bisa berkumpul bersama dengan keluarga, kemudian juga bisa menikmati hari yang begitu bahagia meskipun di beberapa hari terakhir ini cuaca di kawasan kota Cengkeh ini masih tetap panas ya, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kondisi tubuh dengan baik dan insya Allah dengan tubuh yang sehat, pikiran yang juga sehat, bersih ya, kita lebih fokus untuk banyak berkarya, kemudian juga lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sehingga kita punya banyak bekal untuk di akhirat nanti. Kami masih temani Anda di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi.

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Saudara pendengar, tim Hunter 07 Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli menunjukkan respon cepat dalam penanganan gangguan ketentraman dan juga ketertiban umum. Tim mengevakuasi seorang pria yang diduga mengalami gangguan kejiwaan ke RSUD Moko Pido setelah menerima permintaan bantuan dari Polres Toli-Toli. Evakuasi dilakukan setelah pria tersebut diamankan oleh aparat kepolisian karena diduga melakukan tindakan yang meresahkan warga di wilayah Nopi. Sebelum dievakuasi ke rumah sakit, pria itu terlebih dahulu diamankan guna mencegah situasi berkembang dan juga mengganggu keamanan masyarakat. Operasi kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penanganan Gangguan Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli sekaligus sebagai Ketua Tim Hunter Hendra Yudhistira bersama dengan sejumlah personil. Hendra Yudhistira juga mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat setelah menerima permintaan dari Polres Toli-Toli. Sebelumnya pria tersebut diamankan aparat kepolisian setelah diduga menarik seorang perempuan yang tengah mengendarai sepeda motor, kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh di hadapan korban. Dan peristiwa itu sempat menimbulkan keresahan warga, sehingga Polres Toli-Toli segera mengambil langkah pengamanan untuk menghindari potensi gangguan keamanan yang lebih luas. Dalam proses penanganannya, Polres Toli-Toli, Satpol PP, dan juga RSUD Moko Pido lakukan koordinasi intensif. Sinergi antar lembaga tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan berjalan dengan cepat, sehingga memberikan kesempatan bagi pria tersebut untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan jiwa sesuai dengan prosedur medis. Seorang warga Nopi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku bahwa mengapresiasi langkah cepat oleh pihak aparat. Menurutnya, proses evakuasi berlangsung tertib dan juga tidak menggunakan tindakan berlebihan, sehingga situasi di lingkungan sekitar tetap selalu kondusif. Ya, pendengar, informasi ini bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id. Sekarang sudah pukul 19.22 menit, kami ajak Anda mendengarkan Kumandang Asan Isa. Allahu Akbar.

0: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati NRI Toli Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: Pro 1 RRI Toli Toli.
3: Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
1: Saudara pendengar, masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kuliner khas Kaili kian digemari oleh masyarakat Toli-Toli. Nah, pendengar, ragam kuliner khas suku Kaili dari Sulawesi Tengah ini semakin diminati oleh masyarakat Toli-Toli. Dengan cita rasa yang gurih, pedas, serta kaya akan rempah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta tradisional, sehingga sejumlah menu khas Kaili kini banyak diburu baik untuk santap bersama keluarga ataupun juga rekan kerja. Nah, pendengar, salah satu menu favorit pelanggan yang ada di Cafe Rimangge yaitu kelor santan, kemudian juga hidangan berkuah dengan bahan utama daun kelor yang memiliki cita rasa khas dan juga bergizi. Nah, selain itu masyarakat juga ada pilihan menu lainnya seperti penja, kemudian juga ikan asin tumbuk dan juga menu lainnya ada ikan palumara. Nah, ini juga mencerminkan kekayaan budaya kuliner Sulawesi Tengah. Permintaan terhadap makanan khas Kaili juga terus meningkat. Banyak pelanggan yang melakukan pemesanan lebih awal, terutama untuk acara makan bersama keluarga maupun juga rekan kerja. Nah, pendengar, dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner tradisional, ini menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menghargai kekayaan setiap daerah.

Saudara pendengar, tentunya menikmati suasana malam yang begitu bahagia. Anda pasti bisa menikmatinya dengan kehadiran RRI yang terus hadir sebagai sajian hiburan dan juga informasi menarik untuk Anda. Musyawarah Kabupaten Palangmera Indonesia PMI Kabupaten Tolitoli menetapkan Haja Srianti Daeng Pareba sebagai Ketua PMI Kabupaten Tolitoli untuk masa bakti 2026-2031. Dan penetapan tersebut bergerak menjadi awal kepemimpinan baru yang diharapkan juga mampu memperkuat peran PMI dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat di Tolitoli. Usai terpilih, Srianti Daeng Pareba juga menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada seluruh peserta musyawarah yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin organisasi kemanusiaan tersebut selama 5 tahun. Dalam sambutannya, ditegaskan oleh Haja Srianti bahwa jabatan Ketua PMI bukan sekedar kehormatan, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada organisasi, masyarakat, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ia berkomitmen untuk menjalankan kepemimpinannya dengan mengedepankan integritas, kemudian juga profesionalisme, serta kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun juga golongan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, saudara pendengar, masih kami temani Anda di malam hari ini, menikmati suasana yang begitu bahagia sambil bercengkrama bersama dengan keluarga tercinta, kemudian juga menikmati malam yang begitu indah. Mungkin malam hari ini lagi menikmati santap malam, semoga semuanya akan membawa begitu banyak kebahagiaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan.

0: Kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
2: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
3: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
2: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
3: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
4: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
2: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
5: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
6: terus yang terkena sampai dengan Juli, ya,

0: hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya pusok. Sampai hari ini belum ada yang pusok. Ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
1: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
2: Sementara dihentikan ya, karena memang AWNC kemarin dilaksanakan tanggal 15-21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara WNC kita hentikan.
1: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
4: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
6: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersian cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
5: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
7: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha, satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipenuh-penuh lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
5: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelumnya. sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka. Pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
9: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
8: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
9: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
10: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi, karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
9: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
11: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
12: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
11: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

0: kolumnya.
1: Petisi Ica itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres. Semula

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus hadir bersama Anda di suasana malam hari ini. Kita yang sudah melewati perjalanan yang begitu panjang, setelah hari Senin ada hari Selasa yang telah kita lalui dari pagi hingga sore hari, di mana kita menjalankan kesibukan, kemudian juga tanggung jawab yang begitu besar, dan semoga setiap perjuangan kita tidak pernah berlalu sia-sia. Banyak hal yang sudah kita dapatkan dengan kerja keras dan juga semangat besar di hari ini.

0: Saudara pendengar yang terlupakan, dari Iwan Fals membawa kita ke pukul 20.45 menit waktu Indonesia Tengah. Sesuatu yang kita lewati, jika hari ini ada yang berat atau mungkin ada yang terasa begitu pahit, kita lupakan, tapi jadikan itu sebagai pelajaran berharga agar hari esok Anda tidak melakukan kesalahan yang sama, dan justru sebaliknya Anda bisa menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi untuk hidup yang lebih baik pula. Selamat malam semuanya untuk Anda, nikmati malam yang begitu indah.
1: Piao San de Min Hua, kapas-kapas yang tersebar. Dikisahkan ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata, dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar, dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya, dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. "Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat?" Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, "Ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit." Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. "Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua?" "Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi," kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, "Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi." "Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja," kata si sakit. "Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat." Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah

pendengar yang budiman. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya, yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukan.

0: Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan drama radio, kali ini produksi RRI Bogor dengan judul Ingin Mati.
1: Ingin Mati.

0: Ustadz.
1: Iya, Bram.
0: Saya tuh rasanya sudah bosan hidup.
1: Masya Allah, Bram, Bram.
0: Sudah jenuh betul, Ustadz. Ustadz tahu kan rumah tangga saya aja berantakan. Usaha saya kacau semua. Kayaknya apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati, Ustadz.
1: Istighfar, Bram. Kamu tuh sakit, Bram.
0: Kok enggak? Saya enggak sakit, saya sehat. Lihat, badan saya tetap gemuk begini. Saya hanya jenuh dengan kehidupan, Ustadz. Itulah sebabnya saya pengen mati. Capek saya hidup.
1: Kamu tuh sakit, Bram. Dan penyakitmu itu sebutannya alergi hidup.
0: Orang sehat dibilang sakit.
1: Yang namanya usaha, Bram, pasti ada pasang surut lah. Dalam hal berumah tangga, bentrokan-bentrokan kecil itu memang wajar. Lumrah. Persahabatan pun tidak selalu langgeng. Tidak abadi. Apa sih yang langgeng? Apa yang abadi dalam hidup ini?

0: ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam 6 dan jam 8 malam kau akan mati. Kenapa bengong?
1: Ya, saya bingung aja sih, Ustadz. Setiap Ustadz yang saya datengin selama ini selalu berupaya untuk memberikan semangat untuk hidup. Tapi Ustadz kok aneh ya? Malah nawarin racun gimana sih? Tapi ya sudahlah, karena saya memang sudah betul-betul jenuh, saya terima dengan senang hati, Ustadz.

0: setengah botol obat dari Ustadz aneh itu udah aku minum. Tenang sudah, relax. Tinggal satu malam, satu hari, dan aku akan mati. Aku akan bebas dari segala macam masalah. Akhirnya.
1: Mas, malam ini mas kok kelihatan bahagia sekali sih? Perasaan dah lama sekali gak ngajak makan di restoran kayak gini.
0: Udah pokoknya kamu tenang aja. Aku emang lagi bahagia banget malam ini. Ayo makan sepuasnya. Pokoknya apa yang kamu pengen kamu makan. Tenang aja ya.

0: Mas, ada apa sih sebenarnya? Malam ini kok kelihatan bahagia sekali. Tadi di restoran Mas kayaknya gak punya beban deh. Tumben sih, mau tidur pakai kecup kening segala.
1: Sayang, aku benar-benar cinta sama kamu. Pokoknya malam ini aku ingin meninggalkan kenangan manis sama kamu.
0: Maksudnya apa sih, Mas?
1: Sayang, pokoknya aku betul-betul cinta sama kamu. Udah, tenang aja. Tunggu aja besok malam.
0: Besok malam?

0: Wah, Mas, udah bikin kopi ya? Satunya ini buat aku ya?
1: Ya iya dong.
0: Mas, apa yang terjadi hari ini? Selama ini mungkin aku salah. Maafkan aku ya, Mas.
1: Tenang aja. Pokoknya aku ingin pagi ini menjadi pagi yang manis. Udah ya, aku siap-siap ke kantor. Habisin kopinya ya.
0: Oke, Mas.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pagi.
1: Pagi, Pak.
2: Pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Pak. Ayo, pada sarapan dulu ya.
5: Iya, Pak.
4: Iya, Pak. Baik, Pak.
3: Masuk ruangan ya.
6: Bro, bosku aneh banget ya hari ini. Lo ngerasa gak?
7: Iya bro, gak biasanya gitu. Ia menyapa setiap orang, salaman dengan setiap orang, aneh banget.
6: Jadi lebih ramah, lebih toleran, bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda.
7: Iya bro, aneh banget.

0: Iya, Pak.
1: Itu kenapa orang-orang? Kok kelihatannya berubah banget? Jadi lebih santai, ceria. Gak kayak biasanya, biasanya pada cemberut aja kalau kerja.
0: Iya, Pak. Mereka pada ngomongin Bapak.
1: Oh ya? Ngomongin apa mereka?
0: Katanya, Bapak jadi lebih menyenangkan. Mereka menyukai perubahan Bapak.
1: Oh ya? Ternyata hidup ini indah ya.
0: Maksud Bapak?
1: Oh, enggak, saya ngomong sendiri aja kok. Udah jam 5 nih, oke. Pulanglah, ya.
0: Iya, Pak.

0: Sore, Mas.
1: Waduh, tumben-tumbenan nih. Pada nyamut aku depan rumah.
0: Tumben sih Mas kecepidep segala. Mas, sekali lagi aku mau minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkan kamu.
2: Ayah, maafkan kami semua. Selama ini Ayah selalu stres karena perilaku kami semua.
3: Iya, sama-sama. Papa juga minta maaf ya kalau selama ini Papa terlalu keras sama kalian. Ya?
0: Loh Mas, ada apa Mas? Kok Mas tiba-tiba berkeringat? Mas sakit ya?
3: Enggak apa-apa. Cuman ini aja panas. Panas, gerah.
0: Panas? Udara sedingin ini?
3: Bentar deh. Kayaknya ada kelupaan deh. Bentar ya, aku pergi dulu ya, bentar ya.
0: Mas, Mas, mau kemana lagi Mas?
3: Bentar.
0: Mas.
3: Sebentar aja, tunggu di rumah ya, penting nih.
0: Hati-hati loh Mas.

tiba-tiba sungai kehidupan yang mengalir kembali. Tiba-tiba hidup menjadi sangat indah. Ya Allah, apakah maut akan datang kepadaku, ya Allah? Tundalah kematian itu, ya Allah. Aku takut sekali jika aku harus meninggalkan dunia ini, ya Allah.

0: Ustadz bagaimana ini Ustadz? Tolong saya Ustadz, tolong.
1: Kan sudah saya beri obat, Bram.
0: Justru itu Ustadz, saya ingin batalkan kematian saya Ustadz, tolong Ustadz.
1: Loh, Bram, kenapa?
0: Saya takut Ustadz jika harus kembali kehilangan semua hal yang telah membuat saya menjadi hidup kembali Ustadz, tolong Ustadz.
1: Buang sajalah botol itu, Bram. Isinya air biasa kok.
0: Hah?
1: Kau sudah sembuh, Bram.
0: Maksud Ustadz?
1: Ya iya, itu air biasa, Bram. Bram, apabila kau hidup dalam kepasrahan, apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, Bram, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan. Leburkan egomu, keangkuhanmu, Bram, kesombonganmu. Jadilah lembut selembut air dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, Bram. Tidak akan bosan. Kau akan merasa hidup, dan itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan, Bram. Itulah jalan menuju ketenangan. Percayalah, Bram. Allah bersama kita.
0: Ya Allah, terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz.
2: Ingin Mati diperankan oleh Deli Tambunan sebagai Bram, Nasrullah sebagai Pak Ustadz, Rani sebagai istri, dan anak diperankan oleh Anata.
3: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Saudara pendengar, Sabda Alam bersama Once Mekel mengantarkan kita pada pukul 21 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari Anda beristirahat, melepaskan kepenatan di hari ini, semoga apa yang sudah kita harapkan bisa tercapai, dan kita yang sudah bekerja keras boleh bersyukur dengan apa yang sudah kita raih hari ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest

Saudara pendengar, zaman sekarang tampaknya tidak sulit lagi mencari orang yang hobinya sama, termasuk nih ya, hobi kulineran yang banyak komunitasnya. Nah, pendengar, ada beberapa pecinta kuliner yang terkumpul dalam satu grup komunitas, mulai dari penyuka bakso, kemudian juga es krim, hingga penggemar berat olahan, apa nih, jengkol ya. Nah, pendengar, makanan pedas sepertinya tidak bisa lepas dari selera orang Indonesia ya. Berbagai makanan pedas mulai cemilan hingga makanan berat memiliki banyak sekali penggemar. Nah, penggemar kuliner pedas ini bisa berkumpul dalam grup yang bernama Pecinta Makanan Pedas. Dan grup ini, pendengar, sudah mencapai kurang lebih 1000 anggota yang terdaftar secara online. Nah, isi grupnya pastilah ya, postingan makanan pedas yang berlumur sambal. Nah, kemudian juga ada komunitas pecinta cake. Ya, meskipun namanya pecinta cake, tapi tidak terbatas hanya soal cake saja. Ada juga kue tradisional yang hadir dengan tampilan yang sangat menarik. Dalam grup komunitas ini juga, pendengar, banyak dibagikan resep berbagai jenis cake. Kemudian juga ada tipsnya, serta lain sebagainya. Hingga kini, grup komunitas pecinta cake ini diikuti lebih dari 253 ribu orang. Wah, lumayan ini, cukup banyak juga ya. Kira-kira Anda punya ide mau bentuk komunitas apa? Ya, terus bersama kami pendengar di Toli-Toli malam ini.

Baik, saudara pendengar, masih terus bersama kami di 102 FM di malam hari ini. Bersama Anda menikmati suasana malam yang berwarna. Nah, setelah tadi ada komunitas pecinta makanan pedas, ada juga komunitas pecinta cake, ada juga komunitas pecinta jengkol. Nah, pendengar, komunitas ini disingkat menjadi KOPJ setelah bahasan tentang jengkol jadi topik yang menarik. Nah, selain sebagai lahan berbagi resep, grup komunitas ini juga kerap membagikan event atau festival yang menghadirkan menu jengkol. Nah, di sini pendengar jadi tahu ada stik jengkol, kemudian juga burger jengkol hingga pasta jengkol. Jadi beragam yang namanya masakan serba jengkol ada di event-event yang dilakukan oleh komunitas pecinta jengkol. Lanjut lagi, komunitas pecinta bakso. Wah, ini Ani suka juga ini ya. Bukan hanya berisi orang-orang yang penggemar bakso, komunitas ini juga menjadi ajang bertemunya para penjual bakso. Kalau cari bakso yang enak, kemudian juga murah meriah, nah disinilah tempatnya. Ada juga informasi terkait resep, kemudian juga tips, trik membuat bakso hingga cara membuat bakso yang enak. Kalau Anda pendengar ingin bergabung, tentunya ya bisa bergabung di komunitas pecinta bakso. Lanjut lagi, ada komunitas pecinta jamu. Nah, ini yang mau sehat ya, yang ingin badannya tetap selalu bugar, pasti boleh mengkonsumsi yang namanya jamu-jamuan. Ya, kita kembali lagi ke alam ya. Bagi Anda penggemar jamu, ini harus bergabung dengan komunitas pecinta jamu. Namanya Sentra Jamu Indonesia. Ini mengajak banyak masyarakat untuk bisa melestarikan budaya minum jamu. Dan kerennya pendengar, komunitas ini juga punya lahan untuk berbagi informasi seputar bahan pembuatan jamu, kemudian juga khasiat jamu, serta juga bagaimana cara meraciknya. Komunitas ini bisa diikuti lewat Instagramnya. Jadi memang ada begitu banyak ragam komunitas yang ada di Indonesia. Bisa dong ya dipilih salah satu jika memang Anda punya hobi dan juga minat yang sama.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Baik, saudara pendengar, masih kami temani Anda di malam hari ini. Ada Cantik bersama Kahitna.

Saudara pendengar, lagu-lagu era tahun 2010 sampai dengan 2020 kembali mewarnai malam Anda di Ruang Rindu malam ini.

Saudara pendengar, akhiri ini dengan indah bersama Jikustik. Jika suatu yang kita akhiri dengan keindahan, pasti tidak ada yang namanya kebencian, ya tidak ada rasa sakit hati dan juga lain sebagainya, karena semuanya kita akhiri penuh dengan keindahan. Kita lanjut lagi pendengar, beberapa lagu-lagu pilihan terbaik akan terus menemani kebersamaan Anda. Ada Luna Maya dengan Tak Bisa Bersamamu.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Permisi Bu, ada paket.
1: Oh, aduh ini paketnya adekku Mas. Win, Win, ada paketmu ini datang.
2: Iya Kak, tunggu Kak.
1: Tunggu dulu Mas Ne, biar nanti adekku yang terima paketnya.
0: Oh iya Bu, iya.
2: Oh iya Mas, aduh paketanku itu. Terima kasih Mas, asik.
0: Iya, sama-sama. Saya permisi ya.
2: Iya.
1: Dek, sini dulu. Itu pakaianmu kenapa begitu?
2: Kenapa, Kak? Jelek, kah?
1: Bukan. Coba kalau berpakaian itu, Dek, yang sopan. Sekarang ini lagi marah kasus pelecehan seksual. Jadi, kita sebagai perempuan itu harus menjaga penampilannya kita. Sana, berpakaian yang sopan lah, Dek. Ganti bajumu dulu itu.
2: Oh, iya, Kak. Kalau begitu, saya ganti dulu paling

Berdengar di suasana malam yang semakin bertambah larut, sekarang sudah pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya malam hari ini semakin lebih hangat dengan hadirnya beberapa pilihan yang kami pilihkan ya untuk menghibur Anda, sekaligus juga mengantarkan Anda untuk bisa istirahat dengan lelap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Vera, ayo masuk, Bu.
0: Loh, kok rumah sepi? Anak-anak kemana, Jeng?
1: Oh, anak-anak ada, Jeng. Di kamar lagi nonton TV. Kalau anak-anak sudah nonton TV, bisa seharian, Jeng. Dan saya bisa bebas tidak diganggu oleh mereka. Pokoknya rumah jadi aman, bersih, dan tidak kotor.
0: Loh, Jeng, anak-anak itu jangan dibiarkan nonton TV terlalu lama. Apalagi tidak didampingi. Bahaya loh, Jeng. Takutnya mereka nonton adegan yang tidak pantas, seperti kekerasan, pornografi, dan masih banyak lagi konten-konten siaran yang tidak cocok disaksikan oleh anak-anak. Ih, Jeng mau anaknya nonton yang kayak gitu.
1: Apa?
0: Ih,
1: ya enggak lah. Ih, jangan sampai deh. Gilang, Vera.
2: Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Pilihlah siaran televisi yang pantas ditonton anak-anak. Dan jangan biarkan anak-anak menonton televisi tanpa didampingi orang dewasa atau orang tua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan LPP RRI Toli-Toli.

0: Saudara pendengar, yang namanya penantian pasti selalu identik dengan kata apa ya, jenuh, kemudian juga bosan, melelahkan, dan lain sebagainya. Namun kalau kita mampu mengisi penantian itu dengan sesuatu yang apa ya, bermanfaat, pasti penantian itu akan berakhir dan tidak terasa kita jalani, karena kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita sehingga lebih berwarna lagi apa yang kita jalani. Terima kasih untuk semuanya yang sudah terus bersama kami di malam hari ini. Sambil melepas penat, beberapa pilihan lagu-lagu terbaik kami pilihkan untuk Anda.
1: Juga adanya dugaan pengkondisian.

0: agar segar nih mah.
1: Andin sayang, buahnya dicuci dulu sebelum dimakan. Tuh, lihat kan? Masih ada sisa-sisa pestisida sama bakterinya. Nah, sebelum Andin cuci buah, cuci dulu tangannya sampai bersih. Kemudian tuh, ada bagian yang rusak itu dibuang sayang. Gunakan sabun khusus pencuci buah dan sayur, terus gunakan air yang mengalir, gosok buah, dan bilas kembali dengan air bersih.
0: Oh, begitu Toma.
1: Iya sayang, dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang bersih, kamu bisa terhindar dari penyakit muntaber. Nah, jangan lupa jaga kebersihan ya.
0: Oke deh Mama.
2: Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Tolitoli.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada tetangga baru nih.
1: Iya, saya warga baru di sini. Mau numpang tanya nih, rumah Pak RT di mana ya?
0: Oh, rumah Pak RT di sana, paling ujung sebelah kiri ya rumahnya. Pagi-pagi gini cari rumah Pak RT, memangnya ada apa sih?
1: Ih, kepo juga ya. Saya hanya mau melapor ke Pak RT kalau saya sudah jadi warga kompleks sini.
0: Memang wajib lapor ya ke Pak RT?
1: Ya, sebagai warga negara yang baik, harus ikut aturan yang ada. Diawali dengan peraturan tempat tinggal dulu. Bila ada warga baru, wajib lapor ke Pak RT. Ini menghindari jangan sampai ada kecurigaan dari warga yang lainnya. Ya, sekalian juga sih silaturahmi ke Pak RT.
0: Oh, begitu ya. Ya, sekarang saya sudah paham. Ya sudah, silakan ke rumah Pak RT. Mumpung Pak RT-nya masih ada di rumah loh pagi-pagi begini.
2: Warga yang baik adalah warga yang menaati peraturan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

baru saja hadir dengan Cintaku Hilang. Ya, kami berharap tidak satu pun di antara Anda yang kehilangan sesuatu yang berharga, termasuk cinta yang begitu besar ya. Mudah-mudahan apa yang tentunya kita jalani di hari ini memberikan kita begitu banyak hal yang bermanfaat, yang membuat kehidupan kita semakin lebih indah dan juga berarti. Apalagi untuk Anda yang sedang menanti sesuatu ya, yang sedang menanti sesuatu, menanti jawaban, pastinya sangat was-was ya. Kira-kira jawaban apa atau mungkin hal apa yang akan diberikan untuk kehidupan Anda yang sedang menanti. Ini dia sebuah lagu saya pilihkan untuk menghibur Anda.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari

Saudara pendengar Surat Cinta bersama Jessica Iskandar mengantarkan kita pada pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa pilihan lagu-lagu terbaik dan tetap bersama kami. Saat lagi kita akan beralih ke acara selanjutnya, musik tradisional dan budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku pulang nih, Ma.
1: Waalaikumsalam. Anakku sudah pulang. Salim dulu sama ibu, nak.
2: Wah, pintar sekali anak ini. Sopan lagi sama orang tua.
1: Sopan santun harus ditanamkan dari usia dini.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang menanamkan sopan

Toli-toli membujur sepanjang pesisir pantai utara yang berbatasan dengan Sungai Lakuan, Gunung Raita, Gunung Tabadak, sampai dengan ke selatan yang berbatasan dengan Sojol Seulenju. Pulau Taling merupakan daerah pemukiman suatu suku bangsa yang disebut suku bangsa Toli-toli. Dalam wilayah ini, terdapat juga kelompok-kelompok suku, yaitu suku Dondo dan suku Dampal yang letaknya berada di sebelah selatan daerah ini. Sebagai suatu suku bangsa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebineka tunggal ikaan bangsa Indonesia, maka suku bangsa Toli-toli ini juga memiliki sejarah, asal-usul, adat istiadat, dan kebudayaan sendiri, baik sebagai ciri khas budaya daerahnya maupun sebagai identitas eksistensinya sebagai suatu suku bangsa. Oleh karena adanya adaptasi, daya integritas dan sifat toleransi yang demikian tinggi yang dimiliki oleh suku bangsa ini, maka seolah-olah ia melarut, menyatu, dan melebur ke dalam keterpaduan dengan suku-suku bangsa yang kemudian datang bermukim serta menetap di daerah ini. Mengenai bahasa Toli-toli, Asekrut dan Dr. Andriani disebut sebagai bahasa Geiga, termasuk ke dalam kelompok bahasa-bahasa Tomini yang daerah sebarannya antara Desa Towera di wilayah Kabupaten Donggala sampai ke Desa Molosipat yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gorontalo. Kota Toli-toli letaknya cukup strategis dengan arah membujur melalui kaki Bukit Panasakan sampai Gunung Tuelei yang saat sekarang ini di atas gunung-gunung tersebut sudah bertaburan tanaman cengkeh yang membuat Kota Toli-toli menjadi indah dan menarik.

0: Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk melengkapi kebersamaan kita hari ini, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan renungan malam.
1: Akai ni de xin, bukalah hatimu. Dikisahkan ada seorang anak muda yang merasa dirinya tidak bahagia. Setiap hari dari jendela kamarnya, dia melihat taman dan pemandangan alam yang sangat indah. Orang berlalu lalang, anak-anak bermain dengan gembira. Tetapi fenomena itu tidak membuat hatinya bahagia. Justru, dia tidak mengerti mengapa orang-orang di luar sana bisa tertawa-tawa bersama atau setidaknya menunjukkan wajah yang gembira. Karena melihat keadaan di sekitarnya, hatinya yang hambar terusik pada pertanyaan, apa rahasia bahagia? Demi mendapatkan jawaban tersebut, si pemuda memutuskan keluar dari kamarnya dan mulai bertanya kepada siapa saja yang mungkin bisa memberi jawabannya. Maaf Pak, saya mau bertanya, dari mana bahagia itu? Tanyanya kepada seorang bapak yang tampak gembira melihat anak-anak yang sedang berlarian. Bahagia? Dari mana datangnya? Lihat saja anak-anak itu, jawab si bapak santai. Si pemuda mencermatinya dan tidak mengerti mengapa melihat anak-anak itu adalah kebahagiaan. Dia pun berjalan terus dan berusaha bertanya ke beberapa orang lainnya, tetapi tetap saja tidak menemukan jawabannya. Apa dan bagaimana bahagia itu? Hingga tibalah dia di depan rumah seorang petani yang sedang beristirahat sambil meniup seruling dengan nikmatnya. Si pemuda menunggu sampai lagunya selesai dan mengajukan pertanyaan yang sama. Ayo, masuklah kemari. Si petani mempersilahkan si pemuda dengan ramah. Bapak sedang membuat seruling baru. Lihatlah, begini caranya. Tangannya pun sibuk memeragakan memilih bambu, mengusap dan membersihkan bulu-bulu halusnya dengan cermat. Setelah bersih, kini saatnya meratakan dan kemudian melubanginya. Bapak, saya kemari bukan belajar membuat seruling. Dan apa hubungannya semua ini dengan kebahagiaan? Tanya si pemuda dengan kesal. Anak muda, jangan marah dulu. Perhatikan dulu apa yang hendak Bapak jelaskan. Bambu sekecil ini bisa mendatangkan nada yang indah. Rahasianya ada di lubang-lubang kecil ini. Nah, sama dengan kebahagiaan yang kamu tanyakan. Buatlah lubang dan biarkan dia terbuka di dalam hatimu. Karena tanpa kamu pernah membuka hati, sama halnya kamu tidak pernah memberi kesempatan pada hatimu sendiri, dan selamanya kamu tidak akan mengenal apa itu bahagia. Mudah kan? Apakah kau mengerti? Ya Pak, saya mengerti. Terima kasih. Smart listener, merasa senang dan bahagia adalah keadaan hati. Seringkali kita melihat ataupun mendengar banyak orang yang memiliki harta berlimpah tetapi hidup tidak bahagia. Ada pula orang yang hidupnya biasa-biasa saja tetapi tampak sekali kebahagiaan melingkupinya. Membuka hati berarti bisa menerima keadaan apapun kita hari ini. Namun, tetap berikhtiar mengejar mimpi yang kita harapkan. Mampu menikmati hidup ini secara positif dan bernilai bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan sikap mental hidup seperti itu, pasti setiap saat kita bisa menikmati kebahagiaan secara alami.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Selasa 4 Agustus 2026. Kita akan kembali bersua pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama, 102 MHz. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Rabu 5 Agustus 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Saya Emy Darmoswito akan bersama Anda di Toli Toli pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah jumpa kita. Dan mengawali jumpa kita di pagi yang indah ini, kami akan persembahkan Mutiara Pagi Religi Islami. Dari studio kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'aqrim nuzulahu wa'wassi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan

azab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahul an yus'al. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah rahmati orang ini. Ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada Allah agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syaikh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan wa ma anta bi musmiin
Man fil kubur. Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur. Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar. Lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati gitu? Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnakum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuma mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagaimana membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususnya Nabi mendengar orang yang diazab. Ah, sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan Nabi SAW mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihin idan saraf. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagaimana mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, disitulah dia mendengar suara terompah sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya, ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabu nabiha, hendak kau bawa kemana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh.
tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazah. Termasuk juga mendengar suara terompah. Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari adab. Apakah ketika antum safar antum diadab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diadab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diadab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil.
Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati bijarirati baydha fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiyabirihil miski hatta annahu layunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi bab as-sama' fayaquluna ma atiyaba hadhihi ar-rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi." Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, "Keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah." Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, "Betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi." Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah menziarahi itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi, ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Dan ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah
Ada seorang yang diangkat derajatnya di sorga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rab, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, katanya. "Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. "Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, "idh atatku imra'atun," tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, "Inni tasaddaqtu ala ummi," saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wajaba ajruki wa raddah 'alayki al-mirats." Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha saumu syahrin." Dia punya hutang puasa satu bulan tuh. "Afa asumu anha?" Apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, "Sumi anha," puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, "Innaha lam tahuj," dia belum haji, ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, "Hujji anha," hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manapun Anda berada, terkhusus kaum muslimin dan muslimat di toli-toli Bual Parigi Mautong. Demikianlah lagu religi islami, reggae islami sudah kami persembahkan untuk pagi hari ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, disampaikan warta berita daerah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Banyak orang mempersepsikan ini perumahan. Ya, bukan perumahan, tapi pembangunan infrastruktur dasar pengelolaan perikanan. Jadi, yang mulai dari penyiapan histori, kemudian pabrik es, booking kapal.
2: Insya Allah sudah selesai tahapan berikut lagi, dan kami usahakan, kami sangat mengusahakan ini bahwa pengusulannya sudah terjadi di tahun 2026.
3: 1 Agustus juga kita sudah latihan gabungan dengan TNI Polri. Dari kelengkapan-kelengkapan lainnya tadi seperti disampaikan sudah menuju di atas kira-kira 95%, tinggal pemantapan-pemantapan di lapangan.

0: Nah, saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Mautong tahun 2026 ini kembali mengusulkan 8 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang tersebar di 8 kecamatan pesisir di daerah itu. Serta diakhiri wawancara sorotan bersama praktisi pendidikan di Kabupaten Toli-Toli terkait perlunya penguatan regulasi dalam memastikan akses pendidikan bagi masyarakat marginal. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Saudara, Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Mautong tahun 2026 ini kembali mengusulkan 8 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang tersebar di 8 kecamatan pesisir di daerah tersebut. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Memasuki pertengahan tahun 2026 ini, Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Mautong kembali mengusulkan 8 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP yang tersebar di 8 kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Parigi Mautong. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Mautong Dr. Muhammad Nasir saat wawancara RRI mengungkapkan, meski di sejumlah daerah lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sudah berdiri secara resmi Kampung Nelayan Merah Putih KNNP, namun untuk Kabupaten Parigi Mautong saat ini, prosentase pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih baru mencapai 80%, di mana Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, menjadi salah satu desa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Karena lokasi tersebut dinilai strategis untuk dilakukan pembangunan, karena selain berada di daerah pesisir, juga masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih juga diharapkan meningkatkan produktivitas, memotong rantai pasok yang panjang dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama yang berdekatan dengan Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Kampung Nelayan Merah Putih ini dia peningkatan kualitas lingkungan masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan. Jadi banyak orang mempersepsikan ini perumahan. Ya bukan perumahan, tapi pembangunan infrastruktur dasar pengelolaan perikanan. Jadi dia mulai dari penyiapan kustori, kemudian pabrik es, docking kapal, sentra pendaratan ikan, hal-hal yang mendukung tentang hilirisasi perikanan tangkap dalam rangka mempertahankan produk daya saing hasil perikanan.
1: Menurutnya, salah satu persyaratan teknis dari pembangunan KNNP, yakni masyarakat yang bermukim di sekitarnya 70% berprofesi sebagai nelayan, sebab selain pembangunan, sarana-prasarana pendukung yang dibutuhkan nelayan untuk melaut, juga dibangun sarana serta jaringan air bersih dari pegunungan yang dinilai dapat menunjang dari Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Harapannya dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini, masyarakat akan memiliki posisi tawar dalam pengelolaan perikanan tangkap. Karena harapan daripada pendirian Kampung Nelayan Merah Putih ini ya, menciptakan sinergitas antara hulu dan hilir. Sehingga masyarakat di samping dia memproduksi perikanan tangkap, siap juga dalam hal akses pengolahan dan pemasaran. Sehingga rantai distribusi ini akan tetap berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, di mana setiap hasilnya bisa bernilai, memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah.
1: Tujuan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir, mendukung swasembada pangan nasional, serta mengubah kawasan nelayan tradisional menjadi pusat ekonomi modern yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
0: Pembangunan SMA Negeri 1 Basidondo di Desa Silondo diharapkan dapat segera terrealisasi setelah memiliki sertifikat lokasi, di mana siswa-siswi saat ini belajar di bangunan darurat atau sementara. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan perbandingan pembangunan gudang koperasi Merah Putih dengan kondisi SMA di Desa Silondo, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli menjadi viral. Dalam unggahan tersebut terlihat ruang belajar yang masih berdindingkan kayu, berlantai tanah, dan belum memiliki pintu, sehingga memicu perhatian masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Sulawesi Tengah, Fitria Iwani, kepada RRI menjelaskan bahwa bangunan yang viral tersebut merupakan sekolah filial atau sekolah jarak jauh dari SMA Negeri 1 Lampasio. Sebelumnya, sekitar 60 siswa mulai kelas 10 hingga kelas 12 mengikuti kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan salah satu gedung SMP di Desa Silondo. Namun karena gedung tersebut sedang menjalani rehabilitasi, para siswa untuk sementara pindah ke bangunan pembangunan darurat yang kini menjadi sorotan di media sosial. Kondisi tersebut hanya bersifat sementara karena pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan pembangunan gedung sekolah yang permanen yang pengusulannya diajukan tahun ini. Proses pembangunan kini memasuki tahapan penting setelah lahan hibah dari pemerintah desa dan masyarakat setempat seluas kurang lebih 1,5 hektar telah berhasil disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional BPN Tolitoli.
4: Jadi akan berdiri sendiri, tentunya kami akan mengatur proses administrasinya seperti mengangkat kepala sekolah di sana, kemudian guru-guru harus mengajar di sana untuk kemudian dibuatkan dapodiknya, ya, didaftarkan dapodiknya di dinas provinsi, karena itulah yang salah satu menjadi pensyaratan untuk kita dapat pembangunan sekolah baru atau USP dari Kementerian Pendidikan. Satu tahapan insya Allah sudah selesai, tahapan berikut lagi, dan kami usahakan, kami sangat mengusahakan ini bahwa pengusulannya sudah terjadi, di tahun 2026, insya Allah Pak Kadis Pendidikan Provinsi juga akan berusaha agar pembangunannya insya Allah akan terjadi 2027.
3: Keberadaan sekolah negeri di Kecamatan Basidundo merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama diperjuangkan. Selama ini siswa-siswi harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK. Dengan dukungan dan doa semua pihak, harapan tersebut dapat segera terrealisasi seperti SMA di Salumbia, Kecamatan Dundo yang saat ini telah dibangun megah untuk proses pembelajaran.
4: Contoh itu Pak, yang sudah selesai dan tuntas dan memang sangat cepat penuntasannya karena memang sertifikatnya lengkap. Itu di Desa Salumbia, SMA 2 Dondo. Itu kemarin juga Pak, itu sekolah cabang dari SMA 1 Dondo. Tapi karena jarak Pak, jarak terlalu jauh di Salumbia harus ke Dondo. Kami juga memikirkan tingkat rawannya kecelakaan anak-anak harus jauh. Dan kemudian banyak anak-anak putus sekolah saat ini karena jarak. Karena jarak yang terlalu jauh yang harus mereka tempuh. Sehingga itulah kenapa sangat penting dibangun sekolah-sekolah seperti itu yang memungkinkan anak-anak kita tidak ada lagi yang alasan untuk tidak bersekolah. Sehingga di SMA Salumbia saat ini Pak, itu sudah terbangun dan sangat cantik sekolahnya itu dalam jangka waktu 3 tahun. Alhamdulillah sekarang sekolahnya adalah sekolah yang tercantik yang ada di Kecamatan Dondo saat ini. Itu dan itu dibangun dengan dana 6,5 miliar. Alhamdulillah sekarang sangat cantik dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya.
3: Fitri Ayuhani menambahkan sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah pimpinan Gubernur Wakil Gubernur melalui pembangunan sekolah baru serta program Berani Cerdas. Pemerintah berupaya memastikan seluruh anak-anak di wilayah Sulawesi Tengah memperoleh akses pendidikan yang layak.
0: Sebanyak 19 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Mautong akan menjalani rehabilitasi setelah terkonfirmasi positif narkoba dengan kadar rendah.
5: Sebanyak 19 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Mautong akan menjalani rehabilitasi setelah terkonfirmasi positif narkoba dengan kadar rendah hingga sedang berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso. Mereka merupakan bagian dari 28 ASN yang terindikasi positif dengan tes urin massal yang dilaksanakan pada 21 hingga 24 Juli 2026. Kepala BNNK Poso, AKBP Pradiptia Mahayana mengatakan tes urin tersebut diikuti 1.108 peserta yang terdiri atas ASN, pejabat daerah, dan sejumlah siswa. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 28 ASN terindikasi positif. Dari 28 ASN yang terindikasi, 9 orang diketahui sedang menjalani pengobatan, sementara 9 ASN lainnya berdasarkan hasil asesmen terkonfirmasi positif narkoba dengan kadar rendah dan akan menjalani rehabilitasi.
6: Jadi 9 orang itu termasuk yang dari anggota DPRD, itu menderita terkonfirmasi positif zat benzodiazepin dan mereka semua terkonfirmasi sedang menjalani pengobatan. Berarti kan sisa 19 orang ini kita rehab semua, menjalani rehab rawat jalan karena untuk tingkat adiksinya ketergantungannya itu ringan ke sedang. Jadi tidak sampai berat, dengan sedang dan mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari sehingga dilaksanakan rawat jalan saja.
5: Kepala BNNK Kabupaten Poso, Pradiptia Mahayana, menambahkan rehabilitasi merupakan tindak lanjut yang diberikan berdasarkan hasil asesmen terhadap penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi menjadi langkah pemulihan sekaligus memastikan proses penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan pelaksanaan tes urin di Kabupaten Parigi Mautong secara massal merupakan bagian dari upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Mautong. Selain ASN, kegiatan ini juga melibatkan pejabat daerah dan sejumlah siswa sebagai bentuk pencegahan. BNNK Poso berharap upaya deteksi dini melalui tes urin dapat terus dilaksanakan secara berkala sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari narkoba. Susanti Akataba melaporkan.
0: Anggota DPR RI Nilam Sari Lawira mengajak masyarakat Toli-Toli memberikan data yang jujur

0: yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hasil pendataan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Ia mencontohkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang ingin memperoleh bantuan pemerintah maupun mengajukan pinjaman ke perbankan. Data yang akurat akan mempermudah proses penyaluran program sesuai kebutuhan serta kondisi usaha yang dijalankan. Selain itu, warga yang memang masuk dalam kategori masyarakat miskin juga diimbau untuk menyampaikan kondisi sebenarnya pada petugas sensus.
1: UMKM-nya ingin kalah bukan itu yang aja, usaha itu bisa beri bantuan misalnya. Dapatkan bantuan misalnya. Isaki bisa mengkumudahkan akses kita untuk mendapatkan pinjaman di bank misalnya. Seperti itu. Kemudian kalau kita misalnya termasuk masyarakat yang tergolong miskin, kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya yang bisa menguntungkan kita. Tetapi kalau misalnya data itu kita karang-karang, kita sembunyikan dan tidak benar, pemerintah juga akan salah mengambil kebijakan tidak tepat.
0: Nilam menilai keakuratan data merupakan pondasi penting dalam mendukung pembangunan. Seluruh informasi yang dihimpun melalui sensus akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan di berbagai sektor, termasuk bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nilam, pembangunan yang baik berawal dari data yang akurat. Data yang lengkap akan melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga berbagai program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Pembangunan yang baik itu adalah berawal dari data yang akurat, malah lebih detail, kayaklah kata lebih detail, kemudian lebih lengkap, maka tentu semua sektor ekonomi itu akan ada kebijakan-kebijakan murti berpihak kepada masyarakat ya, karena datanya lebih rinci dan lebih lengkap, ada data pelatihannya, data ekonomi.
0: Nilam berharap seluruh masyarakat Toli-Toli mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, kejujuran dalam pendataan akan menghasilkan data yang akurat sehingga program pembangunan dan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Anggota DPR RI Nilam Sari, laporan bersama Alfian Syah. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
3: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol menyebutkan progres persiapan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk pelaksanaan upacara hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah mencapai lebih dari 95%. Dari Kabupaten Buol, Martina melaporkan.
4: Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buol Mansur Hentu menyebutkan seluruh calon anggota Paskibraka telah menjalani masa karantina sejak 1 Agustus 2026 sebagai bagian dari tahapan akhir pembinaan sebelum bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026 mendatang. Selain menjalani karantina, para anggota Paskibraka kini telah memasuki tahapan latihan gabungan bersama personel TNI dan Polri. Latihan tersebut bertujuan menyelaraskan gerakan, meningkatkan kedisiplinan, serta memantapkan kesiapan teknis agar pelaksanaan upacara berlangsung hikmat dan tanpa kendala.
5: Tanggal 1 mereka sudah kita karantina, kita masukkan di hotel, 1 Agustus semua. 1 Agustus juga kita sudah latihan gabungan dengan TNI Polri. Dari kelengkapan-kelengkapan lainnya tadi seperti disampaikan sudah menuju di atas kira-kira 95%, tinggal pemantapan-pemantapan di lapangan karena dia latihan gabungan.
4: Pihaknya juga memastikan kondisi kesehatan seluruh anggota Paskibraka tetap prima selama menjalani pemusatan latihan. Pemantauan kesehatan dilakukan secara berkala termasuk melalui pengawasan terhadap pola makan dan asupan minuman para peserta.
5: Kami juga setiap saat kontrol dan evaluasi, termasuk mereka sudah di karantina, kami evaluasi makan minum mereka di hotel. Jangan sampai masuk bakteri karena kelamaan. Jadi mereka saya bilang jangan masak dari malam. Tidak boleh, jadi mereka 6:30 siap makan, subuh mereka mulai masak, 3:00 saya cek mereka sudah makan.
4: Dengan progres persiapan yang telah mencapai 95%, pemerintah Kabupaten Buol optimis seluruh rangkaian kegiatan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berjalan sesuai rencana, sehingga para anggota Paskibraka mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan sang merah putih secara maksimal.
2: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap masyarakat terus meningkatkan pemahaman terkait literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan dan ujaran kebencian.

0: Yan, laporan Datra Hasan.
1: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli Jusni M. Pangeran mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman terkait literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, maupun hoax yang marak beredar di berbagai platform digital. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk berekspresi dan berkreasi, serta mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan dalam memilah dan memverifikasi informasi yang diterima. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian maupun berita bohong yang dapat memecah persatuan.
2: Kembali ke diri kita, ada porsi yang harus kita siapkan di dalam. Dunia digital hari ini, terlepas dari apa yang saya ucapkan tadi, juga harus mampu kita masuki bahwa di dalamnya adalah dunia perdebatan. Kita harus mampu memperdebatkan seluruh pikiran positif kita terhadap apa yang kita inginkan hari ini.
1: Sementara itu, Kasih Humas Polres Tolitoli AKP Budi Atmojo mengakui Polres Tolitoli terus memberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat agar tetap di jalur yang benar dalam bermedia sosial, sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3: Meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, dan diharapkan dapat menangkal berita hoax maupun ujaran kebencian demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondisif.
1: Melalui peningkatan literasi digital, pemerintah Kabupaten Tolitoli berharap masyarakat dapat menjadi pengguna teknologi digital, tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.
0: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman fenomena iklim ekstrim Super El Nino. Fenomena ini diperkirakan menjadi yang terkuat sepanjang sejarah dan berdampak secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Buol. Renaldi melaporkan.
4: Super El Nino adalah fenomena iklim ekstrim ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur meningkat sangat tinggi, yakni mencapai atau melebihi 2 derajat Celcius di atas batas normal. Pada tahun ini, kekuatannya diprediksi memecahkan rekor historis fenomena El Nino sebelumnya. Milenia Arifah, prakirawan cuaca BMKG Tolitoli, menjelaskan bahwa dampak fenomena iklim global El Nino akan dirasakan secara merata di 11 kecamatan di Kabupaten Buol tanpa terkecuali. Fenomena yang berlangsung bersamaan dengan musim kemarau ini memicu kenaikan suhu harian yang terasa jauh lebih panas dan menyengat, sekaligus berdampak langsung pada berkurangnya pasokan air bersih akibat penurunan curah hujan serta menyusutnya debit air sungai dan sumber air baku masyarakat. Selain mengancam sektor pertanian melalui kekeringan lahan dan berpotensi memicu penurunan hasil panen, kondisi tanah dan vegetasi yang kian mengering ini juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara tajam di seluruh wilayah tersebut.
5: Seperti penurunan curah hujan, sehingga pasokan air pasti cukup berkurang, sedangkan saat ini El Nino juga berlangsung bersama dengan musim kemarau, jadi memang akan terasa jauh lebih kering daripada musim kemarau biasanya.
4: BMKG memprediksi puncak fenomena El Nino Super akan terjadi pada bulan September dan diperkirakan bertahan hingga awal tahun berikutnya. Pihak BMKG mengungkapkan bahwa meskipun nantinya memasuki periode peralihan ke musim hujan atau pancaroba, intensitas curah hujan yang turun diperkirakan tetap berada di bawah rata-rata normal dan tidak akan sebanyak musim hujan pada umumnya.
5: Untuk El Nino ini masih akan berlangsung hingga awal 2027. Maka dari itu, nanti saat pergantian periode musim ke musim hujan, yaitu musim pancaroba, juga akan terasa musim hujannya itu tidak sebanyak curah hujannya seperti musim hujan biasanya, Pak.
4: Menghadapi potensi krisis air dan suhu ekstrim akibat fenomena ini, BMKG Tolitoli menyampaikan sejumlah panduan antisipasi yang ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pihak BMKG mengimbau para petani untuk beralih menanam komoditas yang tahan terhadap cuaca kering dan minim air guna mencegah kegagalan panen. Sementara seluruh masyarakat diminta mulai menghemat penggunaan air bersih serta menyiapkan penampungan air cadangan. Selain dilarang keras melakukan pembakaran lahan, hutan maupun sampah secara sembarangan karena kondisi lingkungan yang kering sangat mudah memicu timbulnya kobaran api, warga juga diingatkan untuk menjaga kesehatan diri dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, menggunakan tabir surya atau sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi info BMKG atau kanal resmi media sosial BMKG.
0: Saudara, praktisi pendidikan di Kabupaten Tolitoli menilai perlu perhatian khusus dan penguatan regulasi dalam memastikan akses pendidikan bagi masyarakat marginal. Selengkapnya kita ikuti wawancara Susanti Akataba bersama praktisi pendidikan di Tolitoli, Abdul Ghafar.
6: Baik Pak Ghafar, bagaimana Pak Ghafar melihat terkait dengan pemerataan pendidikan khususnya bagi anak-anak atau siswa yang berada di kawasan marginal atau wilayah-wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Toli-Toli?
7: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Terkait dengan pendidikan yang berkembang di Kabupaten Toli-Toli ini, yaitu terkait dengan anak-anak yang mungkin termarginalkan dari lingkungan pendidikan, sehingga mereka tidak bisa menyerap artinya pendidikan di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau saya punya pendapat, kalau bisa ini adalah kerjasama orang tua murid, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan mereka untuk supaya bisa bersekolah. Karena kalau tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan orang tua murid, ya ini tidak akan terjadi pendidikan yang lebih intensif di lingkungan pendidikan di Kabupaten Toli-Toli. Karena salah satu yang bisa mengembangkan pendidikan itu adalah kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Apalagi anak-anak pedalaman seperti itu, ya seharusnya ditangani secara serius. Ya harus kerjasama antara pemerintah.
6: Baik.
7: Nah ini dibantu oleh mungkin kepolisian dan TNI yang membantu. Karena mereka kalau dibuat begitu saja, ini mereka tidak bisa mengenyam pendidikan yang dirasakan oleh anak-anak dalam di lingkungan kota atau di kota kecamatan maupun di desa-desa yang bagus pendidikannya.
6: Baik, tapi kalau selama ini sepanjang pengetahuan Bapak begitu ya, karena sudah lama juga bergelut di bidang pendidikan, apakah terlihat bahwa untuk wilayah Toli-Toli masih terdapat anak-anak yang perlu perhatian khusus begitu dari pemerintah, terutama mereka yang berada jauh dari pusat kota atau dari lingkungan pendidikan, akses pendidikan begitu?
7: Ya, jadi kalau melihat ini sebenarnya di beberapa tempat ini memang ada beberapa anak-anak yang mungkin karena pengaruh orang tuanya mungkin tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, sehingga mereka berharap bahwa anak itu sudah membantu orang tuanya. Apalagi mungkin anak-anak sudah di atas 10 tahun, ya sudah dibiarkan aja mungkin membantu orang tuanya di rumah. Nah, yang hal-hal seperti ini sebenarnya, ini kan mempekerjakan anak di bawah umur sebenarnya, ini kan tidak boleh. Nah, tapi lebih baiknya saya bilang tadi, dari awal tadi saya sampaikan, harus kerjasama antara orang tua dengan pemerintah desa mungkin, dengan masyarakat, supaya betul-betul anak-anak ini terbantukan untuk bisa mengenyam pendidikan. Itu yang kita harapkan.
6: Pak Gafar, perlukah kemudian pemerintah membangun sekolah atau akses pendidikan, kemudian pemerataan tenaga guru untuk wilayah-wilayah terpencil, jadi mereka kemudian tidak perlu akses yang jauh ketika mereka akan mengenyam pendidikan, begitu, mulai dari tingkat dasar sampai kemudian di tingkat menengah, gitu Pak?
7: Ya, sebaiknya pemerintah harus melihat langsung ke lapangan, dilihat apakah memang di lingkungan situ tidak ada sekolahnya atau tidak. Tapi berdasarkan pengalaman kami, biar ada sekolah di lingkungan itu, kalau orang tua tidak mendukungnya susah juga. Bahkan pada saat mau ujian saja, biasanya anak-anak nanti mau ujian, biasanya kita undang untuk datang ikut ujian. Karena begitu, karena orang tua tidak mendukung kegiatan pendidikan ini. Ya, walaupun kita buka sekolah mungkin di lingkungan mereka, kalau mereka tidak juga didukung oleh orang tuanya dan masyarakatnya, ya kemungkinan besar tidak akan terjadi mereka itu bisa melaksanakan sekolah, mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi yang intinya itu harus kerjasama yang baik, itu utamanya.
6: Yang terakhir Pak, perlukah ada regulasi semacam perda atau mungkin semacam peraturan bupati gitu Pak, yang dibuat untuk memaksimalkan pendidikan bagi anak-anak, akses pendidikan bagi anak-anak kaum marginal yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sehingga mereka bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik begitu ke depannya?
7: Baiknya harus ada penguatan dari pemerintah membuatkan regulasi seperti itu, supaya mereka betul-betul diperhatikan bahwa mereka ini ya terbantukan untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Utamanya, apalagi ini kan bantuan dari pemerintah daerah cukup besar ini, dengan bantuan pendidikan yang diberikan dengan beasiswa bantuan secara langsung. Saya pikir ini lebih bagus lagi kalau ada perdanya untuk menguatkan, supaya kerjasama antara pemerintah yang ada ini baik dari lingkungan TNI dan bisa kerjasama dengan masyarakat, dengan pemerintah desanya, supaya betul-betul anak-anak ini harus sekolah. Kalau ada peraturan daerah ya lebih bagus lagi, itu yang lebih bagus.
6: Baiklah, sebagai penguatan gitu ya Pak Gafar.
7: Ya, penguatan aja supaya mereka bisa betul-betul melaksanakan mengikuti kegiatan pendidikan.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Gafar untuk waktunya di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gafar.
7: Iya, makasih ya.
0: Dan saudara, wawancara Susanti Akataba bersama praktisi pendidikan di Toli-Toli Abdul Gafar sekaligus mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Zainal Abidin di meja operator menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah. Selanjutnya kami mohon perhatian Anda untuk sebuah pengumuman yang berasal dari kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli, Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah. Alamat Jalan Daud Lapau nomor 2, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Ditujukan untuk masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli menghadirkan program insentif pajak kendaraan bermotor mulai 3 Agustus sampai dengan 5 September 2026. Nikmati bebas denda pajak kendaraan bermotor 100%. Pengurangan pajak kendaraan bermotor sebesar 50% terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2025, serta bebas denda dan potongan pajak 50% bagi kendaraan mutasi, serta bebas denda dan potongan pokok pajak 50% bagi kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, dan bebas denda SWDKLLJ 100% untuk tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Lebih istimewa lagi, pajak wajib pajak yang membayar tepat waktu berkesempatan mengikuti undian umroh gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera datangi kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli, Jalan Daud Lapau nomor 2, Gerai Pelayanan Samsat, depan Pasar Susumbolan, dan pos pelayanan Lempe untuk daerah Dampal Selatan dan sekitarnya. Taat membayar pajak, bersama kita membangun Sulawesi Tengah. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar, itulah sebuah pengumuman yang berasal dari kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli-Toli, Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Kok Uma? Pagi-pagi kesana, cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri kesana tugas. Kalau tidak mau berantri, sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
4: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
3: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
4: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
3: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
5: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.

Pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 5 Agustus 2026 kami lansir dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Rabu 5 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Alia Susan mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk yang pertama wilayah Sumatera meliputi Banda Aceh dan Jambi, udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Bengkulu. Hujan dengan intensitas ringan, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung berkabut. Iya, pendengar, informasi yang kami lansir dari rri.co.id, perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 5 Agustus 2026. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh dan Jambi udara kabur, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung berkabut. Untuk wilayah Jawa, Serang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang cerah berawan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram udara kabur, Kupang berawan tebal. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak berawan tebal, Palangkaraya berawan, Banjarmasin cerah berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir, Samarinda udara kabur. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Dan untuk Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon berawan, Sorong, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari dan Merauke udara kabur. Demikian informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 5 Agustus 2026.

0: Kita masih di Toli-Toli Pagi ini, Preger, diisi dengan lagu-lagu dan juga informasi. Setelah tadi informasi mengenai perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia, nah kami masih punya banyak informasi lainnya bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Sambil pagi ini mungkin sudah ada yang sibuk persiapan menuju ke kantor, anak-anak ke sekolah. Semoga saja berhati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat. Kami masih temani lewat lagu dan informasi di Toli-Toli Pagi ini.
1: Ah, kita ini lagi pusing, boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Mau repa kati,
2: Ini Acong mengeluh terus. Coba ku cari kerja, biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, buka ku lapangan kerja sendiri.
1: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
2: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja, dan kalau begitu.
1: Leung, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
2: Acong, petu yang mana,
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
1: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Saudara Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Thailand HE Letnan Jenderal Abdul Bonthum Jaron. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa 4 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen Indonesia-Thailand memperkuat kerjasama pertahanan. Kedua negara juga mendorong peningkatan kemitraan strategis di berbagai bidang. Safri mengatakan pertemuan itu menjadi momentum mempererat hubungan persahabatan kedua negara. Menurutnya, implementasi Defense Cooperation Agreement akan terus diperkuat. Kemudian ia menambahkan Indonesia juga mendorong penguatan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Patroli dilakukan bersama Thailand, Malaysia, dan Singapura untuk menjaga stabilitas kawasan. Safri mengapresiasi partisipasi Thailand dalam latihan multinasional Garuda Shield. Indonesia juga berencana meningkatkan pertukaran perwira dan prajurit pasukan khusus. Menurutnya bersama latihan bersama diperlukan untuk memperkuat interoperabilitas kedua angkatan bersenjata. Langkah itu sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan keamanan regional. Menteri Pertahanan Thailand menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Indonesia. Ia menilai hubungan pertahanan kedua negara telah berkembang dengan baik. Ia menegaskan Indonesia-Thailand memiliki komitmen memperkuat ketahanan kawasan. Kerjasama itu juga mendukung stabilitas keamanan ASEAN. Sebelum pertemuan bilateral, Safri menyampaikan terima kasih kepada Angkatan Bersenjata Thailand. Apresiasi diberikan atas penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto saat masih berdinas di militer. Menurut Safri, penghargaan tersebut menjadi simbol eratnya persahabatan militer Indonesia dan Thailand. Hubungan baik itu diharapkan terus berkembang melalui kerjasama yang lebih luas. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai Indonesia dan Thailand perkuat kerjasama pertahanan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: di Pro 1 Era Ritoli Toli kami akan ke informasi lainnya.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan saat ini pendengar sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera ikuti informasi perakiraan cuaca pagi ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Toli Toli bersama perakirawan cuaca Muhammad Yusuf Fatoni. Baik, bersama Muhammad Yusuf Fatoni. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
0: Iya, baik. Silakan untuk informasi perakiraan cuaca Bang Tony di Toli Toli Bual dan Parigi Mautong.
1: Baik, sebelumnya selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya Forecaster Onti akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Baik, untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli Toli sendiri, dari pagi hari hingga dini hari ya, cerah berawan hingga berawan dengan tidak adanya potensi hujan Kabupaten Toli Toli pada hari ini dengan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di Kabupaten Buol, dari pagi hari hingga dini hari ya, cerah berawan hingga berawan dengan tidak adanya potensi hujan pada pagi hari ini hingga dini hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 21 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Mautong, di wilayah Parigi Mautong dari pagi hari jadi hari ya, cerah berawan hingga berawan dengan tidak adanya potensi hujan di wilayah Kabupaten Parigi Mautong dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Kak Tony untuk informasi perakiraan cuaca dari BMKG Toli Toli edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selamat beraktivitas dan semoga sukses.
1: Terima kasih Kak.
0: Pendengar itulah terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca untuk pagi ini.

Baik, itulah sebuah lagu Na Na Na Na Na. Anda bisa bernyanyi pagi karena bernyanyi hati menjadi lebih gembira dan juga lebih bersemangat ya. Nanti ada informasi-informasi lainnya di Pro 1 Era Ritoli-Toli hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita.

Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional baru mencapai sebesar 80,25%. Capaian kepesertaan tersebut melingkupi 98,60% dari total seluruh penduduk Indonesia. Lembaga tersebut merilis program menabung demi iuran atau NADI JKN untuk membantu masyarakat menyiapkan dana secara bertahap. Program baru ini ditujukan bagi peserta pekerja bukan penerima upah untuk yang memiliki penghasilan tidak tetap harian. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaksito menyatakan bahwa skema ini menjadi strategi reaktivasi bagi peserta JKN. Pembiayaan klaim perawatan medis harian mencapai 500 miliar dengan total pengumpulan iuran bulanan 14 triliun pendengar. Pujo menambahkan bahwa pemerintah pusat berencana menerbitkan regulasi khusus mengenai bantuan dana dari anggaran negara. Suntikan dana tambahan sebesar 20 triliun tersebut masih menunggu penerbitan peraturan dari Kementerian Keuangan. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Lula Kamal menilai program tabungan harian menjadi solusi praktis kepesertaan masyarakat. Penunggak iuran dapat mengaktifkan kembali kartu proteksi kesehatan demi menyisihkan dana harian secara konsisten. Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran bekerja sama dengan para pihak ketiga. Skema digital tersebut memanfaatkan metode pemotongan saldo otomatis yang terintegrasi secara langsung dalam sistem aplikasi. Vice President Payment PT POS Indonesia Tri Aulia mendukung penuh pelaksanaan kerjasama layanan pembayaran iuran. Penyedia jasa logistik negara ini menyiapkan aplikasi khusus guna membantu pengumpulan dana tabungan masyarakat. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id.

Mendengar satu informasi kembali dari dilansir dari laman rri.co.id, Badan Musyawarah Bamus Betawi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kondusivitas Jakarta jelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 mendatang. Komitmen tersebut disampaikan jajaran pengurus Bamus Betawi yang dipimpin langsung Ketua Umum Haji Riano P. Ahmad usai silaturahmi dengan jajaran Polda Metro Jaya. Silaturahmi ini dilakukan sebagai upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antar tokoh masyarakat Betawi dan kepolisian dalam mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan ibu kota. Bamus Betawi ingin memastikan momen perayaan HUT RI ke-81 berjalan baik dan lancar tanpa ada gangguan apapun. Informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadam.